Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: bola.
1: Bo'o delowa mila bungolo.
2: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengertian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu boleh dong kalau dudung gaya atau hiangan betia. Dewa syukur bapata luon to malah ode hadrat ile ya. Tak dong kalau ngohime odu data lo nikmati ode olan to mo amilala. Salawat wa salamu bapata luon to ma ode nabi to nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tangge lo batama ode onggong ala alio mongo sahabat ilio walotonulata lo dudu ahiling alio. Doa ando tima-tima mangasare atilio. Mengulang mengotato syukuru itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiati ada boy sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dua hebo tia. Tunggu lo malah akhir ya wa uti pi aminia.
1: Amin ya robbal alamin. Tidak ngelotik perimata itu.
0: Mengulang mengotato jo. Botia to lamia tia dia tilatilang dulahu
1: yo mau
0: lungo ya insyaallah juda bo modeh medidi dabo itu mau duduk awa dabo jauh itu usilitalo
1: saya mosilita malu oh
0: iya kukuyo kokodak ya mosilitalo lom lo kukuyo kokodak botiu tiju da walo tanggul lalio
1: hilirisasi ayam terintegrasi.
0: Ya.
1: Wolo lema o progres li.
0: Iya, da itu beto. Utiti ma polai aro dawalo ekonomi.
1: Saya.
0: Iya. Karena u paling bila-bila hebotie pertanian o perikanan u menonjol. Peternakan ini ilangi. Iya. Wa kebanyakan orang tok botia boyang mentah-mentah. Nah, sekarang yang sudah prosesnya
1: Yang sudah prosesnya itu contohnya bagaimana Pak Kuni?
0: Iya, biasanya orang tuh betul boyang mentah, bajual ke sana boyang mentah, boyang hidup apa. Nah, sekarang kan akan diproses juga itu kan. Nah, itu.
1: Ayam geprek.
0: Iya, siap siap ya, situ ayam geprek ini malu malu api lah tahu ya.
1: Yo. Tila apoli.
0: Yo.
1: Malu tila apoli yo.
0: Iya. Nah, uti-beti. Yo. Tapi itu mempekerjakan orang. Hasilnya debo lumayan para UMKM di Dupusingi molohe maluo MBG di Dupusingi molohe maluo ta yang di perkebunan kan perlupakan.
1: Iya, berarti itu rantai produksi ya.
0: Iya, mohodawati. Ya itu Lanto betul itu Gorut tahu betul ti.
1: Saya di Gorut itu ada pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi.
0: Donggom tangkal hutan tu lungo dia tomat Gorut itu.
1: Oh jadi itu ada DP kandang Pak Kuni.
0: Iya.
1: Oh.
0: Lengkap dengan baretnya itu Pak itu.
1: Iya.
0: Main dulu betima dulu kampung nelayan itu kan.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Lengkap dengan dermaganya.
1: Iya.
0: Lengkap dengan pabrik esnya. No, melengkapi itu. Itu lo dilengkapi begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, itu. Nabi pelala dua uti tiju awali liu uti.
1: Iya. Ya,
0: morodawa. Nah, itu. Morodawa uti jabo mau pulih talo mudah lo upi dato.
1: Ya. Oh ito. Iya.
0: Nah, itu. I sabar sarui pedau itu. I poliwanu dibikin di Gorut. Ya pasti bertau mengulu oh. Jalan ke sana rusak. Itu kan pada umumnya kan jalan pada rusak. Loh.
1: Iya.
0: Nah, Indoboli udah
1: halal. Nanti fasilitas memang harus.
0: Iya.
1: Harus memadai. Ya.
0: Musim motong bawa tahu ti. Iya.
1: Kalau di Gorut, Tipa Kuni tahu di mana itu dia lokasi?
0: Saya juga belum tahu. Nunggu Indola Alpasek dah.
1: Oh iya iya. Pas Suleman Lakoro.
0: Iya.
1: Oh iya.
0: Tapi kita lebih tahu itu ngambil.
1: Iya.
0: Ngambil tahu lu iya toh.
1: Iya. Panglima itu Panglima.
0: Iya. Panglima. Kan tinggal mau dunggaya oleh Pak Bupati dari BKK angkat cerita.
1: Oh. Jadi 10 jam baca cerita Pak Kuni dengan Tipa Bupati.
0: Iya.
1: Iya iya.
0: Ya, dah dah uti beti. Wow dia botol gurut nak. Torang orang dia bot di sini mah. Ma olah dek alia main. Akan biasa dia karena pertukaran roda walau ekonomi itu kan cepat.
1: Benar benar.
0: Iya. Itu i daripada dong kemolo hemalu owolo ha uti umak gagak uti. Jadi po owalia uti binte sebagai pakannya dan lain-lain sebagainya karena uti pakan no malu ah uti jauh bo binte binte mau.
1: Iya.
0: Iya itu karena ulo upang ulau liat itu beda termasuk untuk ketahanan
1: ketahanan pangan,
0: ketahanan kesehatan. Lo malu begitu oh. Kan dia mencampur dengan dia mencampur dengan
1: vitamin
0: yang alami itu yang lebih bagus.
1: Iya iya.
0: Ya kecambah, kecambah ini tunas segala dedaunan.
1: Iya.
0: Begitu tunas dedaunan. Itu nutrisi bagi ayam.
1: Bikin sehat pada orang ya. Ya pasana gemuk-gemuk. Iya.
0: Itu apalagi dia ke sana kalau ada pisang ini dorang mau tetok-tetok daun pisang karena itu nutrisi. Manu sore tinggal dia ayam itu bapak tok rumput kan?
1: Iya.
0: Tihu oyoto.
1: Iya.
0: Karena itu nutrisi untuk cepat proses pengelolaan dalam perut dia. Itu beda. Baru untuk benteng pertahanan beda kesehatannya itu daun pepaya. Yang diiris-iris kecil dicampur.
1: Mengalah sayur, orang buat malu.
0: Iya, itu apalagi kalau kita tak biasa dengan kangkung mentah.
1: Iya.
0: Tinggal mau iris-iris ke sana orang, tinggal buat orang kira mau milu.
1: Iya, iya. Betul.
0: Karena saya coba uji coba itu, buti teye.
1: Saya di belakang rumah ini kan so jadi pewaris ti Pak Roy Dumako.
0: Pak Roy Dumako yang pewaris lo kandang be itu. Iya. Itu uji coba 50 ekor. Iya, itu begitu.
1: Berhasil Pak Kun?
0: Berhasil.
1: Berapa kali produksi coba. Ayam-ayamnya ini?
0: Ibu kan boy mah mengiling-ngilit kandori. Malah pusing olo ta apa lain lalu. Indai la upolatia ilongolo tiba rahmannya ilongoloto.
1: So tak eliminasi ati.
0: Apa ini? Mak aku pulih talmai ut yang tinggal yo palal bol pada lolo.
1: Mau jauh tali tatu.
0: Ida.
1: Rezeki lipat Rahman Yahya.
0: Nah itu. Mata beti almarhum ati tata jiala endi.
1: Saya.
0: Tunggu lo malu omku nih. Dia lolo tu begitu mah. Pekwa upi yo paralu lo mau pupu tak beti eh.
1: Saya.
0: Halaman lo kado. Ini.
1: Ibu Haja Meliliputo rahimahullah.
0: Mai lo mendang sama para lumit me dul mak mau
1: mau mati all
0: ya
1: iya.
0: Nah itu beda momnya malu abe itu cu memang anu wanu odung kalau penyakit yo itu memang tapi kalau kita jamin kesehatannya
1: iya
0: utamanya itu nutrisi wau dungo pepaya be itu kan campur dengan konga
1: iya
0: baru beti sayuran beti kol yang tidak habis orang makan dia ilahua.
1: Iya.
0: Wah minta malu itu jadi benteng pertahanan kita hati Allah malu. Ya itu. Wanu odung kalau ngoto dung ke pepaya. Kalau perlu daun pepaya itu kita peras kita blender itu baru hamalo itu airnya itu kasih minum ayam. Ya, ya meluliti yo. Karena itu wolo itu ya. Benteng walau imunisasi itu ngoyo utame
1: imunisasi ya. Bagi ayam
0: harus diimunisasi odito anu dilaju i walau bleh mama koe ngo anu ma almarhum tikanani ti adita
1: kanani harun
0: ini ya kanani putin
1: tikanani ini yang CS
0: ya
1: saya
0: kuni mantontong bolo au palo yo ne ikuni timo tak bolo au palo yo nah itu beda iuti kesempatan olando ti ya pektala buktikan dengan adanya penas yang terangkat pertanian perikanan.
1: Iya.
0: Ya, uti. Nah, sekarang ditambah lagi dengan peternakan. Da uti i moro da mala tinggami lah. Nah boh lo pakan ati binti malu popowate.
1: So itu.
0: Iya.
1: Tapi ini makanan ayam itu tidak selamanya itu Pak Kuni.
0: Iya, ada juga kan proses pengelolaannya itu kan dari milu ke banya. Itu dibuat pelet olo itu, dibuat pelet itu mah macam-macam itu campuran ada di situ. Bahkan ada ikan putih bercampur liyo.
1: Iya. Ikan putih, mana otimu ngala ikan putih
0: olo. Betul dia ni. Ya itu. Banyak dan ada campur lihat betul makanan ayam betul pelet ayam
1: saya,
0: itu.
1: Saya.
0: Nah itu betul. I petala uti hilirisasi ayam ada dan pabrik pakannya juga harus ada.
1: Iya iya, usahakan pakan yang alami.
0: Iya itu model lo kampung nelayan Merah Putih kan?
1: Iya.
0: Pabrik esnya mau lu.
1: Saya tidak lagi mau babili-bili di ini.
0: Itu mau lo pabrik baru pengelolaan ikan itu. Ada itu kan kebanyakan nelayan beti hati mau dah datang ohto deh.
1: Saya
0: dah utol dah mak itu koperasi kampung desa.
1: Iya.
0: Kampung desa Merah Putih.
1: Pak Kuni, kalau misalnya ayam itu boleh makan DP makanan itu serangga, cacing. Tidak ya. Nah, tapi ada ayam-ayam yang sering saya lihat Pak Kuni, dia jaga patok itu cacing, dia jaga patok itu apa DP nama itu? Capung.
0: Ya. Ini jatalah buat apa di polo ontong itu yang dimakan dengan begitu itu.
1: Iya.
0: Kecuali watohu.
1: Watohu ini apa?
0: Ini yang jadi kumbang.
1: Oh mungkin yang itu di, yang dia dusu-dusu itu.
0: Di rumbia yang begitu rumbia dia potong. Dia ambil akan DP sagu.
1: Iya mungkin itu.
0: Lapato pola bo alio mak betulah dia.
1: Iya.
0: Kan banyak kumbang di situ ini bertumbuhnya. Anakan kumbang itu yang masih putih, watohu itu.
1: Watohu DP nama.
0: Kayak baru-baru ini dari Papua Barat ada makang. Di Penas kan dorang tawarkan semua orang mau lewat di situ jijik itu karena dorang punya pemakan biasa buti watohu Pak. Yang sebenarnya juga terhampir nenek moyang itu itu ngamai watohu olo itu.
1: Dorang punya dorang mau goreng Pak Kuni.
0: Iya. Nah itu olo yang dia mau kukus, colo dabu-dabu itu. Si Kuni tidak ilo ngolah tuh hampir nenek moyang kamari makan begini olo masa olo dak itu lo cuma ngoli
1: belum tahu dia
0: ya memang tuh makanan saya saksi kamari ini betai itu indo mau ngomong banggola betai lo ngamai watohu itu. Nah itu boleh juga makanan ayam. Sehat bagi ayam dak tiba-tiba ya boleh tergantung tapi masalahnya buat orang putih selamanya yang mau yang instan.
1: Iya.
0: Molo he botia unemo wolo popoa wolo semuanya udah datang itu apabila malu dunggal ngongoto.
1: Saya
0: itu perlu mula itu lo air perasan dari daun wolo itu pepaya. Itu poli supaya wano mo otabu poli pepaya ulai.
1: Iya.
0: Pepaya ulai beda itu lebih bagus. Itu tidak terlalu pahit. Itu pepaya ulai itu. Di mana membedakan pepaya ulai wa ubuah? Ulai itu dia tidak akan berbuah, hanya berbunga.
1: Berbunga.
0: Itu dia lejat daunnya.
1: Itu
0: beda dengan ulai wa ubuah. Itu pepaya. Yo, dak itu. Mau lo kemantar itu?
1: Mau lo teh ajir ati. Tipe ajir Pak Muhammad Muhajir Sulaiman.
0: Wih, tumben.
1: Iya. Ini lagi soba bahasa Inggris. Assalamualaikum, good morning.
0: Buma Inggris lagi buti dan lima Inggris.
1: How are you?
0: Nana. Wolo, how are you toh?
1: How are you?
0: Oh, how lalahe. Ya. Menjolio hau ayu, wajah molo topa hau ayu, uti bu hau lalahe, uti topa hau.
1: Watia pemohin tu Pak Kuni lo ngolah ti anjayayan dengan ti maudo madidulo siaran.
0: Tinggalio beti lo haji, langsung tau.
1: Lagi ke Kapadokia.
0: Donggolotol di Mongolia. Sudah oke.
1: Oke. Ada Uci RL. Ya. Assalamualaikum Kunitatu. Semoga sehat selalu Tikun Identitatus keluarga. Amin ya rabbal alamin.
0: Ya.
1: Ibu Atin Rahim.
0: Ya.
1: Kunitatu di Bolioho. Alhamdulillah sekarang seturun hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Insya Allah Allah miat ya Allah ada tampiasnya Nana.
1: Insya Allah timo tamadu adu oma to. Bagian barat ini Pak Kuni.
0: Yo timo tadu adu oma iti. Yo potala insya Allah. Insya Allah. Amin. Ya. Itu mamu petau lo doa ode takawasa. U eya la miatia donggo itu eya takawasa to umu amilala itu eya tak kawasa to umamila makhluk eya lo umamila makhluku amiatia mau potal lo dua potal mau oto dua rahmati umat tuhu talio medidi
1: amin ya robbal alamin
0: ya gua pokoknya mbak umu dua tujuh ya karena ma pilato ai lo BMKG lantong alio sampai September ti
1: ya
0: ya potal ati matutu mulo ati baito umlan to pohwaya ma baito
1: saya
0: betul pintek betul mah tergulung-gulung tapi ada yang sebanyak yang semati hati tidak ada harapan
1: saya
0: sekalipun menghidup kamari itu ya hasilnya gue jadi kalebanga
1: kalebanga tiap
0: jamaah Hinduan nolong melayu kalebanga
1: bedan wah nolong jamaah Hinduan
0: jatah nolong melayu dia kalebanga itu milu yang boleh ilu dunggal stunting kalau minum ikut buahnya itu kan
1: iya
0: itu ilu dunggal stunting tidak normal itu bohi bohi yang jarang-jarang DP buah DP minum itu
1: iya.
0: Itu yang kalebanga itu
1: talobang-lubang DP gigi
0: iya itu jadi milu kena stunting itu
1: iya
0: kurang nutrisi kurang gigi kurang protein
1: iya
0: itu kalebanga kalau lo mulai ilu kalebanga kalebang jo
1: kalebang
0: pada miap mah untuk sementara itu.
1: Saya. So kalau so duo mau insya Allah semua hujan.
0: Iya.
1: Ati Allah ti Pak Henry abai pe tanaman hidroponik Allah itu ada ba hitam-hitam depe daun-daun pakuni ya, ati.
0: Karena pengaruh itu.
1: Pengaruh musim kemarau.
0: Iya. Indo.
1: Biar mau siram-siram ke sana terus ada bo memuncul kemari.
0: Iya indo. Dan itu pengaruh itu peahuo.
1: Saya.
0: Ini peahuo. Sekalipun tanaman itu kita siram, tapi daunnya ada PHO, tetap dia jadi tidak sehat itu tanaman itu. Karena DP proses pembakaran makanannya kan melalui daun.
1: Iya.
0: Sedangkan daun ini tapelah dengan debu itu.
1: Debu,
0: akan pengaruh. Makanya dia kalau menyiram jangan hanya batangnya, tapi daunnya juga harus kita siram. Inggil lobe itu debu-debu abu-abu itu yang di daun-daun itu dia akan segar.
1: Saya.
0: Itu boleh tu orang ini boleh hemolih jam cuci wah molo singo
1: molongung molondungo
0: molongango mo paee
1: yang bila lamu o mo lewat kasana mo pingsan
0: ini jebut titien
1: jo. Oke, Pak Guni mau break dulu terang Pak Guni.

0: bo odelomo lambu labo wundu to ungalaa.
1: Seperti menimbun tai di tengah keluarga, artinya memalukan.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
3: Lanjut.
4: Lanjut Jo, dak itu debo hilirisasi ayam, mempekerjakan orang. Tak dipokal aja. Tidio pun mengoditi moli. Ya kita kasih belajar itu berusaha berwira swasta. Karena mengoditi moli masa tadi dulu mau monita. Kebanyakan dorang ini bajual-jual. Ya itu di pasar jajan itu kan yang muda-muda semua itu kan yang bajual toh. Ya mudah-mudahan oleh ini ada yang mau terjun itu ke hilirisasi ayam itu Jo. Uma ma walau mampir makalaja betul tehetom atau tinggal mau mendirikan satu usaha betul ayam betul baru berlangganan dengan UMKM atau rumah makan tak betul alih itu tak jo nak betin ya nah itu boleh kalau hilirisasi lo ikan lele di bawah ya
3: lo tola.
4: Nah itu antola ulo top lah.
3: Tola walu ay. Ya.
4: Nah buat uti yang patuhan ini kan lele. Ya itu ya. Itu. Saya tahu itu yang ba di Paguyaman sana itu ikan lele itu malah body diperjual belikan keluar daerah. Di kita masih kurang konsumsi betul ikan lele. Tak itu. Tiba siapa dulu ini ya mantan Diknas Provinsi Wong Jowo lupa Sumarwoto Pak Sumarwoto
3: Pak Sumarwoto ini juga mantan kepala BPBD ya
4: BPBD Diknas
3: iya Diknas
4: iya karena di Diknas itu kok kubek yo aku ni bahasa Gorontalo namanya aku dapat
3: oh iya ya
4: aku dapat di umum pokoknya saya tidak tahu saya bahasa Gorontalo ya nah itu apalagi ulang tahun provinsi setiap pejabat itu harus ada kata tahuli pada bingung semua ya yang belah ulang tahun sama-sama dia bawa bingung apalagi buat dia tidak di luar lo ulang tahun.
3: Ada tip basmus Pak Kuni mau baca. Pak Kuni tato sangat beraktivitas. Cuaca saat ini mendung tak berarti hujan. Intinya tetap bersyukur walaupun torang dilanda pulheng. Biasanya orang-orang kalau musim hujan mengeluh, musim panas juga mengeluh. Dari saya di Gorut. Oke, tiba semua ini mungkin bisa melaporkan perkembangan terkini itu lokasi apa ya hilirisasi ayam terintegrasi.
4: Bapak Ilul Patalatia itu tempatnya itu. Ya saya. Karena itu disampaikan oleh Pak Sekda.
3: Bapak
4: Ilul Pata dan itu mendung tak berarti hujan.
3: Cie. Judul lagu itu Pak Kuni.
4: Ya Jojo. Bapak Ilul Patalatia itu olah lagu liat itu.
3: Mendung tak berarti hujan.
4: Jo oleh Dedi Dore.
3: Jadi Dores.
4: Ya. Ya. Pak Mus, menyanyikan sana lagu-lagu yang backing hujan.
3: Tik tik tik bunyi hujan.
4: Itu anak cucu pe menyanyi mutak itu. Baru kalau orang lagu Diana Nasution, biarkanlah hujan turun petawa tiba kuku dedi. Ya. Nah. Andila Allah Deloitte. Ya Deloitte, sore itu langit menjadi gelap, mendung pun kian menebal. Betul dalam masa dia terdengar tetesan air hujan. Kuku dedi. Aja Mus Mulyadi.
3: Iya.
4: Tetes hujan di bulan April.
3: Juli.
4: Kuku Didi. Umput di rumah tak kuku Didi. Ya. Kuku Didi, kuku itu mandi.
3: Didi hujan.
4: Didi hujan. Dalam artian berarti mandi di hujan.
3: Iya.
4: Tapi orang teriak kuku Didi sekarang bukan dia mau mandi tapi dia berharap turunnya hujan.
3: Saya.
4: Nah, ya, apalagi petani ati.
3: Iya, iya.
4: Masuk sukan ini mah itu polea ati tinggal diobati.
3: Iya, iya. Tipe aku ini tadi bapak bilang kuku itu mandi.
4: Iya.
3: Ada juga orang yang mandi bilang molihu.
4: Iya. Molihu, molombingo, molomunga, momulangato, uau kuku.
3: Yang lebih halus kuku.
4: Iya. Iya, kuku itu ya gunakan pada anak-anak.
3: Oh iya,
4: ya,
3: oke. Gitu. Jadi kalau yang mandi hujan ini bu anak-anak.
4: Nah itu, karena itu kuku itu dia mau. Kenapa dia sebutkan kuku? Belum apa lo potulida Pak Musa mengatakan tatalawa. Kenapa dia dikatakan kuku? Karena tidak pusing bapak lo air basah dia air begitu turun mandi.
3: Langsung shower alami.
4: Iya, itu. Walau didutulah Allah, dutulah Pak masih tak dia lo, dutulah juta luh. Itu boleh mak mau tidak, tapi didi boleh menahu lo itu betima. Itulah
3: yang menjadi. Masya Allah. Masya Allah. Masya
4: Allah. Inti beti poli wanu melihu. Semenjak kata melihu itu boh wadalah sapi, sapi wadalah olobu. Melihu yeah. Itu. Tem manusia itu memulangato.
3: Memulangato.
4: Iya. Itu
3: Muhimamuto.
4: Kenapa dia sudah jadi molihu? Nah itu sudah jadi bahasa umum itu kan. Yang tadinya ini sang raja putih Owadala. Ya yeah. Owadala. Tapi pemsilita di pemsilita lo raja itu lo ngelaja o istana itu lain cerita. Indo Owadala dimandikan.
3: Saya.
4: Hemo hedi hualeo beti wadala ta hempolihu lo wadala olo tio olo hemolihu
3: hemolihu tadi
4: ya hemolihu tadutula
3: oh tadutula
4: ya nah itu dia olo hemolihu hingga melekatlah kata itu begitu yang saya terima anu tinggal lo boleh orang lain menerima kata itu silakan ya tadualo silakan Pak Komentar Pak Mustang silakan yo bo ulo tadualo watia dito.
3: Iya.
4: Ya, untuk baca belum apa lo, yo. Lanjut, pasti kita boleh boleh bisa.
3: Lanjut, lanjut. Kita tuti malih mbak pancing.
4: Iya, untuk baca jo, masih di dalam kuku juga kok nak aku pengen tati.
3: Kuku didi olo.
4: Aku ke didi. Ya, itu.
3: Iya. Oke, jadi ini mudah-mudahan hujannya segera turun.
4: Ya amin.
3: Ya, amin. Ya. Semoga tanaman nih Pak Henry abai, insya Allah so tidak ada itu yang hitam-hitam di daun.
4: Iya, memang itu kena anu itu karena petuluhelo anu lalat buah.
3: Oh, ada lalat buah di pinggir aku nih.
4: Ada lalat buah yang paling dia suka ini jambu.
3: Oh, yang itu.
4: Kalau dorang sedi jambu atau tuleman bodong kok bisa mengharap memakan itu jambu itu. Semoga di dalam.
3: Sama ulat.
4: Ya, itu. Jadi kalau tidak dibungkus itu jambu, itu betul-betul ambalah sering lemon. Ini lemon manis sering tu kamu. Itu makanya itu dibungkus-bungkus begitu.
3: Iya,
4: utamanya betul. Jambu.
3: Iya betul.
4: Betima jambu, betima pilih-pilih mulai nanti betikan jadi kehitaman semua toh.
3: Iya.
4: Karena tidak dibungkus.
3: Tidak dibungkus.
4: Iya. Oleh-oleh tidak ada mbak bungkus mak di pulau data lotasim putih abu tiba
3: pom-pom
4: di Mongoli. Nah itu memang ada pom bungkus itu ada jaga jual.
3: Saya.
4: Ini olah tiap mak gohe bolu olah tiada enak makan. Ya.

0: Ayam terintegrasi, kan dorang olo harus mau sediakan air minum yang bersih.
1: Iya.
0: Ah, bo kalau pulheng begini Pak Kun, air bersih, air minum yang bersih yang bagaimana ini? Apa yang sudah dimasak?
1: Iya, artinya yang ini air PDAM.
0: Oh, iya iya.
1: Air PDAM. Tapi air PDAM itu olo itu, ini berhati-hati kan itu sudah ada kaporit.
0: Iya.
1: Itu kan?
0: Iya.
1: Maulah itu kaporit itu karena untuk menenangkan air toh itu.
0: Iya.
1: Memang kalau diminum untuk manusia tidak ini buat dahulu kalau tapi tidak boleh bersiram akan tanaman itu.
0: Oh.
1: Jadi stunting itu tanaman itu menjadi stunting. Iya. Untuk itu air PDAMB itu juga ada tanaman yang tidak bisa disiram dengan itu menjadi stunting. Mungkin itu hilirisasi ayam itu mungkin sudah ada itu harus ada pompa di situ dap
0: iya,
1: ya,
0: iya.
1: Supaya tidak berharap poli taluhu iya kalau memang dap sudah berjalan terus air kecuali mati listrik
0: iya,
1: iya. Nah tiba-tiba okay. Ya supaya iya. Kebersihan lo kandang olobe itu kan itu perlu.
0: Iya. Ternyata ini ayam ini Pak Kuni diberikan vaksinasi olo ya?
1: Iya. Begitu dia menetas,
0: iya.
1: Itu divaksin ada ditetes di mata.
0: Oh. Hai.
1: Ada juga ditetes dia kasih minum.
0: Oh iya. Jadi mata mulut
1: iya,
0: ya.
1: Itu. Tapi olatnya tidak pernah main-main tetes begitu. Dijamin itu makanannya baru suhu
0: di dalam kandang.
1: Iya, suhu itu kan masih di kurungan toh.
0: Iya.
1: Kan harus pakai lampu.
0: Iya.
1: Baru makanannya itu milu yang warna merah yang bakuning bukan putih. Itu banyak gizinya.
0: Baalobinde.
1: Ya. Indo balobinde baru dicampur dengan daun diiris-iris kecil maklum masih ayam kecil itu.
0: Iya jadi ya iya.
1: Itu daun pepaya itu mau diiris kecil-kecil
0: halus, baru. Halus. Ya,
1: baru mau ojo. Mau ojo satu kali dan konga. Dia bakal aja olo itu daripada pemam tali unemo olo itu.
0: Iya.
1: Unemo itu pakai satu kali habis. Satu kali pakai.
0: Iya.
1: Walaupun masih tersisa, buang.
0: Oh.
1: Ya, itu.
0: Baru Pak Kuni kalau di kandang itu kan debo mau kantar, debo ada pasti ada ayam yang sakit.
1: Iya, ada.
0: Ada ayam yang sakit.
1: Harus disingkirkan.
0: Dipisahkan.
1: Dia. Ya, isolasi.
0: Aduh, olo, ada COVID.
1: Iya, nah itu pengasingan. Anda ke rumah sakit itu isolasi.
0: Isolasi.
1: Iya. Nah itu pengasingan, ini harus dia diasingkan. Andilah mau dia dialio uewo, jo. Tapi itu dikasih minum dengan perasan air daun lo pepaya itu.
0: Pepaya.
1: Iya. Kita malah meluliti yo.
0: Iya.
1: Ya itu. Baru harus dia juga hangat, dihangatkan itu ayam itu. Indo mak dutul atau kurungan tiada ada boh ya mak cahaya lo tohe.
0: Iya.
1: Tapi bukan lampu sekarang ini yang bukan lampu sekarang ini. Balon lampu dulu yang panas.
0: Oh, balon yang 5 watt ya. Yang dulu kamari warna kuning ya.
1: Iya, itu. Yang begitu.
0: Ya.
1: Kalau yang begini tidak panas ini.
0: Yang LD.
1: Iya. Jam 4 uti.
0: Iya.
1: Nah, itu mesti balon-balon yang begitu. Kalau balon begitu, kalau dia selama menyala, baru orang mau dapat sontong, sudah putus.
0: Iya.
1: itu kalau mana balon polio itu begitu. Iya. Nah, itu. Tapi apa, kalau di panas matahari begini, tidak perlu kasih keluar kamar kurungan, taruh di luar sudah.
0: Iya.
1: Ya, kan empat dulu lahu. Nah itu tidak perlu lagi itu kita panaskan dengan itu balon itu ya debo artinya mengurusi malu hati enggak debo sibuk leopoli lain ya tahu anu sekarang so modern ya itu enggak bodong kok tradisional
0: Tapi kalau yang lebih tradisional begitu itu Pak Kuni akan memberikan keuntungan yang ini juga bagi ayam bagi cara memelihara ayam
1: baru saya

0: minum
1: tradisional.
0: Susu
1: apa kok? Madaloti habis tak mau ngilung susu. Madaloti habis tak mau ngilung susu.
0: Tapi bukan susu apa?
1: Oh.
0: Air perasan beras.
1: Oh iya.
0: Itu kan?
1: Oh iya.
0: Air perasan beras.
1: Pak cuci-cuci beras.
0: Iya, cuci beras.
1: Iya.
0: Itu jangan buang.
1: Oh.
0: Kasih minum wadang ayam.
1: Oh iya iya. Kenapa Pak Kuni ada kandungan apa di situ?
0: Sedangkan bukan di tanaman dia mau subur.
1: Oh iya.
0: Iya, itu begitu. Saya punya itu kalau yang di Polidek, bo itu DP pupuk.
1: Di tanaman ya?
0: Ya.
1: Tentu itu yang mungkin yang sering dilakukan oleh Pak Henry Abai Ati.
0: Iya, itu begitu. Demayu amelatin kalajong.
1: Iya, insya Allah akan terlewati ini musim kemarau Pak Henry. Iya.
0: Nah itu, sedangkan itu oleh Pak Hendrik dia menggunakan apa dulu itu tangkulio?
1: Hidroponik
0: itu kan butuh air banyak.
1: Iya.
0: Akhirnya Allah de bawolo penyakit karena pengaruh panas.
1: Pengaruh panas.
0: Iya, karena pengaruh panas begitu.
1: Iya, iya.
0: Apalagi mah ada yang tinggal lalat buah deh.
1: Lalat
0: itu.
1: Buah. Oh, iya. Oke, jadi susunya ayam ini adalah hasil dari cucian beras.
0: Iya, enggak boleh tiap kali gitu.
1: Berarti iya maksudnya kalau
0: susu olah susu gitu.
1: Mau pikir ke sana semakin mahal harga beras, semakin tinggi tingkatan kandungan kesehatan di situ untuk ayam ya.
0: Iya, untuk tanaman juga.
1: Ah, tanaman iya benar-benar.
0: Iya.
1: Budi.
0: Itu iya itu kangkung loh itu makanan ayam saya punya kalau yang hidup apalagi ini kangkung yang di Balangga
1: iya.
0: Di Balangga
1: kangkung air
0: iya. Yang masih segar
1: kok
0: mau kantong ke sana orang teto-teto sampai habis sampai. Itu
1: iya
0: itu ada kalanya Allah orang bapotong ini bapotong pisang
1: iya
0: ada tunas pisang
1: iya
0: saya punya saya mau ambil
1: iya
0: baru mau gantung ke sana orang teto-teto itu
1: nah,
0: itu kan nutrisi
1: iya bakunya baru kalau itu ayam ada piara ayam begitu mau kurung terus
0: tidak juga
1: berapa lama dia di luar Pak Kuni berapa lama dia di luar kan
0: kalau mungkin dan...
1: hiliris
0: sih saya lo tanggulah lagi lo ngajak boleh lebih tanggulah udah lo gampang tanggulah lo sih
1: banyak sekali R
0: ah itu lo
1: Pak Kuni apa dengan L
0: lagi wah
1: model Darul Arkam
0: ya ojo mabeh lo madung itu apa sebut itu melang kulak betul itu ya
1: oke ulang Pak Kuni
0: sudah lo Mamdeh putih gigi palsu nak eh.
1: Astagfirullah. Tidak usah ulang.
0: Tidak usah ulang. Pokoknya begitu Jo.
1: Wele dengku Pak Kuni.
0: Ya lalu.
1: Timati Pak Musem. Kasih pantun dulu binte mayuhu popolamita pomai. Dungo popaya sampai Pak Ato.
0: Odito.
1: De tutumu lo mo bale mai sababu waku tu mai lapato.
0: Odito. Inde. Oh. Dede bawa ahli orang tipe itu hati sih. Mati yang ngolah mau pak ya lo hungo lo pun itu
1: iya.
0: Iya. Enggak itu apa anda lo mau latar mau kampus dia. Ah enggak betul dia belum tata mau susun itu. Dan mau kampus itu gampang sekali dia menyusun kata-kata begitu.
1: Oh iya.
0: Iya. Itu. Gue main dulu juga aku tuju baru pahilah sama aku betia. Pokoknya uti berorang betie, dan tali kalah jantung sama-sama. Uti pok udah oleh orang tu muamila lah. Insya Allah uti muamila uti meroda wajib mengundang tu. Boleh berhina lama. Aku tu do mawaku tu umai mau tu mawaku aku tu lo umai mau bubulo watia tipa kuni.
1: Watia tita tu indah.
0: Indah bawa di tu bawa amianti yang menghitu po.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat Budaya, Suar Dalang Perempuan hadir sebagai festival seni pertunjukan yang membuka ruang apresiasi sekaligus memperkenalkan dalang perempuan kepada generasi muda. Festival perdana tersebut tidak hanya menghadirkan pagelaran wayang, tetapi juga riset, film, dokumenter, dan buku sebagai upaya pelestarian budaya. Ketua Pelaksana Suar Dalang Perempuan, Endang Purwasari, mengatakan festival itu dirancang untuk menghadirkan ruang ekspresi yang lebih inklusif bagi perempuan. Menurutnya, banyak perempuan berkecimpung dalam seni pertunjukan, namun kiprahnya masih jarang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Anda masih terus bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Ada satu informasi kuliner karena kita orang ada di Depuhu. Depuhu Boti Botak Wolo Tau Bulo Meja Wau To Tu Dulo Meja Dutu Dutu Ua Lolo. Oke deh, siapa tahu ini ada di atas meja ada tataru jumput cempedak. Tapi kalau jumput cempedak ini adanya di Sungai Liat. Dan jumput cempedak ini menjadi olahan pilihan saat buah musiman mulai melimpah. Nah, caranya diolah dengan menggoreng isi cempedak yang dicampur gandum, air, dan gula. Tuhulun talo buti, walau mulai lo cempedak. Untuk wilayah Bangka, kalau di wilayah Bangka, itu banyak dijumpai di pasar. Dan orang-orang pada selalu membeli ini karena ada kandungan karbohidratnya dan seratnya. Aroma khasnya, tekstur cempedak ini membuat banyak orang menyukai olahannya. Nah, selain digemari orang tua, anak-anak muda juga punya ketertarikan dengan buah cempedak ini, sahabat budaya, apalagi kalau digoreng. Oke deh, informasinya ada di rri.co.id.

Kediri, meskipun ada varian kuliner modern dengan sajian kekinian yang ada di Kediri, Jawa Timur, tapi kita akan lebih terpesona dengan aneka jenis ikan asin yang sampai sekarang itu tidak tergeser hingga tidak tergeser zaman ya. Nah, kuliner tradisional beraroma khas masih menjadi primadona dan buruan warga untuk melengkapi menu makan sehari-hari. Di sejumlah pasar-pasar tradisional seperti Pasar Setono, Betek, dan Pasar Pahing, Kota Kediri, lapak pedagang aneka olahan ikan asin tidak pernah sepi pembeli. Berbagai jenis ikan asin seperti peda, cucut, teri medan, jambal roti, sepat, layur, sampai dengan pindang selalu laris manis setiap harinya. Dan uniknya, sahabat budaya, setiap varian ikan asin ini punya penggemar sesuai selera masing-masing. Nah, kalau orang Kediri menyebut ikan asin itu dengan istilah iwak gereh. Kalau suka ikan asin ukuran kecil, biasanya yang dicari itu teri. Tapi kalau agak besar lagi, orang lebih nyari pindang atau sepat atau layur. Ya tergantung selera ya. Dan sahabat budaya, kalau jenis ikan tadi itu di kantong ramah untuk semua kalangan masyarakat. Selain itu juga tahan lama dan bisa disimpan tanpa harus dimasukkan ke kulkas. Kalau di Gorontalo itu paling banyak orang mengkonsumsinya ikan garam. Ikan garam tapi dari berbagai jenis ikan ya. Setelah fragmentasi sampai menjadi ikan garam gitu. Jadi orang mau baking kuah santan enak, goreng garu rica kecap juga enak. Uhuy. Sangat-sangat lezat ya kalau juga disantap sayurnya kangkung cak panas. Baru dipek kangkung itu tidak terlalu lembek, batore-tore, baru tidak dipotong dengan pisau, hanya di robek-robek aja pakai tangan. Emang asli. Oke, sahabat budaya, siapa yang udah pernah mencoba masak menu tadi? Oke, pasti pica-pica depesuar.

0: Lagunya asik sahabat budaya dari daerah Sunda, masih dari daerah masih dari Jawa ya sahabat budaya, ada di Gunung Merapi Jadah Tempe itu di Kaliurang Sleman Yogyakarta. Ada kuliner khas lereng Gunung Merapi yang sampai dengan sekarang itu masih bertahan, yang banyak diminati oleh wisatawan lintas generasi. Kudapan tradisional ini memadukan gurihnya jadah ketan putih dengan manis legitnya tempe bacem hangat. Jajanan ini juga banyak dijuluki burger Jawa, dan ini merupakan hidangan autentik dengan menu favorit keluarga Keraton Jogja. Nah, pasca melewati 4 generasi dari sang pembuat jadah tempe pertama kali, warisan kuliner lereng Merapi saat ini bertransformasi menjadi oleh-oleh modern khas Sleman dengan mempertahankan kearifan lokalnya. Selain tekstur dan rasanya menarik, dari jadah tempe ini ada proses pembuatan yang tetap mempertahankan cara tempo dulu menggunakan tungku kayu bakar. Karena penduduk lereng Merapi itu yang aslinya bisa membedakan mana jadah tempe yang dimasak secara konvensional dan mana yang modern gitu. Nah, jajanan jadah tempe ini membuktikan satu kesederhanaan warisan budaya lokal yang dirawat secara konsisten, tidak akan tergantikan oleh hadirnya kuliner modern yang hadir silih berganti gitu. Apalagi kalau dimakan di udara dingin, terus di kawasan pegunungan. Jadi makanan itu bisa dikatakan tergolong unik yang mampu menciptakan momen nostalgia sambil sejenak melepas penat. Bomalali ilo elama ilati atau kawasan atau to lokasi li ompego wauli macipego walolo habari palade usalamati laito deli pacipego macipego. Insyaallah sehat walafiat, banyak rejeki di Ompego dengan tim Macipego ini, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mamuali molipu e malita. Mamuali molipu e poki-poki. Demona omo tapoli wati ya insyaallah. Sahabat budaya mongodula amongotato mongotilo mongotiamo to dulahe botia de bodonggo du omo wau dia lu beto didi debo luo ngo idi dulahulio tine lamai ya. Jadi insyaallah bisa digunakan sebaik-baiknya, dimaksimalkan waktunya saat ini, jangan sampai surut semangatnya karena cuaca ya. Biasanya jam segini udah panas sekali ya sahabat budaya, tuh di luar ribu itu mamu tilang ada ai dulahuan jam odie, dan panas juga menyengat. Oke, sahabat budaya mengodula mengutato, mengutilo mengutiamo, lanjut lagi kita orang dengan irama musik daerah lainnya. Tapi ini ada informasi tentang tili ayah, torang dengarkan dulu.
1: Tili ayah. Tili ayah adalah makanan khas Gorontalo yang dianggap sebagai pengusir rasa lesu dan haus di bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, kuliner ini wajib ada setiap buka puasa dan sahur. Cita rasa tili ayah memang bukan sesuatu yang akrab di lidah penikmatnya.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan Ibu Ola sebagai salah seorang pecinta kuliner Gorontalo, yaitu tili ayah. Kita akan berbincang dengan beliau tentang kuliner Gorontalo tili ayah ini. Ibu Ola, kira-kira apa saja bahan-bahan yang disiapkan untuk pembuatan tili ayah ini, Bu?
3: Kalau tili ayah ini, bahan-bahan yang kita sediakan gula merah, telur, santan, sama daun pandan.
2: Iya, kalau untuk membuat tili ayah ini apa susah atau mudah atau seperti apa, Bu?
3: Cara membuat tili ayah ini cukup mudah ya. Jadi tili ayah, saya langsung saja di cara membuatnya ya. Tili ayah pertama, gula merah ini kita haluskan dulu. Kita ambil setengah bagian dari gula merah yang utuh atau secukupnya sesuai dengan selera. Kemudian 6 butir telur. Kemudian santan. Nah, santan ini kita pakai ukuran menggunakan cangkang telur yang sudah kita pecahkan tadi. Nah, kita ambil 6 tuang santan. Nah, kemudian kita taruh pandan biar ada aroma-aroma daun pandan. Nah, setelah itu kita kukus sekitar 30-45 menit.
1: Untuk menghasilkan semangkok besar tili ayah, tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Kuliner ini hanya butuh 2 butir telur, santan dari separuh kelapa utuh, dan gula aren atau gula merah yang sudah dilelehkan. Mengolahnya pun tidak mengharuskan kita memutar otak. Bahannya hanya 3, dan waktu pembuatannya 30 menit saja.
2: Jadi semuanya dicampur itu gula ya?
3: Nah, iya, itu dicampur, dihaluskan menggunakan
2: mixer.
3: Ya, mixer. Kita menghaluskan pakai mixer. Jadi pertama kita taruh dulu gula merah, kemudian telurnya. Nah, setelah itu kita tuangkan santan. Nah, baru kita taruh di wadah. Nah, di wadah itu nanti kita sudah taruh saja daun pandan sebagai pewangi, pewangi alami ya. Nah, kemudian kita kukus.
2: Kalau untuk telurnya sendiri ini, Bu Ola, diambil putihnya, kuningnya, atau kedua-duanya diambil?
3: Kedua-duanya diambil. Jadi telur itu kita ambil putih dan kuningnya.
2: Terus untuk santan, biasanya orang Gorontalo juga ini kan ada santan yang pertama hasil perasan ya, perasan pertama. Ini diambil hasil perasan pertama atau yang mana yang diambil?
3: Kita ambil untuk santan, kita ambil hasil perasan pertama biar lebih kental dan manis. Seperti itu.
2: Ini kalau dikukus berapa menit lamanya?
3: 30-45 menit.
2: Ini bisa dilihat warnanya berubah atau bagaimana?
3: Nah, nanti bentuk tekstur dan warnanya akan berubah. Yang tadinya dia sebelum dimasak coklat tua, nanti ketika setelah masak dia akan menjadi coklat muda dan agak padat kayak jelly seperti itu.
2: Dan biasanya untuk kuliner ini dihidangkan di saat hangat atau masih harus dimasukkan dulu di dalam kulkas? Ini yang biasanya dihidangkan ini dalam bentuk apa?
3: Ini untuk penyajiannya, tili ayah ini sangat baik dikonsumsi hangat ataupun dingin, tergantung orang yang ingin mengkonsumsinya. Nah, tili ayah ini banyak digunakan pada acara-acara doa atau kalau di Gorontalo sering disebut dengan arwah. Dan juga tili ayah ini pada hari pertama puasa di Gorontalo ada tradisi masyarakat Gorontalo harus memakan atau mengkonsumsi tili ayah agar ketika puasa hari pertama masyarakat Gorontalo konon katanya menjadi kuat, tahan lapar maupun dahaga.
1: Konon, tili ayah harus ada saat tahlilan atau doa arwah. Biasanya diletakkan di samping nasi kuning.

Dimanapun Anda berada, jam 9 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk kebersamaan kita di Depuhu Kuliner dengan sajian-sajian tips kuliner dari berbagai daerah, kami tuntaskan sampai di sini. Dan ada satu lagu terakhir, jangan lewatkan juga sebentar, masih ada program Request Nusantara yang digelar jam 10 sampai jam 11 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

った。

0: bola.
1: Bo'o delowa mila bungolo.
2: Seperti pedang tumpul, artinya sulit dikasih pengetahuan.

0: Terima kasih Sobat Budaya masih dengan Perempat dari Gorontalo, dan untuk siang ini kita akan lanjut dengan program Request Nusantara. Di layanan telepon bisa Anda gunakan untuk memilih lagu yang sudah kami sediakan. Lagu yang boleh Anda pilih dari Gorontalo, Kuburu Dila Obungalio, dan juga ada lagu Halim Rashid, Torabua. Selain itu juga ada lagu dari Laila Musada, Lohi, Lohi Yaria. Dan dari lagunya Coklat Coffee Corner dari Jawa. Dari Jawa ini berjudul Lir Ilir. Jadi bisa disebutkan saja lagunya apa dari daerah Gorontalo atau dari daerah Jawa. Kalau dari daerah Gorontalo itu ada tiga, Torabua, Kuburu Dila Obunga, dan Lohi Yaria. Silakan di layanan telepon. Halo, Request Nusantara. Tidak ada. Halo, Request Nusantara. Request Nusantara, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya Tatu.
0: Salam budaya Olo. Ti nene.
1: Tondo nene Tatu dia.
0: Oke nene, todo Olo.
1: Sehat Tatu.
0: Alhamdulillah nene. Made lo ilo dungu heli nene sekarang.
1: Alhamdulillah Tatu sehat ya malam malam.
0: Insya Allah.
1: Ini mesti darah wahai Olobit Tatu dia. Itu ai lohiaria.
0: Lohiaria. Nene wanu arti le lohiaria buti wolo ada tapisa, baku pisah.
1: Cumar pisah itu.
0: Oh, saya.
1: Gitu.
0: Kenapa
1: menyanyi le itu
0: betul? Tilaila Musada. Dila. Tilaila Musada.
1: Ya, buat ya pulih satu itu betul tilai nene ni betul ai beli dupi melangkah cabe itu.
0: Wow, wolo Bu Adela Yahu.
1: Itu ai trennya lebih tai beli duit satu di. Katanya nama ai lama itu mula lebih tunggu tu beli duit menangkat tak di.
0: Menangkat tak saya.
1: Itu beli tempat ilang nenek lah ubi.
0: Ah ayo lihat. Mula
1: mu nolot nenek li.
0: Ayo lihat mula mahu eh.
1: Saya.
0: Okey nenek.
1: Lima mula mula salam satu liyo.
0: Saya tu dulu. Dari
1: Mas Suci liyo, dari Ibu Ia, dari Ripanto, dari Nelly. Mau dari Ibu Farida Talib, mau tangannya mata tuli ai salah saya kemangah gila. Tadi file itu tanggulan, salah file tanggulan belum bermula.
0: Iya, saya.
1: Kalau tak tuli ya,
0: saya.
1: Dari Ibu Tatoan, dari Mbak Yati, dari Pak
0: Mas Bambang. Mas Joko, lo uti, Mas Bambang.
1: Eh, Mas Bambang, mau malah ti Mas Joko, Mas Bambang, kalau cucu-cucu lihat.
0: Eh, uti Mas Joko,
1: tak tuli, uti Mas Bambang, kalau di Mbak Yati,
0: salah
1: saya ti ai. Kalau pada bapa mahu, dah hubungi kat diri satu lima yang mau dua mah.
0: Saya, mah dua-dua mah pol.
1: Ini mau dua mah sama-sama. Tapi insya Allah pol ibutin diri model mah satu lima yang rahmati dia dia mampu.
0: Saya insya Allah. Saya.
1: Makasih banyak untuk satu
0: lima. Makasih banyak nenek.
1: Malah bulu hutan melangkah poin ini nenek beti. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Layanan telepon lain itu bisa digunakan 0811-430-4040 atau 0822-5996-8266 maupun layanan WhatsApp kami di 0811-430-4040. Setelah ti nenek ambulati dari Talaga Inguntie, halo.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Dari Ibu Rasun sudah mulut satu.
0: Oke, Ibu Rostin, walau habar Ibu Rostin.
2: Kubur dia bunga.
0: Hobi Ibu Rostin, poli tidak jaga nyambung ini. Bo asali poli mosilita poli Ibu Rostin. Ibu Rostin, hein tua lo, walau habari. Kubur dila obunga. Tidak nyambung Ibu Rostin, saya suka mbak cerita, bo malali. Oke deh, di layanan telepon, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat budaya Lahulandalo. Halo Tatu.
0: Halo Ibu juga Nelly, Ibu Nelly. Oke Ibu Nelly ya. Ibu Nelly, kenapa itu Ibu Rostin so tidak jangan nyambung begitu?
2: Tidak tahu.
0: Wah, tidak tahu. Dek, oke. Okay.
2: Tidak satu kampung Denggi Atinel Poli kampung lain.
0: Di Parungi ya, kalau di Ibu Rostin di
2: satu kecamatan.
0: Sidumulyo. Oh, iya oke okay, oke. Okay. Ibu Nelly mau pilih lagu apa?
2: Torabua.
0: Oke okay, deh.
2: Kirim salam buat semua fans ya tanpa terkecuali, insyaallah sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Paling spesial buat kita tuh yang sedang beraktivitas, insyaallah sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Insyaallah.
2: Dari Sinewati Hafisa,
0: ya,
2: orang
0: amin.
2: Yang imut, yang cantik, semoga panjang umur sehat selalu. Amin.
0: Makasih tatu. Insyaallah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, request Nusantara.
3: Halo.
0: Ya, halo. Sudah masuk.
3: Sahabat budaya leluhur dalo tatu.
0: Halo Tanu. Apa kabar? Sehat-sehat.
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah sehat. Nah, ini baru nyambung olo di Tanu. Tanu, mau lagu apa Tanu?
3: Torabua.
0: Oke deh, Torabua.
3: Oke sayang, kirim salam selamat terkecuali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 14 menit dari jam 10. Untuk request Nusantara masih terus kami beri kesempatan Anda untuk bergabung. Torabua, baru Lohiaria. Ini lagu yang boleh Anda pilih. Lainnya yang mana ada lagu Kinanti dan Heri Heraldi Kuburu di Lao Bunga. Dan lagu dari Jawa, Lir Ilir. Halo, request Nusantara.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yasri.
4: Betul sekali.
0: Oke. Kabar baik Litatu. Oke, silakan. Pak Yasri juga sehat insyaallah ya.
4: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Silakan Pak Yasri. Mau kirim buat siapa lagunya so ada?
4: Oh, lagunya sudah ya.
0: Iya.
4: Iya, saya kirim ada ini Ambulati, ada Pak Udin, Bung Aman, ada Pak Herman, Arifanto, ada Ibu Lian, Ibu Ya, ada Oma Siti, Oma Ahmi, Ibu Ida, Ibu Rosin, ada Ibu Nelly, ada Inka, buat Tanou, ada Ibu Salma Tahir, ada Ibu Selvi, buat semuanya juga tanpa terkecuali. Buat Tatu, terima kasih banyak, setiap selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba lagi di telepon berikutnya. Yang mau bergabung di WhatsApp, silakan dari sekarang sudah bisa dikirim WhatsApp-nya. Mau menyapa siapa aja, tapi tuliskan dulu dari siapa di mana. Oke, layanan telepon masih ada. Saya coba. Saya coba menyapa. Halo. Request Nusantara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam budaya.
0: Iya, dari Inka.
5: Iya.
0: Oke, Inka. Inka, longo lah.
5: Ya.
0: Pio-pio hui, oh Inka. Pio-pio hui ti Inka. Anggu bolo lumbo-lumbo yoto odi.
5: Alhamdulillah, tatu sehat-sehat ini.
0: Oh, alhamdulillah, tipe itu Allah sehat.
5: Tatu sehat-sehat. Alhamdulillah.
0: Insya Allah, alhamdulillah.
5: Iya.
0: Oke Inka, mau kirim salam buat siapa? Mau si mukulu ti Inka Buti?
5: Sama ada dabulu limu tatu.
0: Ibu mau ngalimu uti?
5: Iya, dabu-dabu tutuh lo limu enak tatu.
0: Oh, saya, iya gagah sekali itu Inka am. Alo lalo kasubi wau apa pisang? Pisang, iya pisang rebus ya.
5: Iya.
0: Nama toyo hulu.
5: Apalagi hulu tempat rodulah.
0: Oke Malik ka ita nyonyo. Tinggal bawa hilal Inka kok odito. Tinggal bawa iyo saja Inka. Jam huto ti tatu. Tinggal bawa ti Inka. Tiang nggak mati pai tuamu.
5: Kuhilade uta.
0: Dapat tak ai hu o eh. Ngang uhu-uhu.
5: Wala butuh repot.
0: Oke, Inka.
5: Dua tuh lagu Rabu apa itu, Tati?
0: Tuh Rabu, oke.
5: Iya, pokoknya insya Allah sehat ya, mulai ngamil,
0: Tati. Amin, insya Allah. Amin,
5: kita tuh Allah.
0: Assalamualaikum. Amin, Rabu Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, request Nusantara, halo.
6: Sahabat Bunda Lulung Dala Tatu.
0: Ah, ini Ti Bu Rostin. Longola polir Bu Rostin, iya. Madidu nyampung buti.
6: Di ekor anam-anam gak ada suara, Tatu. Ini ada suara.
0: Makali, anggu orang lain boleh ada suara tinggal. Iya. Buat Ibu Rostin.
6: Iya, gak ada, Tatu. Kalau aku.
0: Iya, Ti Allah. Ija otah hilala. Tiap itu mau hilang, mau silih tawa bohnya. Buat tidak nyambung.
6: Iya, tiada suara di ekor anam-anam.
0: Dan lain kali jangan mbak ya telepon di ekor anam-anam. Mbak telepon di sini saja ini yang nomor ini ya. Oke, Bu Rostin. Iya. Yang penting sudah tahu ke sana Ti Bu Rostin pe ekor anam-anam. Bukan Ti Bu Rostin pe ekor. Ti Bu Rostin pe ekor anam-anam. Oke, Bu Rostin, kirim buat siapa?
6: Kirim salam buat sama-sama jatah patah kecuali. Yang paling spesial buat satu indah yang sedang beraktivitas. Insya Allah sesuai bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Insya Allah.
6: Satu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata Ti Ibu Rostin pe ekor anam-anam. Tidak ada titik di situ. Ternyata Ti Ibu Rostin pe ekor anam-anam. Bu hilah mu iidawat Ti Ibu Rostin. Astagfirullahaladzim. Bu melali. Kita orang dengar dulu lagu dari daerah Gorontalo, Torabua. Dan ada juga lagu Lohi Yaria.

Selamat budaya dimanapun Anda berada. Kita lanjut lagi yuk. Masih ada 30 menit ke depan menggunakan kesempatannya di layanan telepon 082259968266 08 11 430 4040.

lagunya masih ditambahin. Ini ada dua lagu daerah Jawa, satu lagu daerah Gorontalo dan satu lagu dari daerah Ambon. Kuburu Dila Obunga, baru Lir Ilir dan Stasiun Balapan versi reggae. Saya coba halo di layanan telepon berikut. Oke.

0: Kalau tidak ada yang bergabung, saya menyapa aja dulu untuk Ti Ibu Nina Kasim, terus juga ada Ti Ibu Yanti Paweni, Ti Ibu Haja Harlin Amara, Ti Marapi Wolinga tercinta bersama suami, dan si kembar Teh Adit yang sekarang ini pasti lagi sekolah, Tita Bay dengan Tikabai dengan Tita Bia, di mana itu ya? Huntulo Hulawa atau di Bongo Hulawa, Bongo Meme. Sehat-sehat semuanya, Tipa Guru Hendrik Adam yang ada di Molopatodu juga. Saya coba terima telepon berikut. Halo, request Nusantara.
1: Halo, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenek Afni. Nenek Afni ini.
1: Ya, iya, iya.
0: Oke, sehat-sehat Nenek Afni.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Semoga aku juga sehat.
0: Iya, amin insya Allah. Dan buat siapa kirimnya lagu apa Nenek Afni?
1: Lagu Maluku.
0: Ambon.
1: Ambon, oh Ambon.
0: Oke.
1: Okay. Salam buat Pak Asri, Pak Natul, buat seluruh sahabat. Salam budaya Hulun Dalo, insya Allah. Yang mula nggak bilang paling spesial buat satu usaha spesial bersama keluarga dan kita, lancarkan urusan urusan dan tiada dalam lindungan Allah Subhanahu wa
0: Taala. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bergabung di layanan telepon lainnya, halo request Nusantara. Oke. Okay.

Kita tuh mau hadirkan saja dulu lagu dari Kinanti, Kuburu Dila Obunga, terus juga ada dari Ambon, iya, dari Vicky Salamor featuring Freshly Nikijulu, Cerita Indah ya. Tetaplah bersama Pro 4 Gorontalo.

0: Terima kasih sahabat budaya, Anda masih terus mendengarkan Pro 4 dari Gorontalo bersama Tita Tuinda sampai nanti di jam 11 untuk kebersamaan kita di Request Nusantara. Jangan lewatkan, sebentar ini ada penyampaian warta berita daerah oleh Pak Kuni Hasdin Daniel di jam 11 ya. Dan kita lanjut lagi sahabat budaya, ada persembahan dari Agus Sayaniki, Stasiun Balapan, terus Lir Ilir, dan ada lagu dari daerah Manado. Namun untuk layanan telepon kami cukupkan sampai di sini aja ya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bo Odelo Wamila Bungolo.
3: Seperti pedang tumpul yang artinya sulit dikasih pengertian.
4: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: kue pepacho asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue pepacho rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue pepacho memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue pepacho ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
1: FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: adalah tanaman yang sering dijadikan media merehabilitasi kondisi fisik dan kimia tanah. Tanaman ini dikenal dengan akarnya yang rimbun dan sebagai senjata yang diandalkan menahan erosi.
1: Tanaman vetiver itu tanaman rumput-rumputan seperti alang-alang, tetapi dia memiliki akar yang sangat panjang. Akarnya itu bisa sampai 11 meter. Sehingga tanaman vetiver ini sangat cocok sekali sebagai tanaman penguat untuk lahan-lahan atau tanah-tanah yang mudah longsor. Masyarakat memang belum banyak yang tahu, tapi kami sudah bekerja sama dengan TNI, sudah ada yang membudidayakan untuk diperbanyak, sehingga nanti bisa digunakan oleh masyarakat ataupun pemerintah untuk menanggulangi wilayah-wilayah yang memang rawan terhadap longsor.
0: Secara internasional, tanaman vetiver sudah diakui oleh PBB dan World Bank melalui riset CVNI, The Vetiver Network International, dan tanaman ini akan mampu menahan aliran air di permukaan. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk memitigasi masyarakat agar sadar bencana.
1: Di Gorontalo belum ada ya, masih disemai di TNI oleh TNI.
2: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Karang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Botia Polima, Bandabandalo, Habali, Lo, Hulondalo, Habali, Uhiwania, Me, Tolipunto, Botia, Tehas Din Daniel Watia, Ta, Mopotunggulolo, Ia. Mengundulawa mengutato, Toli pundo hulondalo botia mati lumuoto ode polo dulahe. Ele ponu to umhelungolo lo tambati he ode hualo didi. Tuo tio dilamalo wadeta lo polo dulahe. Sabu to uewo lo tambati donggohe modehu didi. Ele ponu dilamalo mo ohuu. Ahli pengamat bidang meteorologi Army Pratiwigani lo otanggulai deheto to Indonesia tidio poto hulon dalo botia ngope-ngope heumbala lo lutalo to tau nu boti lutalo otutumo ohu tunggu lo iilangi didi wau owolu lo taluhu iilangi umai owalia lo polo hengu. Ode mengotani pohile lio u isi-isi ali. Sabu hulondalo donggo umbala lo dutala muhengu-hengu. Wau wadeta lo polo dulahe.
1: Huhuta'a. Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabula. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh 4 prinsip yang dilambangkan dengan wopato putubuwata, 4 potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto toilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto tobuto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, moto toheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. O wolwolo u MKM to kota lo hulondalo debo ma olai iyo. Ma modata tahi popotalia to bihu dalalo, tunggu lo uhui. Ikadis tenaga kerja koperasi wau UKM to kota lo hulondalo Mutakim Adam lo otanggulai pamalenga mai mongohihiango odetahi o usahawa polilio mao UMKM sabu to pisi misi lo wali kota ito to ungohoi ito ekonomi musimorodawa tulade uwoluo to pamalenda modanta tahi popotalia mongo ditimoli. Odeta mo popotalia ui luma wau utamelo laboti mai lohia liohiango u mo potalia to bihu dalalo sambelo uhui. Modanta tambati lo u popotalia laboti i modanta mai olo ta mo potalia. Pamalenta kota lo hulondalo mambongo hipahamu potunua potuhata ode mengoliti moli umahi pomu oa usaha.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
0: Odu olo ito donggo lamia tia tuhabali u bahasa lo hulondalo. Ti bupati bone bolango ismet mile lo otanggulai ma mohenga mongotani mai mopolai ahasili. Uau olo upa laluolo mongotani ma poposi ya puolo pamalenda. Pamalenda ma modupita mongotani hamalo mai mopolai ahasili tunggulo umo potali hasili lo mongotani. Mopo ujudu ketahanan pangan dila owalilio wanu mongotani dila ohuila. Pohilelio ode mongotani umo kalaja helumo uolo penyulu lo pertanian. Pamalenda to umo pohuna utanggulalio teknologi pertanian. Alihu hasili wauti lapulo olai iyo. Huyula wau heluma to wolota lo mongotani wauta hidupita mongotani musipo upoudaa. Alihu utanggula lio ketahanan pangan beti owal lio to bone bolango.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Boode lo wale longgalo, mabolohi apolalo.
1: Seperti anai-anai keluar dari sarangnya, berterbangan berduyun-duyun, artinya masa keluar dari pertunjukan.
0: Odu olo itu donggola miatia tuhabali u bahasa lo hulondalo. UMKM u hipopotalia to limbunga lo center point to bone bolango. Pohile lio u dilatonu lalo mao u pemahula lalo puputo. Sabu limbunga lo center point boti ma lo wali tambati lo wisata u musi bere-beresi. Ikadis lingkungan hidup to bone bolango Lukman Daud lo otanggulai. Ode UMKM uhipopotalia to center point udila bolo to nulalo mao upo mahulalalo puputo. Tidiopo mamao poma ito huta ukosongi. Ipo tugas lo kebersihan umahiti dehua umola moheyumai puputa buti. Wisata center point buti tambati umusidahalo to beresilio. Pohilelio odetahi popotalia to center point boti umo pomahula puputo to tambati uma sila diama olopa malenda. Alihu limbunga lo center point boti bere-beresi umai mo'o anga to tau u tonggona umeo.
1: Lumadu lomo panggola. Bo odelo didi londo ulungo.
4: Seperti hujan dari langit, artinya banyak sekali.
0: Odu olo ito nonggola miatia tuha bali u bahasa lo hulondalo. Dabo maapuju danu mahabali pulitio. Pamalenda kota lo hulondalo u wali-wali to dinas perdagangan perindustrian ma ima-ima to halaga to papa talialo. Ikabit perdagangan to dinas perindak kota Fenier Doda lo otanggulai uhi pengima to harga buti to patali unguhui-nguhui wau to patali ungodi-ngodi minggu hasil lo imato buti ma pola purulio ode pamalenda to daerah wau pamalenda provinsi wanu bolo lo bobotulah harga. Dinas perindak kota maloposadia uanu bolo mobobotula haraga lo sombako. Tidiopo uanu motalua wolo utang gulalio hari besar keagamaan. Ulolahe ode patali buti inulo bongo umot atatai lo tali. Mohetuto lo karton umasila dia lio uharaga lio motu ude wolo harga eceran tertinggi mealo head. Potala uwolu lo pasar murah uau operasi pasar buti dila moobotula haraga to papa talialo.
1: Lumadu lomo panggola.
5: Boode lo kasubi ila lipa.
4: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.
0: Mongondula awa mongotato tanu bo o. Odi mola uma pilo pesambe umai lamia tia to hianga betia insya Allah poni de modudunga ya to hianga peenda mai.
6: Mengerti lo, mengerti amo, pola tamao,
0: kula awamong no tato, habang ibot ya, yuk, tanu maila pato. Udila mo ba tato, maapu ode mong tato. Utila la to bahasa bolo po ileala potunu au potuhata, wau utila la tolo iya, inde bolo potunu alomei amiati ya. Watiate has di Daniel bolo me i odu ola po o data da bo ando to u di pomo Hindu amiatia ta ta pomo po ela mai u lo laita isi isiani wau di la mo palongo to u hitua tua ua ti dio po udong ko helang donga lo polo dula he odie inde bo oditopo wantia mohindu po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mangau tato latia, mangadi timali, dilalipata, mo bahasa, lo hulon dalo, dilalipata wa.
7: Patolo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo luar di pilandanga.
4: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.

0: bola.
1: Boodelo kasubi ila lipa.
2: Seperti ubi dikupas, artinya putih mulus.

0: FM 95.1 MHz. Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, mengudula mengutato, mengutilo mengutiamo, tidak terasa waktu kita sudah selesai, dan nanti setelah ini akan ada Timahaya Rahma untuk melanjutkan perjalanan di Nusantara Siang. Kita tuh pamit dulu dari ruang dengar Anda, sahabat budaya. Salam budaya semuanya. Odu Olo.

0: آتِ الْقَائِمَةَ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Masjid Jin, sebuah masjid yang terletak di kota Mekah, tepatnya di kampung Ma'la, dan berada kurang lebih dari 1,5 km di sebelah utara Masjidil Haram. Keberadaan Masjid Jin kerap menjadi perhatian jemaah dari mancanegara yang sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah umroh di Tanah Suci. Selain daya tarik keindahan arsitekturnya, masjid ini menyimpan sejarah yang besar dalam Islam. Konon, asal-usul penamaan Masjid Jin didasari oleh peristiwa di zaman Rasulullah SAW yang berkaitan dengan peristiwa berimannya kelompok bangsa jin di kota Mekah.

Dalam suatu riwayat dimuat oleh Imam Bukhari dan Tirmizi, disebutkan bahwa peristiwa pertemuan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan serombongan jin terjadi ketika beliau bersama para sahabat sedang dalam perjalanan menuju pasar Uqats. Sesampainya di daerah Tihama, Rasulullah dan rombongannya melaksanakan sholat fajar. Dan diketahui, ketika Rasulullah sedang sholat fajar, para jin kafir saat itu mendapatkan serangan saat ingin melaksanakan aksinya untuk mencuri berita dari langit. Bahkan diberitakan, sekumpulan jin kala itu mereka mendapat sebuah lemparan benda api langit sehingga membuat mereka menyerah dan kembali pulang ke tempat kaumnya. Setiba di tempat kaumnya, setan-setan atau jin tersebut ditanya oleh salah satu pemimpin dari kaumnya, "Apa yang menyebabkan kalian terhalang mendapatkan berita dari langit?" Mereka menjawab, "Kami terhalang karena kami mendapat serangan seperti bola api, maka kami dikejarnya." Lalu kemudian pemimpin dari kaum jin tersebut penasaran dan ingin mencari tahu penyebab yang menghalangi kaumnya untuk mencuri berita dari langit. Maka diperintahkanlah kaumnya untuk menyebar ke barat dan ke timur untuk mencari tahu sesuatu apa yang menghalanginya itu. Setelah mendapatkan perintah, para setan-setan tersebut mulai menyebar ke seluruh pelosok jagat dan tiba akhirnya sebagian dari mereka sampailah ke daerah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Saat Rasulullah sedang menunaikan salat subuh dan membaca surah Ar-Rahman.

Para jin tersebut mendengar dan memperhatikan dengan seksama bacaan Rasulullah. Lalu mereka berkata, "Demi Allah, pasti inilah yang menyebabkan kita terhalang dari perintah langit." Namun kala itu mereka justru dibuat kagum terhadap bacaan ayat Al-Quran yang didengarnya. Karena kekagumannya, sehingga kemudian mereka beriman. Setelah itu mereka pulang ke tempat kaumnya dan menyampaikan kejadian yang mereka alami itu. Mendengar hal itu, seluruh kaumnya pun menerima dan mengimani ajaran yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dan peristiwa ini pun menjadi sebab turunnya Al-Qur'an surah Al-Jin ayat 1 yang memberitahukan kepada Rasulullah mengenai peristiwa alam

Katakanlah, wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Quran Surah Al-Jin ayat 1. Maka di tempat itulah di mana Rasulullah dan rombongan menunaikan sholat subuh. Lalu rombongan jin tersebut berbaiat, kemudian diabadikan dengan cara didirikannya sebuah masjid jin untuk digunakan sholat berjamaah seperti masjid pada umumnya.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Bencana alam.
3: Penanganan bencana alam terus
1: berlanjut. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Alhamdulillah ya, masya Allah untuk hari ini Ama bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Rabu 22 Juli 2026 untuk Nusantara siang sampai Nusantara sore nantinya.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda, ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
1: FM 95,1 MHz.

Punya siapa Aleng pun cinta. Punya Ale, no. Lagu ini sahabat budaya sudah menemani siang kita. Semoga bisa menghibur kita semuanya yang saat ini lagi pada makan siang, lagi pada menikmati istirahat siangnya, yang lagi di rumah pastinya ya, nikmatin aja sahabat budaya. Yang lagi sakit, kita doakan insya Allah kita cepat sembuh. Yang lagi sehat, selalu bahagia, kaya raya, apalagi pokoknya yang baik-baik dah ya sahabat budaya. Kalau yang baik-baik pasti insya Allah juga yang akan dekat kita sama yang baik-baik. Amin ya Allah. Dan iya sahabat budaya, tentunya untuk siang hari ini sampai sore nanti insya Allah juga Tata Rama akan nemenin sahabat budaya. Dan saat ini juga masih dengan updatean informasi ya. Untuk updatean informasi siang hari ini yaitu sahabat budaya, Menteri PPA Perlindungan Anak itu menjadi fokus Hari Anak Nasional 2026. Jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPA Arifah Fauzi menegaskan perlindungan anak harus diperkuat menyeluruh dari keluarga, sekolah, ruang publik hingga ruang digital. Dan upaya itu menjadi fokus utama peringatan Hari Anak Nasional 2026 respons meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, sahabat budaya. Dan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 mengusung tema Sayang Anak, Lindungi Anak untuk Membangun Masa Depan Bangsa. Tema ini penting, sahabat budaya, karena angka kekerasan terhadap anak masih tinggi dan kami melihat fondasi utamanya ada di keluarga, kata Arifah Fauzi. Arifah juga mengatakan anak yang jumlahnya sekitar sepertiga dari total penduduk Indonesia merupakan aset strategis bagi masa depan bangsa. Karena itu, seluruh elemen masyarakat perlu berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Menurutnya peringatan HAN sejak 2025 itu dilaksanakan dengan konsep desentralisasi agar sahabat budaya berbagai kegiatan ramah anak itu dapat menjangkau lebih banyak wilayah dan pelaksanaannya melibatkan kementerian, lembaga, BUMN, pemerintah daerah hingga tingkat desa. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.
1: Dia dibilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Iya. Mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan. Belum banyak yang datang di sini.
5: Wih, kita ini bingung.
6: Kenapa nggak bingung?
5: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
6: Tidak tahu, weh. Kita bingung.
7: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
8: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: podcast kita di Pesona Nusantara untuk siang hari ini, masih dengan updatean informasi juga, dan ini masih seputar informasi nasional sahabat budaya ya. Jadi Menimipas itu ada 1733 narapidana anak huni LPKA di seluruh Indonesia sahabat budaya. Udah. Jadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menimipas Agus Andrianto mengungkapkan saat ini terdapat 1733 narapidana anak di seluruh Indonesia. Nauzubillahi minasyaitonir rajim, dijauhkan ya Rabbana. Jadi mereka ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA sahabat budaya yang tersebar di seantero negeri ini. Jadi hal itu disampaikan pada perayaan Hari Anak Nasional di LPKA kelas 1 Tangerang Selasa 21 Juli kemarin. Dan menurut Agus, para anak binaan tersebut tersandung berbagai kasus seperti pencurian, asusila, tawuran gitu. Dan kebanyakan asusila dan tawuran sahabat budaya. Menimipas juga mengaku optimistis para anak binaan nantinya bisa menjadi generasi yang lebih memajukan Indonesia di masa mendatang. Amin. Jadi sehingga kami berharap anak-anak itu bisa mengikuti pendidikan, latihan, serta pembinaan di LPKA dengan baik ya. Jadi 1733 itu sahabat budaya di seluruh Indonesia gitu ya. Dan Agus juga selanjutnya mengatakan momen Hari Anak Nasional bukan sekedar perayaan kegiatan bagi anak-anak, ini menjadi juga pengingat bahwa perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab besar negara termasuk anak binaan. Dan Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berpesan agar anak binaan tidak lagi melihat ke belakang atas kesalahan yang mereka perbuat gitu. Menurut dia, kesalahan tersebut sudah berlalu dan harus dijadikan pembelajaran untuk kedepannya, sahabat budaya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.
1: Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 95,1 MHz.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 95,1 MHz.

Okay, Soa Soa. Featuring Soa Soa dengan Papua Dalam Cinta, Sahabat Budaya. Iya. Okay, kita masih terus di Pesona Nusantara, Sahabat Budaya ya. Jadi ini juga informasinya seputar mengenal ragam adat Gorontalo ya. Kita sebagai warga Gorontalo biasanya ada yang sudah mengetahui, ada pun yang enggak ternyata, Sahabat Budaya ya. Jadi karena memang Indonesia itu sebagai negara kepulauan yang kaya sama keberagaman, aneka beragamnya, pastinya menyimpan berbagai warisan budaya yang tidak ternilai dari setiap daerahnya. Nah ini nih salah satunya daerah kita sendiri, Provinsi Gorontalo ya, yang pastinya memiliki juga kekayaan adat istiadat ya, yang Pulau Gorontalo ini terletak di Gorontalo ini terletak di Pulau Sulawesi gitu, dan berbagai adat Gorontalo yang masih lestari hingga kini menjadi cerminan identitas juga ya, dan sejarah panjang masyarakatnya. Memahami adat Gorontalo bukan hanya sekedar mengetahui ritual sama atau upacaranya, tapi juga menyelami nilai-nilai luhurnya, norma sosialnya, dan filosofi hidup yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Dan kekayaan adat ini diwariskan dari generasi ke generasi ya, Sahabat Budaya ya, dan itu juga menjadi fondasi penting dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat Gorontalo. Jadi wilayah Gorontalo memang memiliki sejarah panjang, termasuk masa kesultanan sebelum menjadi bagian dari Indonesia. Dan keberadaan kesultanan-kesultanan ini turut membentuk struktur sosial yang dan keagamaan yang kemudian melahirkan berbagai tradisi dan adat istiadat yang unik. Dan interaksi dengan budaya luar juga itu terus juga memperkaya ragam adat yang ada. Nah, pada dasarnya adat istiadat Gorontalo sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang kuat gitu ya, serta pengaruh dari kebudayaan Melayu, Bugis yang pernah singgah dan berinteraksi. Dan perpaduan ini, Sahabat Budaya, menghasilkan sebuah sistem kekerabatan dan norma yang khas gitu. Jadi ketika berbicara mengenai adat Gorontalo, apa saja, ada beberapa tradisi yang menonjol ya dan menjadi ciri khas provinsi ini. Tradisi-tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan gitu, penghormatan terhadap leluhur dan kearifan lokalnya, Sahabat Budaya. Ini ada beberapa ragam adat Gorontalo yang perlu juga diketahui, seperti Pelini Mongo Tok ya, atau upacara pernikahan adat Gorontalo. Jadi pernikahan adat Gorontalo dikenal dengan istilah Pelini Mongoto, itu merupakan rangkaian upacara yang syarat makna, dan prosesi ini melibatkan keluarga besar dua belah pihak gitu ya, dan memiliki tahapan-tahapan yang spesifik. Tahapannya meliputi penjemputan calon mempelai pria, proses lamaran yang dilakukan secara adat, hingga acara puncak ijab kabul sama resepsinya. Dan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan juga itu sangat khas dan juga indah ya. Ada juga yang namanya upacara adat kelahiran atau molaato. Jadi rangkaian upacara adat menyambut kelahiran bayi juga itu menjadi bagian penting dari adat Gorontalo gitu ya. Dan upacara ini bertujuan untuk mendoakan keselamatan bayi dan ibunya, serta juga memperkenalkan bayi kepada keluarga besar. Dan molaato seringkali melibatkan pembacaan doa-doa khusus gitu, pemotongan rambut bayi, serta pemberian nama yang juga memiliki makna tersendiri sesuai tradisi, Sahabat Budaya. Dalam adat Gorontalo pula, upacara kematian dan pemakaman dilaksanakan dengan penuh penghormatan kepada almarhum ya. Ini untuk upacara kematian gitu, Sahabat Budaya. Dan prosesi ini juga seringkali diiringi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa-doa. Dan selain itu juga terdapat pula tradisi ziarah kuburnya dan tahlilan yang rutin itu dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan juga mendoakan arwah para leluhurnya, Sahabat Budaya.

0: Tari Saronde adalah salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, Tari Saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi Tari Saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan Tari Saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: Permainan Pai.
2: Oke, siap.
1: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
3: 1, 2, 3.
1: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, peresean berasal dari masyarakat Sasak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan tradisi ini mempertemukan dua peserta yang saling beradu ketangkasan menggunakan rotan dan perisai kulit. Setiap pertandingan dipimpin oleh wasit adat yang memastikan aturan tetap dipatuhi. Peresean tidak bertujuan menciptakan permusuhan, melainkan mengedepankan sportivitas dan keberanian. Dan tradisi ini juga menjadi hiburan rakyat dalam berbagai acara budaya. Hingga kini peresean tetap menjadi salah satu ikon budaya Lombok. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo ajak Abang Po untuk menuju ke RRI Malang. Di sana sudah ada rekan saya Hima ya. Nanti kita ngobrol bersama 3 orang yang ada di sana, rame banget ya. Tapi gak apa-apa, kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Nova. Gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Aye.
2: Iya dah, kabar baik Aye. Kalau sono ngomongnya Betawi, saya ngomongnya Jawa dah.
3: Ya, balik nih. Baik, alhamdulillah. Kalau baik ketemu lagi ya.
2: Alhamdulillah. Gimana alhamdulillah. Malang cuacanya Mbak Hima?
3: Wah, cuaca Malang tuh lagi panas tapi hawanya dingin. Gimana ya cara menjelaskannya?
2: Gimana tuh
3: hawanya
2: ya?
3: Hawanya agak dingin gitu. Iya.
2: Cuacanya panas cuaca tapi hawanya panas. Dingin.
3: Bener.
2: Wah, enak kalo itu berarti.
3: Menyebutnya bediding gitu katanya.
2: Bediding.
3: Bediding, betul.
2: Oh, jadi gitu ya.
3: Dingin padahal cuacanya lagi panas.
2: Oh,
3: gitu.
2: Oh, baik. Enak mah ya walaupun cuacanya panas tapi badannya tetap terasa agak dingin gitu ya.
3: Betul. Jadi kayak enggak yang kepanasan banget gitu.
2: Iya, benar. Itu hanya ada di Malang, enggak ada di mana-mana gitu ya.
3: Hanya ada di Malang. Jadi kapan-kapan Pok bolehlah main ke Malang.
2: Oke dah kalau gitu. Iya deh. Mbak Hima, ini ada 3 narasumber nanti yang bakal ngobrol ya. Kalau kita ngobrol terus ini nanti mereka gak bisa dapat kesempatan untuk ngomong ya.
3: Tapi ralat ini Pok ya, hari ini yang datang cuma satu aja Pok. Dari yang awalnya 3 jadinya cuma satu orang.
2: Oh gitu. Iya. Ayo kirain 3-3-nya.
3: 3 orang kali ini. 3 orang 1 orang ya,
2: karena ada sesuatu dan lain hal gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Oke, berarti yang hadir hari ini ada
3: Hari ini ada Profesor Wani Hadi Utomo, selaku budayawan.
2: Yang 2 berhalangan hadir gitu ya.
3: Betul sekali.
2: Baiklah, enggak apa-apa ya. Walau enggak ada 3, 1 ada juga enggak apa-apalah.
3: Boleh
2: lah.
3: Yang penting ada ya.
2: Yang penting ada. Oke deh Mbak Hima.
3: Iya betul.
2: Tanpa berlama-lama nih Mbak Hima boleh ngobrol dulu sama narasumber kita Profesor Wani Hadi Utomo ya, budayawan tentang budaya Nusantara sampai kapan bertahan. Silahkan Mbak Hima.
3: Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Nova. Nah, kali ini hadir di studio Pro4 RRI Malang bersama dengan Profesor Wani Hadi Utomo selaku budayawan. Bagaimana kabarnya hari ini Prof Wani Hadi?
4: Alhamdulillah selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
3: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih juga ya Prof ya sudah berkenan hadir meluangkan waktunya sehingga dapat hadir di studio Pro4 RRI Malang. Dan hari ini acaranya spesial loh Prof. Kita didengarkan seluruh Indonesia. Baik, dan tema pembahasannya adalah terkait dengan budaya Nusantara sampai kapan bertahan nih. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi ya tema kita pada hari ini ya Prof ya. Kalau menurut Prof Hadi, Prof Wani Hadi sendiri ini gimana sih kondisi budaya Nusantara saat ini? Apakah sedang berkembang kah, bertahan kah, atau malah mengalami kemunduran Prof?
4: Oke, saya akan mulai dengan pentingnya budaya ya.
3: Baik.
4: kata salah satu cendekiawan bahwa salah satu cara untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Itu yang harus selalu kita ingat, terutama oleh generasi muda ini, jangan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya lain ya, yang seringkali berlawanan dengan budaya Nusantara.
3: Baik, ya. Iya. Jadi budaya Nusantara ini kalau bisa tetap bertahan ya di tengah gempuran yang ada gitu ya Prof ya.
4: Memang kalau lihat kondisi saat ini ya, saya sebagai ya, apa orang yang sudah lama ya, hidup tiga zaman begitu ya, zaman awal kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman sekarang reformasi atau generasi Z. Ya. Saya lihat, saya perhatikan ini ada kecenderungan ya, nggak tahu apakah pemerintah, apakah masyarakat itu mulai melupakan budaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat budaya kok jarang dan sering tidak mendapat dukungan. Berbeda dengan pada waktu saya usia ya 30 tahunan yang lalu ya. Sekarang usia saya sudah 77 tahun, jadi sudah tahu sekali perkembangan bagaimana budaya Indonesia.
3: Oke, baik. Berarti semakin kesini Profesor menilai bahwasannya kegiatan budaya yang ada di Indonesia, utamanya di Kota Malang ini juga sudah mulai berkurang gitu ya?
4: Mulai bahkan sangat-sangat berkurang ya. Baik. Kalau dulu saya waktu masih sekolah ya, kegiatan-kegiatan budaya itu apakah perpisahan, apakah hari-hari nasional, itu selalu ada kegiatan budaya. Mulai yang sederhana, deklamasi, nyanyi, apa itu drama-drama sekolah. Dulu sering ada lomba-lomba macam itu ya. Dulu sering ada juga lomba porseni mahasiswa, porseni siswa. Sekarang saya lihat kok kegiatan itu sangat-sangat berkurang.
3: Oke, baik. Nah, sebagai seorang akademisi ini apakah juga metode pembelajaran kita di sekolah ini mempengaruhi perkembangan budayanya, Prof? Sehingga mungkin para siswa atau mungkin generasi mendatang ini mereka cenderung kayak melupakan budaya kita atau bagaimana?
4: Kelihatannya seperti itu ya.
3: Baik.
4: Sama saja dengan saya selalu mengkritik bagaimana para guru mengajar sejarah.
3: Baik.
4: Banyak sekarang anak-anak yang tidak tahu sejarah kita ya. Saya lulusan SMA, saya tanya siapa itu Pangeran Diponegoro, banyak yang tidak tahu.
3: Baik.
4: Lulusan SMA saya tanya siapa itu Chairil Anwar, banyak yang tidak tahu.
3: Yeah.
4: Jadi ini kelihatannya metode pengajarannya atau bagaimana saya nggak tahu. Padahal guru sekarang itu kan harus S1 untuk SD. Padahal zaman saya dulu sekolah, guru itu lulusan SGB. SGB itu sekolah guru bantu yang tingkatannya SMP ya.
3: Baik.
4: Tapi luar biasa di dalam otak itu masih
3: menempel
4: ingat sama sekarang itu ya.
3: Baik, luar biasa. Berarti dari sistem pendidikan mungkin ini juga sedikit berpengaruh ya, Prof ya, terhadap perkembangan budaya di era kini gitu ya.
4: Sangat-sangat berpengaruh.
3: Oke, baik. Nah, kemudian sekarang itu kan era kemajuan teknologi yang sangat pesat ya, Prof ya, di mana anak-anak muda zaman sekarang mungkin lebih cenderung melihat handphone mereka, bermain sosial media. Nah, sebenarnya kalau kita mengambil dari sudut pandang budayawan ya Prof ya, sebenarnya kondisi semacam ini mengkhawatirkan untuk perkembangan budaya kita, ataukah mungkin kita bisa nih mengambil peluang supaya budaya kita lebih dikenal sama anak muda atau bagaimana?
4: Oke, ya. Sekarang kita bicara dulu tentang tadi kan tanya masa depan budaya kita bagaimana melestarikan. Nah, sekarang itu kita harus berpikir apa yang dimaksud dengan melestarikan.
3: Baik.
4: Banyak para generasi tua seperti kita ini melestarikan itu mempertahankan seperti apa yang ada pada waktu itu. Padahal zaman sudah berubah.
3: Baik.
4: Nah, generasi yang sekarang bicara itu bukan melestarikan, mempertahankan. Jadi harus kita bedakan antara mempertahankan dan melestarikan. Cara boleh berbeda, tapi Yang penting filosofinya masih sama. Oleh karena itu adanya media-media sekarang, ada TikTok, ada YouTube, ada Instagram, sebenarnya harus kita manfaatkan. Sambil contoh saja sekarang wayang, di Solo saya punya teman namanya Ki Jelideng Suparman. Itu kan dalang wayang sebelah, wayang kampung sebelah. Cara-cara seperti itu sangat diperlukan untuk melestarikan. Jangan hanya bertahan apa yang sudah ada. Kita harus inovasi mengikuti pola pikir anak-anak zaman generasi sekarang.
3: Ya, oke, baik. Nah, kemudian berarti media ini kalau bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya, Prof ya. Oke, nah ini bagaimana cara mengemas tontonan yang memang berisikan soal kebudayaan supaya dapat menarik minat anak-anak muda, Profesor?
4: Ya, saya sudah banyak lihat di media sosial ya, sebenarnya ada menggunakan AI ya, untuk bagaimana mengemas sinden, mengemas tarian-tarian daerah itu. Kalau makin banyak anak-anak kita yang mau bermain di situ, saya kira itu akan sangat sangat membantu untuk melestarikan budaya kita. Hanya harus kita sesuaikan, jangan kita berpikir harus seperti dulu itu barang. Saya tadi baru bicara juga misalnya wayang kulit ya. Kalau kita wayang kulit sekarang itu bagus ya, tapi karena masih terpola pada pakem yang lama sehingga seringkali tidak menarik generasi muda. Nah, sekarang bagaimana caranya para budayawan, para dalang ini mengemas ya pertunjukan tersebut sehingga menarik generasi muda. Ada contoh misalnya, kalau pernah lihat wayang kulit, ada di Jogja atau ya di Solo atau Jogja itu ada dalang perempuan Elisa yang itu dari Sulawesi. Saya kira sudah mulai bagus, jadi mulai dikenal di luar Jawa.
3: Iya, oke, baik. Nah ini tapi kalau misalkan misal kita bicara soal wayang kulit ya Prof ya, kita mengenalkannya kepada generasi muda, apakah boleh cara pengenalan wayang kulit ini mungkin sedikit keluar dari pakem yang ada gitu, jadi supaya mungkin anak muda lebih mudah mengenalinya gitu Prof?
4: Oke, pakem yang sudah kem, saya kira barangkali agak sulit mengemasnya. Tapi kan banyak namanya lakon-lakon carangan, lakon-lakon yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, mestinya para dalang itu harus memperbanyak lakon carangan. Jangan lakon carangannya masih zamannya Narto Sabdo, zamannya Anom Suroto, itu kan sudah zaman tahun 80-an lah. Barangkali carangan harus disesuaikan dengan sekarang.
3: Oke, baik, jadi menyesuaikan zaman ya Prof ya. Jangan sampai dengan adanya perkembangan zaman yang ada, kebudayaan dan tradisi ini malah ditinggalkan oleh anak muda gitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian selain mempromosikan budaya lewat media sosial atau bahkan lewat teknologi yang ada, ini saya kemarin juga baca ada cara mempromosikan budaya, utamanya budaya Jawa ya Prof ya, ini lewat sebuah novel etnobiografi seperti itu. Nah, ini apakah juga merupakan sebuah cara yang efektif?
4: Oke, itu sangat bagus sekali. Kebetulan sebenarnya salah satu narasumber yang diharapkan hadir ini itu Dr. Edi Purwanto. Itu dulu dalang cilik dari Kediri. Sekarang dia jadi direktur Tropenbos di Bogor ya. Jadi lembaga internasional yang menangani masalah hutan ya. Beliau ngarang buku, ada dua bukunya yang sangat bagus, yaitu Layar Kertas dan Kayun. Mungkin kalau sempat nanti saya ajak dulan-dulan ke sini. Beliau hari Jumat, Sabtu ada di sini. Jadi kalau sempat nanti saya ajak dulan ke sini untuk barangkali bisa ya wawancara non formal. Ada bukunya bagus, nanti bisa diminta.
3: Oke, baik. Ini berarti narasumber yang berkaitan dengan novel etnobiografi karena lagi berhalangan untuk hadir ya Prof ya. Untuk Profesor Wani Hadi sendiri, mungkin bisa dijelaskan sedikit apakah memang buku tersebut efektifnya itu dari isi bukunya kah atau dari cara penyebarannya kepada anak muda atau bagaimana supaya untuk lebih mengenalkan budaya kepada mereka begitu?
4: Sekarang cara penyebarannya ya, karena banyak, bukan hanya di Indonesia ya, generasi muda sekarang itu malas membaca ya. Pernah saya baca di luar negeri itu profesor dari Amerika juga ngeluh karena mahasiswanya nggak bisa baca. Kan ada media TikTok, ada media storytelling di ya di apa itu TikTok apa itu, saya kira bisa dikombinasi dengan sana. Saya sekarang setiap malam kalau mau tidur itu mesti dengarkan, kalau nggak dengar cerita Nogroso Sabu Inten, dengar cerita Dukuh apa Ronggeng Dukuh Paruknya Tohari, itu nggak bisa tidur rasanya. Barang itu bisa dimanfaatkan, tapi jangan panjang-panjang macam TikTok itu, saya kira sangat bagus sekali itu.
3: Oke, baik. Jadi mengkombinasikan gitu ya, Prof ya, antara buku dengan TikTok seperti itu. Karena memang kecenderungan anak muda yang mungkin lebih banyak bermain ponsel gitu ya, Prof.
4: Buku tetap penting, tapi penyajiannya jangan panjang gitu nanti.
3: Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara soal penyebaran atau mungkin cara mempertahankan eksistensi budaya lewat buku nih. Nah, ini dari isi bukunya sendiri yang tadi terkait dengan novel etnobiografi. Nah, ini apakah kalau kita ngomongin soal biografi seseorang ya, Prof ya. Ini bagaimana caranya supaya anak muda tuh lebih tertarik untuk membaca novel atau buku semacam ini, Prof? Karena kan mungkin kalau anak muda cenderungnya komik atau mungkin novel ya, cerita fantasi gitu. Nah, ini kan cerita soal ada hubungannya sama budaya kayak gitu.
4: Sekarang kita ambil aja contohnya drakor ya. Drakor Korea, Drajin kan sangat sangat digandrungi lah. Kalau kita bisa mengemas budaya cerita-cerita Jawa seperti itu, barangkali akan lebih menarik. Sementara kan mereka nikmati drakor ya. Barangkali sangat bagus buat pendek-pendek, 1 jam, setengah jam, gitu aja.
3: Berarti memang apa dari isi cerita gitu ya. Ini kan kalau bicara soal biografi ya, mungkin biografi seorang budayawan, boleh nggak sih kayak dibumbui sedikit cerita dramatis itu, Prof, dalam buku novelnya supaya mungkin lebih menarik membaca gitu?
4: Saya kira nggak ada masalah.
3: Nggak ada masalah ya.
4: Kalau kita lihat sebenarnya, saya kebetulan sekarang hari ini juga sedang lihat Drajin sama Drakor. Itu kan ceritanya intinya sama orang yang baik dijalimi, kemudian pada tahap akhir menang, kan selalu begitu aja, tapi kok ya banyak anak-anak yang lihat gitu ya.
3: Baik. Nah, kemudian kita membicarakan terkait dengan topik utama kita pada hari ini ya, Prof ya, yaitu terkait dengan budaya ini kira-kira sampai kapan bertahan seperti itu. Dan ini kan pasti membutuhkan peran seluruh pihak ya, Prof ya, supaya budaya ini tetap ada, tetap digandrungi sama anak muda gitu. Nah, selain seorang budayawan yang mungkin bisa menyebarkan atau mungkin mengedukasi para anak muda, siapa lagi, Prof, ini yang sangat berperan untuk mengedukasi anak muda atau mungkin generasi mendatang supaya mereka lebih mengenal budaya kita?
4: Kalau para budayawan, pendidik terutama ya, pendidik baik pendidik formal maupun pendidik tidak formal.
3: Baik.
4: Di samping itu juga organisasi-organisasi. Ya, seperti ini saya kemarin senang baca ada mau ada Kongres Budaya Nusantara. Hanya salah satu kritik saya ya, ini terlalu dipersempit karena yang menyelenggarakan di atasnya ada penghayat kepercayaan. Jadi seolah-olah budaya Nusantara itu milik penghayat kepercayaan. Nah, ini yang harus diperluas supaya orang-orang yang katakan Islamnya setengah fanatik tidak lalu itu kelenik segala macam kan gitu. Saya bagus sudah banyak organisasi-organisasi seperti ini, teman-teman ini yang saya akan ngumpulkan tanggal 25 kan sebenarnya hanya omong-omong yang tidak formal ya. Saya yang harapannya datang sekitar 40-50 orang, ternyata yang daftar sudah saya tutup itu 108 orang. Yang saya harapkan hanya dari Jawa Timur saja, ternyata dari Jawa Tengah ada 18 kabupaten dari Jawa Tengah juga ingin hadir. Jadi sepertinya teman-teman ini sudah sangat gandrung sekali untuk berjalan-jalan ini.
3: Baik, berarti memang dari apa pendidik ya, dari pendidikan juga mesti diterapkan kebudayaan sejak dini gitu ya, Prof ya. Baik, kemudian kalau sebagai orang tua, sebagai apa ya, kita pendidik pertama nih, Prof ya, yang ada di rumah adalah keluarga gitu. Ini bagaimana cara kita menanamkan budaya Indonesia di anak-anak kita sejak dini supaya mereka tumbuh juga mengenal budayanya sendiri begitu, Prof.
4: Kebetulan karena saya orang Jawa, jadi di rumah saya itu ya ada wayang. Bangun pagi, walaupun suara saya itu katanya anak-anak seperti gembreng, mesti sudah nembang, nembang. Jadi sepagi sampai mungkin istri saya barangkali disumbat telinganya karena dari pagi malam kok nyanyi lagu sari. Wayang saya punya juga, koleksi wayang, itu saya kenalkan di rumah saya gitu ya. Ada satu, ini kebetulan ada saya sudah ada satu cucu yang senang di dalam bidang kebudayaan walaupun kontemporer yeah. ya. Ini mengharapkan cucu yang kecil ini kemarin juga sudah kok mulai senang lihat wayang, saya harapkan berkembang itu kayak ya.
3: Oke, berarti memang dari kebiasaan ya Prof ya?
4: Iya, dari kebiasaan.
3: Kalau dari kecil melihat orang rumah atau mungkin orang-orang di sekitarnya ya mengenalkan budaya seperti apa yang dilakukan oleh profesor di rumah, bermain wayang, kemudian nembang setiap pagi. Ya. Secara tidak langsung ini juga mengenalkan kebudayaan kepada anak-anak ya. Bahkan sejak ya. Mereka masih kecil gitu ya. Ya
4: bahkan di mobil ya. Di mobil saya tuh ya, mesti campur sari, mesti keroncong gitu.
3: Oke, berarti memang wajib banget dengerin Pro 4 ya. Ya,
4: dulu ya,
3: supaya tahu budaya nih.
4: Sebelum ada YouTube, sebelum ya. Ada TikTok, itu langganan saya itu Cakrabuana sama Sumpat ini dulu. Ya. Nah, sekarang dengan adanya TikTok, YouTube tuh ya bangun tidur nyetel YouTube.
3: Oke, okay, ya. Baik. Jadi orang tua juga sangat berperan untuk ya. Mengenalkan budaya kepada generasi budaya. Mendatang nanti ya, Prof ya. Ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau melihat kondisi Indonesia saat ini, Prof ya, dari pandangan seorang budayawan sekaligus akademisi gitu, sebenarnya di masa depan ini budaya kita akan seperti apa? Karena kan budaya juga merupakan identitas bangsa kita ya, ya Prof ya.
4: Iya. Ya, saya lihat kok optimis dengan ya. Melihat banyaknya YouTube, banyaknya itu kok saya optimis sekali.
3: Baik.
4: Kalau kemarin saya sempat rasanya pesimis itu, sekarang kok kelihatan optimis lagi.
3: Ya. Oke, optimis untuk masa depan Indonesia ya. Nanti ya Prof ya. Ya. Oke, baiklah. Baik, untuk kali ini saya kembalikan lagi ke Mpok Nova Kalista yang ada di Jakarta. Barangkali ada pendengar yang sudah bergabung, Pak. Gimana?
2: Ya, kita share dulu dong teleponnya. Ada mungkin yang lupa atau barangkali belum tahu, baru bergabung sama kita. RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Untuk RRI Malang di 0341-404-504 okay. Atau di WA kami juga boleh banget Mbok ya
2: yeah.
3: Di 081-555-69-1053.
2: Kita ulang lagi, berapa Mbak? Nomor
3: di
2: teleponnya?
3: Telepon, ya. Bisa banget di telepon ya. Di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053.
2: Untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 ya. Atau di 0812-1124-928 untuk WhatsApp-nya. Mbak Ima, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi ya. Kayaknya kita perlu ngopi dulu nih.
3: Boleh.
2: Ya. Prof, baik. Kita break dulu ya. Nanti kita balik lagi untuk mendengarkan penelpon dan juga yang mau ikutan berpartisipasi di WhatsApp-nya. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang. Mbak Hima.
2: Iya, sudah terhubung lagi.
1: Baik, tadi kita janji mau kasih kesempatan buat pendengar kita yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Betul. Malang sudah adakah yang bergabung?
2: Untuk Malang kali ini ada yang bergabung via chat aja, bukan telepon ya.
1: Ya.
2: Baik, ini ada Mbak Rina dari kawasan Sawo Jajar, Kota Malang. Mm-hmm. Bertanya kepada Prof. Fani Hadi, ya, di lingkungan tempat saya tinggal, ini anak-anak sekarang lebih hafal tarian dan lagu yang sedang viral di media sosial. Wow. Daripada lagu daerah atau permainan tradisional. Ini menurut Prof. Fani Hadi, apakah ini merupakan sesuatu yang wajar sebagai perkembangan zaman atau malah tanda kalau budaya kita udah mulai ditinggalkan?
1: Oke. Mm-mm. Oke, dicatat dulu yang itu. Ini juga dari WhatsApp sekaligus Prof jawab dua ya, Prof ya. Siang Ponopa, saya Wahyu di Cibubur. Mpo, saya mau tanya nih sama narasumbernya, pelestarian budaya di sana apakah masih dilakukan pendekatan langsung kepada generasi muda seperti kegiatan-kegiatan latihan gending, seni tari, untuk saat ini apakah ada penurunan minat untuk budaya? Gitu aja. Ah, oke deh. Silakan Prof.
2: Baik, silakan Prof.
3: Oke, pertanyaan pertama tentang lebih senangnya melihat apa tadi tarian
2: dan lagu di media sosial.
3: Lagu, sebenarnya tadi karena kan media sosial itu sangat-sangat cepat mempengaruhi, ya, banyak tergantung pada kita para budayawan Nusantara. Sekali lagi jangan hanya batasi budaya Nusantara itu Jawa, ya, kita punya budaya-budaya yang luhung mulai dari Aceh sampai Papua, ya. Kalau kita lihat nyanyian-nyanyian Batak sampai dinyanyikan di Cina, ya, kan lagu Sing Siso, lagu Bote, segala macam bisa mendunia. Kenapa kita nggak bisa lakukan itu? Jadi sekali lagi sebenarnya bukan generasi tidak muda, barangkali kita tidak senang, barangkali kita aja lah yang kurang proaktif untuk, nah, makanya saya katakan tadi, gunakanlah media digital ini, ya. Dan alhamdulillah pada kabinet sekarang kita mempunyai Menteri Kebudayaan, ya, yang juga menurut saya itu luar biasa langkah Pak Fadlizon di dalam melestarikan budaya Nusantara. Nah, tinggal kita para budayawan ini bagaimana menangkap, ya, kiprah Pak Fadlizon. Saya sungguh surprise, ya, beliau orang Sumatera Barat yang menurut pikiran kita itu Islamnya Islam radikal gitu, ya, atau fanatik, tapi ternyata sangat mencintai budaya Nusantara, kira-kira gitu, ya.
1: Okay.
3: Kemudian yang kedua, ya, kalau kami justru baru mulai bangkit. Jadi di Malang ini kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, walaupun tidak punya fakultas ilmu budaya, tapi kita menyediakan, ya, karena saya orang Jawa, sementara ini yang sediakan juga perangkat kesenian Jawa, ya. Itu sudah mulai kerjasama dengan Sanger. Kira-kira seminggu yang lalu kita juga baru mengadakan pagelaran dalang cilik, ya. Biasanya nanti oleh Pak Agung yang saya serai untuk tanggung jawab itu katanya akan setiap 2 bulan sekali dilakukan pagelaran wayang cilik. Kita juga menyediakan peralatan untuk anak-anak SD latihan gending dan lain sebagainya. Jadi memang kita baru mulai. Katakanlah, ya, moga-moga ini terus berlangsung, gitu, ya.
1: Amin.
3: Saya kira itu jawabannya.
1: Ya. Oke. Kalau untuk yang ditelepon sudah ada yang bergabung, Mbak Hima?
2: Telepon masih belum, Pak. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi di WhatsApp.
1: Oke, siap. Silakan.
2: Ya, baik. Ada pertanyaan juga di WhatsApp, ya, Prof, ya. Ini, saya bukan orang yang suka membaca buku sejarah, tetapi saya senang membaca novel. Kalau menurut Prof. Fani Hadi, apakah novel etnobiografi ini bisa menjadi cara yang lebih mudah bagi anak muda untuk mengenal budaya Jawa dibandingkan dengan membaca buku sejarah?
1: Oke, itu yang di Malang, ya. Kita baca juga yang di Jakarta, ya, yang masuk, ya. Ada Linda Idris di Ternate, siang Ponopa. Bentar ini. salah buka nih, bentar. Oke, Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan po untuk zaman sekarang ini, tantangan terbesarnya apa yang dihadapi dalam mempertahankan budaya yang ada di Nusantara, khususnya di Malang? Bagaimana upaya yang harus dilakukan agar budaya Nusantara tetap lestari sampai kapanpun? Makasih. Gitu, Ibu Linda Idris di Ternate, silakan Prof.
2: Oke, Prof.
3: Oke, saya kira jawabannya bisa jadi satu karena berhubungan ya.
1: Iya, iya, benar.
3: Kira novel memang sangat bagus, sangat menarik ya. Seperti ada novel Gajah Mada, itu karangan Krisno Haryadi, itu sangat bagus sekali. Nah, hanya tadi sekarang karena literasi generasi muda sangat sangat kurang, malas membaca. Bagaimana novel ini bisa dikemas ya, sedemikian rupa sehingga mungkin dipotong pendek-pendek. Dan saya lihat di TikTok juga sudah ada sekarang cerita Gajah Mada. Beberapa hari yang lalu saya lihat cerita Gajah Mada di Bali, cerita Gajah Mada di mana, di Sunda itu Perang Bubat. Kemudian saya lihat cerita Damarwulan sudah mulai ada cerita apa itu yang di Kediri itu, yang apa itu yang ada nyebarkan santet yang segala macam. Saya kira sudah mulai di sana lah. Itulah media bagi para budayawan untuk memprovokasi atau apa, mendorong anak-anak kita mau mencintai budaya Nusantara. Kok saya percaya dengan adanya itu kok rasanya menuju ke arah yang positif gitu.
2: Baik. Nanti, kayak, ya. Lebih optimis lagi berarti ya Prof ya. Oke, baik, ini bisa menjawab pertanyaan dua pendengar sekaligus ya Mpok ya.
1: Iya, benar-benar benar. Kalau ditelepon sudah adakah yang di sana?
2: Di telepon masih belum ada Mpok.
1: Boleh diulang lagi nomor teleponnya untuk RRI Malang berapa?
2: Oke, baik, untuk telepon di RRI Malang Anda bisa bergabung di nomor 0341 404 504.
1: Baik.
2: Kalau di WA juga bisa nih ya. WA bisa telepon, bisa chat juga. Nomornya 081-555-691053.
1: Ya. Di Jakarta sudah ada yang tersambung, saya sambungkan ya.
2: Boleh.
1: Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Ponova yang cantik yang pelan-pelan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya
4: Ponova, nunggu ya. Ponova, maaf ya. Tadi aku telepon ke Kota Malang.
1: Ke Malang.
4: Itu 0341-404-304 ya.
2: 5504.
1: Oh, salah nomor. 504. Makanya nyatetnya
4: yang fokus. Nyambung-nyambung.
1: Nyatetnya jangan sambil nonton drakor. Ya, Ica silakan pertanyaannya.
4: Ica mau nanya sama Bapak siapa namanya?
1: Sama Prof. Wani Hadi. Iya, sama Prof. Wani Hadi.
4: Sama
1: panggil Prof aja.
4: Ica mau nanya, gimana caranya menjaga budaya multi etnik
1: suara Malang, terputus-putus gitu. gimana ulang lagi, menjaga budaya multi etnik khususnya di Malang
4: ya. Itu yang kedua, apakah anak-anak muda atau anak-anak Gen Z itu masih menyukai budaya-budaya itu di Malang, saya topeng, kayak budaya apa tadi tuh, wayang gitu.
1: Ya.
4: Sama yang lain-lain lah gitu budaya.
1: Oke deh, yuk.
4: Oke, itu aja Pak Nova sama Mbak Ima sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
1: Iya.
2: Iya.
4: Makasih, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ica di Bone. Di Malang sudah ada? Kita langsung sambung dulu.
2: Di Malang tadi ada yang bergabung tapi terputus lagi, Mpok.
1: Terputus lagi. Kalau begitu kita jawab pertanyaan Ica ya, Prof. Sebenarnya pertanyaan tadi sudah dijawab ya, Prof ya. Kayaknya sama, hampir mirip dengan pertanyaan yang pertama kali tadi ya.
3: Iya, tadi yang budaya etnik ya. Ini kebetulan juga kami di Universitas Tribhuwana Tunggadewi, mahasiswa saya juga berasal dari berbagai daerah Indonesia ya, terutama dari Indonesia Timur. Maka setiap tahun biasanya kita adakan parade budaya. Nah, kemudian kepada mahasiswa kita beri kesempatan untuk menunjukkan keunggulan budaya mereka. Jadi pada setiap ada event tidak selalu budaya Jawa, kadang-kadang kita pakai dari Sumba, dari Papua dan seterusnya. Itu jadi yang penting kita beri kesempatan. Saya kadang-kadang nangis, masih ada anak-anak yang masih mau, ya sekarang masih mau menari tarian daerah dan tanpa dapat imbalan apa, itu sekarang yang luar biasa. Di Malang juga ada gejala fenomena yang menarik walaupun meresahkan warga, yaitu yang disebut dengan apa tuh, yang speaker
1: sanhorek
2: gitu
1: ya. Sanhorek ya.
3: Luar biasa itu, saya lihat orang-orang itu satu truk itu satu sun bisa mengumpulkan sampai 30 juta dan mereka mau urunan gitu. Tapi terlepas dari segi negatif, saya kira itu adalah upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Dan di Malang juga banyak festival bandengan yang sekarang hampir, lah itulah tinggal pemerintah yang mendukungnya. Enggak tahu nih kalau sudah di kementerian, ada kementerian budaya, enggak tahu di tingkat Pemkop ini apa juga sudah diikuti ya. Ini barangkali yang perlu disinkronisasikan kan gitu.
2: Iya, baik.
1: Oke. Okay. Ada lagi kah?
2: Ada lagi yang bergabung via telepon.
1: Silakan.
2: Hubung. Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Riatin.
5: Salam Mbak Yaya. Saya setuju Mbak Yaya. Kalau kebudayaan.
1: Volumenya Bu Riatin dikecil dulu kayaknya sedikit.
2: Oh iya. Itu di Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya.
5: Bantengan, kalau ada orang sunatan itu nanggap bantengan gitu.
2: Iya, baik. Bu Riatin radionya dikecilkan dulu ya, Bu ya. Ini suaranya.
1: Volume radionya, jangan radionya dikecilin kan. Bu Riatin enggak bisa simsalabim abrakadabra.
5: Kalau anak-anak itu tari-tarian, setuju tari ditingkatkan. Betul, Mbak Yaya.
2: Betul.
5: Dari Bunda Riatin Bandulan Malang ya.
2: Oke.
5: Okay. Matur nuwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dadalala.
2: Dadalala ini tagline-nya Bunda Riatin.
1: Iya, tagline-nya. Ini udah paten kayaknya.
2: Udah paten.
1: Iya, dadalala.
2: Oke deh. Kemudian ada lagi yang bertanya nih, Pok, di apa WhatsApp kami.
1: Iya.
2: Ada yang bertanya, kali ini ada Mbak Maya.
1: Yeah.
2: Mbak Maya ini tanya, banyak anak muda menganggap budaya Jawa itu terkesan rumit dan sulit dipahami, Prof. Nah, ini bagaimana cara Prof mengemas nilai budaya Jawa dalam novel supaya tetap menarik, kemudian ringan dibaca tapi tidak kehilangan makna budayanya.
1: Oke. Okay. Silakan.
3: Nah, ini agak repotnya karena saya juga bukan orang novelis gitu ya, saya hanya penikmat gitu ya. Yang penting sekarang para penulis ya harus memahami yaitu kemauan generasi sekarang ya. Generasi sekarang itu makanya kan kadang-kadang pengen instan gitu ya. Jadi jangan yang terlalu bertele-tele atau apa tuh ngombro-ombro cara Jawa itu dihilangkan. Seperti saya tadi kritik juga terhadap salah satu wayang ya. Salah satu yang sekarang barangkali menggambar itu adalah karena waktunya terlalu lama. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak diperlukan ya. Sekarang dalam wayang itu kan ada dua, wayang itu kan tuntunan dan tontonan. Sekarang lebih banyak tontonannya ya. Kita lihat tuh ada dua aktivitas yang sebenarnya tidak bersangkut paut dengan wayang, yaitu pertama acara limbuan, yang kedua acara goro-goro ya. Itu waktunya terlalu lama ya. Kemarin saya lihat pagelarannya Elisa, kalau pernah dengar Elisa tuh dari dalang dari Sulawesi sana gitu ya. Saya lihat tuh limbuannya tuh sampai 3 jam ya, itu membosankan. Nah, hal-hal beginilah yang perlu dipersingkat ya. Mungkin tarian-tarian Jawa juga begitu. Mana yang terlalu banyak kembangannya itulah yang dikurangi barangkali gitu kayak.
2: Oke, baik, semoga menjawab pertanyaan Mbak Maya. Kemudian untuk Pak Nova di Jakarta, apakah juga ada pertanyaan lagi, Pak?
1: Iya, ini juga ada WhatsApp dari Aris Prasetya Effendi yang ada di Jogja nih. Pertanyaannya sampai bukan, oh itu tema ya. Bagaimana saran terbaru dalam mempertahankan aksara khas Nusantara gitu. Dari Haris Prasetya Effendi di Jogja. Silakan, Prof.
3: Bagaimana cara mempertahankan
1: aksara khas Nusantara?
3: Aksara
1: khas Nusantara.

0: deklamasi, kita lomba mengarang puisi, ya, kita lomba lukis. Ya, kelihatannya yang penting bagaimana menanamkan ini kepada para siswa sehingga dia ada media untuk menyalurkan ke apa keinginannya, kemauannya. Saya lihat juga pesertanya banyak. Saya pernah mengadakan lomba tari remo itu juga sangat banyak sekali, kan tidak perlu datang. Sekarang kan cukup dengan buat video, video dikirim, kemudian yang bagus kita panggil ke lokasi. Itu yang kita lakukan.
1: Oke, baik.
2: Baik. Untuk Malang masih ada? Mumpung kita masih sudah punya waktu.
1: Iya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mpok.
2: Sudah tidak ada pertanyaan. Kita coba ditelepon ya. Semoga ini singkat padat aja ya. Karena waktu kita sudah mepet banget. Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang, Ponopa.
2: Selamat siang, Bang Leman.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Iya, langsung saja dengan Bapak. Siapa Profesor? Siapa ini, Ponopa?
2: Profesor Wani Hadi.
3: Oh iya, selamat siang, Pak.
2: Ya.
3: Selamat siang, Mbak, yang di Malang.
1: Iya, selamat siang.
3: Ya, langsung saja saya baca budaya Nusantara sampai bertahan.
2: Ya.
3: Jadi pertanyaan begini, Pak. Budaya-budaya apa sajakah yang ada di Malang yang dulunya sampai saat ini yang tetap bertahan, Pak? Yang kedua, budaya apa saja yang dulunya ada hingga punah, Pak, gitu? Maksudnya
2: sekarang tidak ada, gitu. Sekarang udah nggak ada lagi, gitu ya?
3: Iya, gitu, Ponopa. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof punya waktu 2 menit untuk menjawab ya, Prof. Oke, ya.
0: Baik. Ya. Malang itu terkenal salah satu dengan budaya bantengannya ya. Kemudian yang kedua topeng Malangan ya. Nah, sekarang yang sudah mulai bangkit lagi ini bandengan ya. Hampir setiap kampung, setiap kecamatan selalu ada bandengan. Yang kurang ini hanya yang perlu kita bangkitkan lagi acara topeng Malangan. Itu kan terkenal dulu topeng Malangan ini.
2: Oke.
0: Sekali lagi satu yang ingin saya tekankan, cara menghancurkan suatu bangsa adalah dengan menghancurkan akar budayanya. Inilah yang harus diingat oleh generasi muda.
2: Keren, luar biasa. Jangan sampai budaya kita hancur ya, Prof ya. Siapa lagi yang mengembangkan budaya kita kalau bukan kita sendiri? Apalagi terutama para generasi muda ya. Setuju banget dah. Oke deh, Mbak Hima, Profesor, iya, terima kasih banyak untuk waktunya.
1: Terima kasih ya, Prof ya.
2: Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Mbak Hima, salam buat teman-teman yang ada di Malang ya.
1: Siap, Pak. Salam juga buat teman-teman di Jakarta ya.
2: Baik, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing, demikian tadi, dan juga pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, Budaya Nusantara sampai kapan bertahan, bersama Profesor Wani Hadi Utomo, budayawan ya. Dan nanti kita bakal balik lagi besok, Abang Po ya, di waktu yang sama dengan RRI yang berbeda dan juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa pamit, terima kasih buat adik-adik yang ada di sana, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Namun jangan kemana-mana ya, akan tetap terus lanjutkan sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya, rumah bubungan tinggi merupakan rumah adat khas masyarakat Banjar yang memiliki atap menjulang dengan kemiringan curam. Bangunan ini dahulu menjadi tempat tinggal kalangan bangsawan atau keluarga kerajaan Banjar. Mopinika merupakan salah satu tahapan dalam prosesi pernikahan adat Gorontalo. Prosesi ini dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat sebelum memasuki tahapan berikutnya dalam perkawinan. Mopinika menjadi wujud penghormatan terhadap tata cara adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Gorontalo. Pelaksanaannya melibatkan kedua keluarga dengan mengikuti ketentuan adat yang berlaku, dan tradisi ini mencerminkan nilai musyawarah penghormatan antar keluarga dan tanggung jawab dalam membangun ikatan perkawinan. Lamin merupakan rumah adat suku Dayak yang berasal dari Kalimantan Timur, dan bangunan ini memiliki bentuk memanjang dan dihuni oleh beberapa keluarga dalam satu rumah. Fungsinya tidak hanya sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai pusat kegiatan adat dan musyawarah. Arsitektur lamin mencerminkan kehidupan komunal, maksud kami komunal, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak, dan rumah adat ini menjadi lambang kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Demikian Pas Jam pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

Iya, sahabat budaya, Hulun Dalo Lipu tadi ya. Iya, sudah menemani sore kita nih. Ya udah sore lah ya, udah jam 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah nih di studio kami. Dan ya, sahabat budaya. Nah, untuk saat ini kita ada di Jejak Nusantara. Dan Jejak Nusantara kali ini, sahabat budaya, Tata Rama akan berbagi informasi seputar Benteng Otanaha. Jadi benteng batu di puncak bukit yang menjadi simbol ketangguhan Kerajaan Gorontalo. Dan Benteng Otanaha di Gorontalo ini merupakan benteng batu abad ke-16 yang dibangun dengan teknik unik menggunakan putih telur sebagai perekatnya. Percaya gak sih, sahabat budaya? Ya, ya harus percaya karena emang zaman dulu emang begitu ya. Jadi ini ada sejarah arsitektur dan perannya dalam pertahanan Kerajaan Gorontalo. Jadi Benteng Otanaha itu menyingkap ketangguhan arsitektur dan strategi militer Kerajaan Gorontalo ya. Dan Negara Kesatuan Republik Indonesia diberkahi dengan ratusan situs pertahanan berupa benteng bersejarah yang tersebar dari ujung barat Sumatera hingga ke pelosok Papua. Dan sebagian besar dari struktur pertahanan tersebut seringkali diidentikan dengan warisan kolonialisme bangsa-bangsa Eropa seperti VOC, Belanda, Inggris ataupun Portugis yang datang demi memonopoli komoditas rempah-rempah. Namun narasi sejarah tersebut tidak sepenuhnya mewakili seluruh realitas di lapangan ya. Jadi jauh sebelum kekuatan militer dan ekspansi kolonial barat mencapai puncaknya di berbagai wilayah kepulauan Nusantara, masyarakat lokal dan kerajaan-kerajaan pribumi telah memiliki kesadaran geopolitik yang tinggi, dan mereka telah mampu merancang, mengorganisasi, dan membangun sendiri sistem pertahanan yang sangat kokoh guna melindungi kedaulatan wilayah serta jalur ekonomi mereka dari berbagai potensi ancaman. Dan salah satu bukti fisik yang paling otentik dan megah dari kemampuan arsitektur militer Bumi Putra ini adalah Benteng Otanaha yang terletak di Provinsi Gorontalo, Pulau Sulawesi. Jadi berdiri dengan sangat anggun di atas puncak perbukitan karang yang gersang dan menghadap langsung ke arah hamparan luas Danau Limboto, Benteng Otanaha ini telah menjadi saksi bisu perjalanan panjang pasang surutnya kekuasaan Kerajaan Gorontalo sejak abad ke-16 Masehi. Selain karena letak geografisnya yang memiliki nilai taktis militer yang sangat tinggi, sahabat budaya, benteng batu ini juga sangat terkenal di kalangan peneliti dan wisatawan karena teknik konstruksi bangunannya yang tergolong tidak biasa dan unik. Ya, jadi menurut tradisi lisan dan memori kolektif yang dirawat oleh masyarakat setempat secara turun-temurun, batu-batu hitam penyusun dinding benteng tersebut tidak direkatkan menggunakan semen modern, sahabat budaya, tidak, melainkan memanfaatkan formula organik lokal berupa campuran kapur, pasir, dan putih telur burung maleo. Jadi kombinasi material alam ini terbukti mampu menghasilkan daya rekat yang luar biasa kuat dan terbukti dengan bertahannya struktur bangunan tersebut menghadapi terpaan cuaca ekstrim dan guncangan gempa bumi selama ratusan tahun. Dan di era modern saat ini, Benteng Otanaha tidak sekedar berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah andalan, sahabat budaya, melainkan telah bertransformasi menjadi simbol identitas budaya, kebanggaan, serta representasi ketangguhan mentalitas masyarakat Gorontalo yang terus dijaga kelestariannya hingga sekarang.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan ketika itu.

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu, Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beritikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga bermanfaat.

Hendro Engkeng, ex Rivaldo, Willy, apa Walintakun tuh today. Iya, itu lagu dari Manado ya, hadir untuk sore hari ini. Dan kita masih lanjut lagi untuk Jejak Nusantara Sahabat Budaya seputar Benteng Otanaha. Jadi benteng batu di puncak bukit, Sahabat Budaya. Nah, Sahabat Budaya, ini makna filosofis dari dibalik asal usul nama Otanaha gitu ya. Jadi secara etimologis nama Otanaha berakar dari kosakata bahasa daerah Gorontalo asli yang memiliki makna mendalam terkait dengan konsep perlindungan kata Ota yang diartikan sebagai benteng atau tempat perlindungan, sedangkan Naha merujuk pada nama seorang putra dari Raja Ilato yang memimpin wilayah tersebut pada masa pembangunan benteng. Nah, dengan demikian secara harafiah nama Otanaha dapat dipahami sebagai benteng perlindungan yang diasosiasikan dengan kepemimpinan dinasti kerajaan yang kuat pada masanya. Nah, dalam variasi tradisi lisan dan cerita rakyat yang berkembang luas di kalangan masyarakat setempat, keberadaan benteng ini, Sahabat Budaya, kerap dikaitkan dengan kisah persahabatan dan kerjasama militer internasional. Nah, konon, Sahabat Budaya, dalam proses pembangunan struktur pertahanan ini, kerajaan Gorontalo mendapat dukungan teknis maupun tenaga dari para pelaut terampil yang berasal dari kawasan Maluku, Sahabat Budaya. Nah, para pelaut di tengah singgah di Gorontalo dan sepakat untuk membantu sekutu mereka membangun basis pertahanan yang kuat. Dan walaupun terdapat beberapa versi narasi sejarah lisan yang berbeda mengenai detail proses pembangunannya, seluruh versi tersebut bermuara pada satu kesimpulan filosofis yang sama, bahwa benteng Otanaha ini merupakan simbol visual persatuan, kekuatan kolektif, dan tekad baja pertahanan kerajaan Gorontalo dalam mempertahankan tanah air mereka, Sahabat Budaya, tanah air kita gitu ya. Dan faktor pemilihan lokasi merupakan elemen paling krusial juga dalam arsitektur militer kuno. Dan dalam hal ini, para perancang benteng Otanaha itu menunjukkan tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi benteng ini didirikan di atas puncak bukit batu dengan ketinggian vertikal mencapai 100 meter di atas permukaan air Danau Limboto. Nah, kontur perbukitan yang curam di sekelilingnya secara alami bertindak sebagai dinding pertahanan pertama gitu, yang sangat menyulitkan pergerakan pasukan infanteri musuh untuk melakukan serangan fajar atau serbu cepat, Sahabat Budaya. Nah, tiga kompleks benteng yang saling integrasi ya. Jadi banyak orang yang belum menyadari bahwa objek yang kerap disebut sebagai benteng Otanaha ini sebenarnya tidak berdiri secara tunggal atau terisolasi. Situs bersejarah ini pada hakikatnya merupakan juga sebuah sistem pertahanan terpadu yang berlapis, yang terdiri tiga kompleks benteng yang terpisah, Sahabat Budaya, namun berada dalam satu kesatuan gitu. Nah, ketiga struktur tersebut masing-masing itu ada benteng Otanaha, benteng Otahia, sama benteng Ulupahu. Jadi benteng ketiga benteng batu ini dibangun di atas titik-titik bukit yang berdekatan dan dirancang agar saling berhubungan dengan berhubungan secara visual gitu ya. Jadi dengan formasi segitiga strategis ini, masing-masing benteng itu dapat saling mengawasi sudut-sudut mati gitu, dan mencakup area pengawasan ke berbagai arah mata angin yang berbeda secara simultan.

mendalam terhadap residu material organik perekat dinding benteng dapat memberikan juga kepastian ilmiah mengenai penggunaan putih telur burung maleo serta mengungkap rahasia formula betonnya beton tradisional Nusantara. Nah, selain itu kajian arkeologis spasial mengenai keterkaitan jaringan pertahanan antara benteng Otanaha, Otahia dan Ulupahu dengan sistem tata kota permukiman kuno Kerajaan Gorontalo akan dapat menyajikan juga data-data baru yang sangat berharga. Dan penelitian-penelitian seperti ini tidak hanya penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk menyeimbangkan penulisan sejarah nasional. Nah, Benteng Otanaha di Gorontalo berdiri tegak melintasi zaman sebagai salah satu monumen sejarah paling monumental sekaligus juga menjadi bukti konkret dari kecerdasan, kemandirian, dan ketangguhan peradaban masyarakat Nusantara dalam merancang sistem pertahanan mandiri jauh sebelum fajar era kolonialisme Eropa merekah gitu ya. Jadi menempati posisi geografis yang dramatis di puncak bukit dengan latar belakang panorama alam Danau Limboto yang mempesona gitu ya. Situs purbakala ini tidak hanya menawarkan eksotisme keindahan visual semata, melainkan juga menyimpan untaian kisah kepahlawanan, juga kemahiran rekayasa konstruksi tradisional serta perjalanan panjang eksistensi Kerajaan Gorontalo. Nah, sampai detik ini siluet megah dinding batu Benteng Otanaha di atas bukit tetap teguh berdiri sebagai simbol kebanggaan kultural yang tak ternilai bagi masyarakat Gorontalo. Dan sahabat budaya, saya cukupkan untuk informasi seputar Benteng Otanaha, yaitu benteng batu di puncak bukit yang menjadi simbol ketangguhan Kerajaan Gorontalo. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tapi sebentar Ama mau kasih lagu Nusantara dulu ya untuk sahabat budaya. Selamat menikmati sorenya.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Oke, sahabat Widya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Kita ada di Prodi Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang ingin bergabung Ding Tatama di sore hari ini lewat Prodi Dangdut di 0811 3004040 untuk line telepon sama line WA ya. Untuk line telepon selanjutnya itu di 0822 5996 8266.

Oke, untuk sahabat Budi Elis, lagu di sore hari ini ada Gia Yubi, Mau Enaknya Aja, ada Andara Goyang Dendeng Balado, ada Happy Asmara Sambal Terasi, Is Dahlia Demi Kamu, ada Putri Sagita dengan Gara Mas Al, terus ada Ratu Pargoy dengan Besti, Kristina Sandanya Kau Tahu, oke, ada lagi Lesti, Bawa Aku ke Penghulu.

0: Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandut adalah kita.
0: Dandut
1: Halo Tata Ana.
0: Adalah kita. Oke, sayang. Silakan Tano.
1: Oke, sayang. Lagu?
0: Oke, lagunya yang mana?
1: Lagunya apa, Uti?
0: Lagunya, kok itu dari tadi ama ini soal apa?
1: Lagi baju tadi tidak ada padanya.
0: Alasan pol.
1: Ya maaf Uti ya.
0: Tidak sayang. Iya Tano sayang, ada mau enaknya aja dari 3 Yubi Andara goyang dendeng balado happy asmara sama.
1: Oh, dendeng balado Jo.
0: Oke.
1: Oke sayang, ya, terima sayang. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano, silakan. 811 assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Oke sayang, dangdut adalah kita. Silakan Inka.
2: Demi kita tak lama Jo.
0: Hah?
2: Demi kamu.
0: Oh. Emang ada demi kamu, tidak ada pol ya.
2: Alah tadi sih sudah lihat dan.
0: Ada sayang, ada no. Oke sayangku, terima kasih. Amin, amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya. Silakan 811 sama 822. Iya, dua penelpon lagi. 811, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wati, silahkan. Iya sayang, ini demi kamu sama dendeng balado sayang.
3: Demi kata aku.
0: Oke, boleh.
3: Makasih.
0: Oke sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, sahabat budaya. Silakan 811 sama 822. Satu penelpon lagi, setelah itu sama kelagu untuk sesi pertama. Sesi pertama ya. Silakan 811 sama 822. Yang mau ikutan di WA juga silakan kita buka di line di 0811 430 4040, sahabat budaya ya. Dan ya, kita main dulu ya sahabat budaya ke line telepon. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang. Oke. Kayaknya ngoni ini rupa rindu sekali. Pati bang one am.
4: Demi kau dan sebuah hati.
0: Oh kok. Kayak anak kira tadi Ibu Nelim bilang kamari demi ti bang one.
4: So anjur le.
0: Oke sayang, terima kasih. Oke. Iya.
4: Selalu salam peti sapi.
0: Iya sayang.
4: Semoga panjang umur selalu. Amin. Makasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: media sosial digemparkan dengan sebuah informasi yang mengatakan ketika bersin, jantung manusia berhenti berdetak dan mengalami kematian dalam beberapa detik. Tahukah Anda, ternyata informasi yang beredar tersebut adalah mitos. Clyde Yancey, seorang direktur asosiasi di Institut Kardiovaskular Bloom Universitas Northwestern, mengatakan bahwa bersin tidak menyebabkan kematian sementara. Dia mengatakan bahwa tidak ada konsekuensi kardiovaskular dari bersin, dan gagasan ini hanyalah cerita rakyat. Bersin merupakan refleks yang melindungi saluran napas bagian atas dari bahan iritan. Penyakit ini disebabkan oleh peradangan pada saraf trigeminal di hidung yang mengirimkan sinyal ke pusat bersin di batang otak. Meskipun bersin dapat menyebabkan jantung Anda berdetak kencang, hal ini tidak menghentikan jantung Anda atau menimbulkan ancaman bagi kesehatan Anda.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
2: FM 95,1 MHz.

0: Baik, sahabat budaya, kita orang masuk untuk sesi kedua di sore hari ini untuk Perdangdut. Silakan yang mau bergabung. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Abi Rifanto, silakan ya. Nanti yang mau yang mana
1: lagunya? Lagu apa ini, Tata Rama?
0: Ada mau enaknya aja, sambal terasi, gara-gara Mas Al, ada Besti, ada Sandinya Kau Tahu, sama Bawa Aku ke Penghulu. Uhuy.
1: Bawa Aku ke Penghulu.
0: Oke, ya, siap.
1: Sehat selalu, Tata Rama.
0: Oke, sayang.
1: Aduh, olo. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Rostin.
2: Dan adalah kita dari Ibu Rostin Sidomulyo.
0: Oke, Ibu Rostin mau enaknya aja sambal terasi, gara-gara Mas Al, Besti, sama Seandainya Kau Tahu.
2: Lagu yang terakhir.
0: Seandainya Kau Tahu. Oke.
2: Oke, Tata Rama, selalu. Masa, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon selanjutnya silakan. Setelah itu sama ke WA ya, setelah di line telepon. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Om Afni, silakan. Dangdut
3: adalah kita.
0: Silakan Om Afni.
3: Lagunya apa itu? Gara-gara apa?
0: Seandainya Kau Tahu sama Bawa Aku ke Penghulu.
3: Seandainya Kau Tahu.
0: Oke, siap.
3: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Pak Ahmad di Bulango Ulo. Pengen lagu Happy Asmara. Odo Olo Mahaya. Terima kasih. Ada juga nih dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagu Lesti. Terima kasih Tarama. Sehat selalu bersama keluarga. Satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Lah kok dimatikan. Silakan satu penelpon lagi sahabat budaya. Setelah itu sama ke lagu ya. Cukup tadi yang untuk mau WA, yang mau WA juga silakan ya sahabat budaya di 0811430040. Kita ke 822. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Oke, terima kasih.

ke Anda jutaan keindahan di Tanah Sangihe. Takjub dan bersyukur atas kekayaan yang telah diberikan Sang Pencipta. Gunung api bawah laut yang dianggap unik oleh masyarakat Sangihe yang menawarkan banyak keindahan alam. Jika menyelam di perairan ini, Anda bisa menemukan biota laut dari jarak dekat. Cukup menyelam di kedalaman 10-20 meter, Anda sudah bisa melihat hamparan koloni terumbu karang yang sangat rapat. Pada kedalaman 6 meter, Anda akan menemui terumbu karang yang mengeluarkan gelembung udara dari perut gunung api bawah laut. Keindahan alam yang tersembunyi di bawah laut Mahengetang. Gunung api bawah laut Mahengetang, ekosistem terindah kedua di dunia.

0: kue popaco asal Gorontalo. Manis, legit, kenyal, dan harum adalah kuliner kue basah asal Gorontalo yang membuat siapapun yang menikmatinya ketagihan. Kue popaco rasanya tidak cukup dilahap dua buah saja untuk satu orang. Daun pandan menghasilkan wangi yang menyusup ke dalam hidung, sementara gula merah di bagian bawah kue popaco memberikan kesan manis legit di lidah. Setiap bulan Ramadan, kue popaco ini sangat laris menjadi jajanan buka puasa bagi masyarakat Gorontalo.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Oke, sahabat budaya, nah, orang ada di sesi terakhir untuk sore hari ini yang mau bergabung, silakan. Saya masih buka line teleponnya, yang mau WA juga silakan di 0811430404 sahabat budaya. Kita ke line telepon sebentar ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, dalam Pak Herman.
1: Pro dangdut.
0: Ngope tapali sih.
1: Baru ada full dari Spanyol.
0: Oh. Oke, Pak Herman, lagunya ada Sambal Terasi gara-gara Mas A sama Besti. Mau yang mana?
1: Gara-gara gitu.
0: Oke, siap.
1: Mau gara Papa Daha, pada Argentina.
0: Iya, betul.
1: Anyor pada.
0: Oke, terima kasih Pak Herman.
1: Terima kasih. Tadi di sini so hujan biar rintik-rintik sudah membasahi.
0: Oh iya, alhamdulillah belum ada uti.
1: Aspal.
0: Belum limbar, ada.
1: Limbar hujan pertama.
0: Oh, belum ada. Tadi ini matahari bos tengah tidak sampai satu, tapi tidak ada hujan. Kalau kemarin
1: tadi, alhamdulillah,
0: lima.
1: Sudah membasahi halaman.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Rumah Allah biar ada tak tutup itu DP abu, subhanallah.
1: Insya Allah mau.
0: Insya Allah. Amin, amin. Terima kasih,
1: amin,
0: Pak Herman.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Pak Herman. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rupa dangdut adalah kita, rupa jodoh ini nenek denti Pak Herman. Ini mbo, ini baku ini ke sana.
2: Baru ada hujan di kota ini sedang.
0: Tidak ada, tidak ada kota, tidak ada hujan di kota.
2: Kenapa sepoker pokoknya?
0: Tidak ada hujan di kota.
2: Banyak yang ngapok ya?
0: Tidak. Kalau kenapa? Tinene apa dia kenapa? Tinene sudah ada ujang?
2: Tidak ada, baru mendung-mendung pas tinene ini.
0: Kalau begitu, bagi ini dia cara tinene siram-siram ke sanding, salang begitu ke atas.
2: Baru.
0: Iya, ada rupa ujang, begitu. Tinene kan suka mandi di ujang, toh?
2: Nanti mau bikin itu.
0: Bar main ke sana begitu. Macam.
2: Kenapa Tinen ini semacam orang gila? Kenapa yang kalian kata sama rasa kundung sama ini? Buat sama-sama gila kamu tuh.
0: Berarti Tinen bilang Teh Afi, kalau gila hati dia jaga barmen air dan jaga ini.
2: Orang mau bilang sama sebagi itu. Bukan Tinen yang mau
0: bilang. Oke, Tinen mau lagu yang mana? Ini gara-gara Mas Al, baru Sambal Terasi, Besti.
2: Pas itu Besti Nenek, Bang One, lagu ini dispesiakan pasti Bang One itu. Besti Nenek itu yang kata sama dia yang
0: Buti Nenek ini yang mengaku Besti pati Bang One. Baru tiba Bang One bilang, enggak lah ya. Tiba Bang One bilang begitu.
2: Itu Bang One itu orang baik saja sama dia. Orang baik saja Bang One itu.
0: Hingga Ti Nenek so tahu.
2: Ini kata itu Bang One itu tidak luput dia selalu berdoa pada Allah itu sama ini.
0: Maksudnya?
2: Jadi orang kuat berdoa begitu itu berarti baik.
0: Oh, amin, amin, amin.
2: Yang Tine ini kuat berdoa kepada Allah itu
0: amin, sama ini.
2: Ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin. Ama angkat akan tangan su sampai di atas sekali ini, angkat kaki le.
2: Insya Allah ini tidak semua ini sehat-sehat sama ini ya. Insya Allah hujan sampai ke Meksiko, tadi telaga dan di semua-semua wilayah.
0: Amin, amin, ya Rob. Amin, amin, amin, amin, amin.
2: Kita tidak menikmati hujan. Cuma kita doakan juga insya Allah hujan ini mendatangkan barokah sama ini ya, bukan bencana.
0: Amin.
2: Oh, jangan lupa lupa bersih-bersih saluran air ya sama ini.
0: Iya, betul nak.
2: Biar belum hujan pagi ini kasih bersih itu saluran air.
0: Jangan salah Ti Nenek, tidak menutup kemungkinan untuk biar walaupun kita orang ada di musim kemarau begini itu malah itu nyamuk itu dorang malah lebih ada ini ada jadi itu.
2: Nyamuk itu dia tidak mengenal hujan maupun air kemarau.
0: Iya, tetap ada dorang. Jadi makanya perlu hati-hati. Oh,
2: iya, jadi kasih bersih bersih itu saluran-saluran air, dan yang paling utama itu kasih bersih juga saluran pernapasan supaya sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang asli nenek ini am. Oke, ini astagfirullahaladzim. Masih ada lagi sahabat budaya. Kalau tidak mencukupkan masih ada lagi. Oke, silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Silakan.
3: Dari Nonce di Dudepo.
0: Ibu Nonce, silakan. Ya. Nonce, ini ada lagu sambal terasi. Sisa itu Ibu Nonce.
3: Iya.
0: Itu aja ya.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nama cukupkan untuk Bro Dangdut di sore hari ini, sahabat budaya. Terima kasih yang sudah bergabung. Bentar, sama cek WA, kayaknya ada WA deh. Iya, ada WA. Oh, maaf, sama ke WA dulu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita dari Uma Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Sandainya Kau Tahu. Terima kasih Tata Ama, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Om Akram Akil, Ama mau gabung dengan lagu-lagu yang sudah request teman-teman tadi ya. Oke, sekali lagi thank you untuk semuanya. Ama akan sampai jam 6, sahabat budaya nemenin sahabat budaya semuanya. Dan mohon maaf atas kurang-kurangnya. Kita ke gara-gara Mas Al, ada Besti sama sambal terasi.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Satu Gorontalo untuk mengikuti musik religi. Nantinya juga kita akan dilanjutkan ya, maksud saya, dengan pengajian Al-Quran serta risalah maghrib. Dan azan maghrib hari ini akan jatuh pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Pendengar muslimin muslimah, kami infokan kembali terkhususnya bagi para muadzin, waktu maghrib hari ini pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara itu untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atingkola dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Boliohuto dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, Marissa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Baqarah, dimulai dari ayat 183, dibacakan oleh Qori'ah Hajah Sarini Abdullah.

0: Sadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Selanjutnya kita ikuti penyampaian risalah maghrib disampaikan oleh Dr. Enda Haja Maryam Hamid MPDI dalam judulnya 4 Resep Hidup Bahagia dalam Ajaran Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menanti azan maghrib berkumandan, izinkan kami membawakan risalah maghrib dengan judul 4 Resep Hidup Bahagia dalam Ajaran Islam. Pendengar yang seakidah dalam Islam, setelah kita menjalankan sholat fardu 5 waktu, kita terbiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana cara menggapai kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, atau hidup bahagia di dunia dan di akhirat? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Imam Qurtubi menjelaskan di dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi juz 10 halaman 174 bahwa terdapat beberapa tanda hidup bahagia. Pertama adalah rezeki yang halal. Rezeki yang halal membuat hidup menjadi bahagia dan berkah. Segala urusan menjadi mudah, keluarga penuh sakinah, mawaddah dan rahmah. Putra-putrinya saleh dan soleha, jiwa raga semangat untuk beribadah, dan harta melimpah ruah bisa digunakan untuk haji dan umroh ke Mekah, serta ziarah ke makam Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Rezeki yang halal menjadi pertanda seseorang hidup bahagia di dunia. Hal ini terbukti jika kita melihat beberapa contoh dalam kehidupan nyata. Sebuah keluarga yang serba pas-pasan membesarkan putra-putrinya dengan serba kekurangan, namun dengan harta yang halal, alhamdulillah, berkah dan dapat untuk mengarungi kehidupan. Walaupun jika dirumuskan dengan matematika manusia, tidak akan cukup, namun matematika Allah pasti akan dapat mencukupi. Kemudian yang kedua, qanaah, rida dengan pemberian Allah. Seseorang yang memiliki uang banyak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah ruah, namun tidak memiliki sifat qanaah, ia akan selalu kurang, serakah, rakus, dan tentunya hidupnya

0: tidak akan bahagia.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Sahih Muslim juz 2 halaman 730, "Qad aflaha man aslama wa rudhiqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu." Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan rezeki dan diberikan qanaah oleh Allah atas apa yang diberikan kepadanya. Pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa qanaah? Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Lihatlah orang yang ada di bawah kalian, jangan melihat seseorang yang ada di atas kalian. Hal tersebut agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga adalah taufiquhu ila ta'ah, yakni mendapatkan pertolongan Allah untuk melakukan kebaikan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita mendapatkan pertolongan Allah? Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 7, "Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Keempat adalah halawah ta'at, yaitu merasakan manisnya ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar." Ada tiga orang yang dapat menemukan manisnya keimanan. Pertama, orang yang lebih mencintai Allah dan Rasul dibanding selainnya. Kedua, orang yang mencintai seseorang karena Allah. Ketiga, orang yang membenci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci dimasukkan ke neraka. Pendengar, dapat disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menggapai kebahagiaan adalah memperoleh rezeki yang halal, qanaah menerima apa yang telah diberikan Allah, mendapat pertolongan Allah dalam ketaatan, dan dapat merasakan nikmatnya keimanan. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah agar kita menjadi manusia yang bahagia hidup di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Hussein, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut. Karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Ali bin Abi Thalib, selain dikenal akan kebaikan sifat dan pribadinya, Ali juga dikenal pemberani. Dikisahkan ketika Rasul akan pergi berhijrah dengan Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib mengganti beliau sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di ranjangnya. Padahal saat itu kaum kafir Quraisy berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu, banyak peperangan yang telah diikuti oleh Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah perang Badar, perang Khandaq, perang Khaybar, dan peperangan lainnya kecuali perang Tabuk, karena saat terjadinya perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung mudah dan lunak. Kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat Muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu anha yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun. Dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, monggo tetap monggo doa. Walau habari, semoga sehat ngamila. Di malam ini spesial di hari Rabu malam, Tia Ngafani akan temani sahabat budaya semuanya dengan lagu-lagu Nusantara dan juga informasi terupdate untuk semuanya.

Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila, pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini. Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan torong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
1: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo torong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Baik sahabat budaya, monggo tato monggo dulaan di mana kota Gorontalo. Untuk Gorontalo Half Marathon 2026 bersiap naik kelas. Ajang lari terbesar di Provinsi Gorontalo ini, sahabat budaya, dipastikan kembali digelar pada Desember 2026. Kali ini dengan penyelenggara penuh oleh Bank Mandiri dan target ambisius 10.000 peserta. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe mengungkapkan seluruh persiapan mulai memasuki fase krusial. Tim dari Bank Mandiri Pusat bahkan telah turun langsung ke Gorontalo untuk meninjau venue dan juga menentukan rute terbaik. 2-3 minggu lalu, tim Bank Mandiri Pusat sudah melakukan survei. Mereka melihat langsung rute kategori 5K, 10K, dan 21K. Dengan memilih satu rute terbaik dari tiga opsi yang ditawarkan. Rute yang dipilih akan melintasi kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, menghadirkan kombinasi lintasan perkotaan dengan panorama alam yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelari. Lengkapnya silakan bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

0: Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.
1: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Sadatil Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Karena kan gini Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup Pak, nggak dikasih.
1: Sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa di-recycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa.

0: Terik mentari saat itu di kota Jakarta tak mempengaruhi para pekerja di tengah tumpukan sampah itu merasa gerah ataupun terganggu dengan bau yang tidak sedap. Tangan mereka yang tanpa pengaman atau tidak menggunakan sarung tangan itu terlihat begitu lincah memisahkan sampah plastik dan beberapa barang bekas dari tumpukan sampah basah. Kami pun menyapa pekerja itu untuk diajak berbincang. Namun beberapa dari mereka seperti menghindar, alasannya pekerjaan harus segera diselesaikan keburu sore.
1: Pak, mau tanya-tanya dong, ngobrol.
2: Jangan sama saya, Bu. Saya mau barusan di sini, iya benar.
3: Iya.
2: Baru satu bulan.
1: Mau dikasih, kalau dari kelurahan nggak kasih, Pak?
2: Enggak dikasih. Enggak dikasih.
0: Terlihat di antara mereka ada yang berpenampilan sedikit berbeda. Pakaiannya bersih dan rapih, nampak mendekati kami. Namanya Hakim. Ternyata dia adalah pengawas dari pekerja sampah itu.
2: Ngawasin yang ini, Bu. Ngawasin yang ini nih, yang apa, yang
1: iya.
2: Sebenarnya sih harusnya pakai kaos tangan, Bu. Karena kan di sini kan yang ini kan pekerja harian, Bu. Bukannya langsung dari pemerintah. Kan ada PPSU atau yang dari Sujin tuh, itu baru disediain sarung tangan, sepatu. Berhubung ini kan pekerja harian lepas, Bu. Karena kan gini, Bu, sedangkan ini kan harian lepasnya dia tuh minimal sehari tuh ada yang dapat 70, kan habis buat makan, Bu. Kalau buat beli itu kan takut nggak cukup, Pak, nggak dikasih. Tapi kalau yang dari Sujin tuh pada dikasih. Ini pun sepatu mereka-mereka pada beli sendiri.
0: Kaos yang lusuh dan kotor sekali menjadi kain lap keringat mereka yang bercucuran di tengah teriknya mentari siang itu di Kelurahan Jati Pulau Palmerah. Hakim, penjaga pekerja sampah itu mengatakan, dari tumpukan sampah itu bisa menghasilkan uang buat pekerja sampah.
2: Buat pengambilan sampahnya di wilayah Jati Pulau semua, tergantung petugas perobatnya mau ngambil mau sehari, mau dua hari. Biasa sih paling lambat ya dua hari. Karena kadang-kadang kalau sampai 3 hari kan sering bau, Bu, rendah sampah. Ya, itu langsung masuk ke besi, Bu, bank sampah. Yang lola teman-teman dari sini, nanti ada tuh mobil dari Pemda datang tuh. Yang mobil hijau tuh yang buat pengambilan ke bank besinya. Seluruh kecamatan ini termasuk terbagus. Karena bagusnya itu, Bu, setiap minggu tuh kita nimbang. Penimbangan itu, Bu, pilahan.
1: Pilahan sampah?
2: Ya, pilahan sampah. Ya, plastik ya, bawa botol, aqua, semua kardus.
1: Jadi dipilih sendiri nih?
2: Dipilih, ya, dipilih nanti ditimbang sama ke BSI. Dihasilkan bisa nyampe 2 juta seminggu. Terus tergantung sih, kadang-kadang kan ada turun, ada naiknya namanya pilahan. Ya.
0: Dari tempat penampungan sampah sementara di wilayah barat kota Jakarta, kami menyusuri untuk menemui Sigit Relianto, Dirjen Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang menyampaikan gerakan daur ulang sampah yang dilakukan oleh masyarakat memang sangat membantu secara ekonomi. Dan untuk sampah organik yang tidak bisa didaur ulang, kini lagi dikembangkan.
4: Jadi memang itu bagian yang dikembangkan untuk sirkular ekonomi. Kita lagi buat model yang sudah berhasil, prototipenya tinggal kita akan upscale di Bekasi. Sekarang yang jalan itu melayani 3 RW, sampahnya yang organik sama yang plastik memang sudah dipisah, kemudian dimasukkan di satu tempat. Dipisah mana plastik yang masih ekonomis dan mana yang nggak bisa dimasukkan ke pasar lagi gitu. Nah, yang sampah organiknya digiling, kemudian dimasukkan ke biogas. Dari biogas keluar metan. Metan kan bahan bakar. Bahan bakar itu digunakan untuk pirolisis. Pirolisis itu kan membakar tanpa oksigen plastik. Sehingga yang keluar adalah solar. Jadi solar. Itu nggak ada input sama sekali dari luar energinya. Energinya ya dari sampah tadi dikonvert jadi metan gitu. Dan dari 3 RW itu ada 20 pemulung yang hidup dari situ. Yang untuk milah yang sampah yang masih bisa dijual. Yang sampah-sampah plastik-plastik yang jelek-jelek itu masuk ke pirolisis.
0: Ditambahkan, sebaiknya sampah-sampah yang dihasilkan dari rumah menjadi tanggung jawab masing-masing. Sehingga ini akan mengurangi semakin banyaknya sampah yang dibuang.
4: Sebetulnya kita menghimbau sampah itu sebetulnya tanggung jawab pribadi. Jangan banyak-banyak membuat sampah plastik, meskipun bisa direcycle, tapi itu kan memerlukan effort yang luar biasa. Jadi kalau kita belajar di Jepang itu di tempat publik itu nggak ada tempat sampah. Karena sudah mereka menyelesaikan sendiri di rumahnya masing-masing. Sehingga kita juga menghimbau bahwa sampah itu adalah tanggung jawab pribadi. Semuanya harus bertanggung jawab.
0: Udara yang kita hirup, jangan sampah tercemar dengan bau sampah di mana-mana. Kesadaran dalam mengelola sampah secara mandiri harus terus kita tumbuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga udara yang kita hirup tidak akan lagi tercemar dengan baunya sampah yang menumpuk.

Oke, sahabat budaya Mengotato Mengodulaan dari lagu Ambon Cinta Beda Agama. Semoga saja lagu ini bisa memberikan spirit buat semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Kita lanjut lagi sahabat budaya malam hari ini masih dengan beberapa informasi yang tengah hadirkan untuk menemani sahabat budaya Mengotato Mengodulaan. Kali ini kita rangkum lagi satu informasi untuk semuanya yang lagi menikmati malam karena seharian dengan agenda kegiatan pekerjaan di kantor. Mudah-mudahan malam hari ini sudah punya waktu lagi bisa berkumpul sama keluarga. Dan buat yang lagi dinas juga selamat malam, semangat untuk dengan aktivitasnya. Sahabat budaya, Mengotato Mengodulaan, kita lanjut lagi dengan, Oke, selat klik lagi nih. Sahabat budaya, Mengotato Mengodulaan, kita lanjut lagi ya dengan info berikutnya yang hadirkan untuk semuanya yang terus bersama dengan Perempat RRI Gorontalo. Wali Kota Dandambia bidik pertumbuhan ekonomi 5,9% UKM jadi motor utama. Wah, keren nih. Dan juga sahabat budaya, Mengotato Mengodulaan, pemerintah Kota Gorontalo menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 sampai 5,9% di tahun 2027. Untuk mencapai target ini, penguatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah, UMKM, juga pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, ini akan menjadi strategi utama pemerintah daerah. Komitmen ini disampaikan Wali Kota Gorontalo Adan Dambea saat menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran KUA, ya, rancangan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Gorontalo di hari Senin kemarin. Karena menurut Pak Wali Kota Pak Adan, tema pembangunan Kota Gorontalo di tahun 2027 itu diarahkan pada pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang didukung transformasi digital untuk memperkuat daya saing daerah. Tema ini difokuskan pada penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tersebar di berbagai kawasan kota dengan tujuan meningkatkan produktivitas ekonomi melalui penguatan UMKM, wirausaha, koperasi, dan juga pemanfaatan teknologi digital. Ini yang disampaikan oleh Pak Wali Kota. Lengkapnya silakan teduh lo bisa mengakses informasi ini di portal rri.co.id.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Gorontalo. Pro4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
3: Udah yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Baik, sahabat budaya, mengut atau mengudla, Hari Anak Nasional atau HAN diperingati setiap tanggal 23 Juli di Indonesia, dan peringatan ini menjadi momentum yang untuk meningkatkan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak, mulai dari hak memperoleh pendidikan, kesehatan, perlindungan, sampai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Meski diperingati setiap tahun, masih banyak masyarakat bertanya-tanya, mengapa Hari Anak Nasional itu jatuhnya pada tanggal 23 Juli, bukan bertepatan dengan Hari Anak Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 November. Jadi sahabat budaya, kalau kita mengkilas balik ya, sejarah Hari Anak Nasional itu ditetapkan, Indonesia itu telah memiliki dasar hukum yang mengatur kesejahteraan anak melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini disebut atau disahkan pada 23 Juli tahun 1979 dan menjadi tonggak penting dalam upaya negara itu memberikan perlindungan serta menjamin hak-hak anak. 5 tahun kemudian pemerintah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 44 di tahun 1984 tentang hak anak nasional. Pemilihan tanggal ini dimaksud untuk mengenang lahirnya Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak Indonesia. Dan memang menjadi satu pertanyaan, mengapa Indonesia memilih Hari Anak Nasional? Jadi sahabat budaya, jawabannya adalah Hari Anak Nasional tidak sekedar itu menjadi perayaan bagi anak. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang aman dan untuk tumbuh dan berkembang. Orita sahabat budaya, tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Dari kalah itu udah berhenti
1: capok udah sama sekali sudah tidak.
2: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
3: Orang yang kena judi online ya masuk dihukum gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan. Terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu. 200.000 dulu, nah ya udah, habis itu kasih menang pertamanya, kasih menang berapa tuh? 1.200.000 masalah. Nah di situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya? 800.000 masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu udah berhenti, capok deh. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapet gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total-total ya banyakan kalahnya bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, gak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik, gak bagus, dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main, dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain, dan semuanya udah di delete aplikasi. Karena udah efeknya udah kemana-mana, dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah, penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukum maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggaran hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Sahabat budaya, lagu Gorontalo, Mohe Ololiamu, ya, takut kau tinggalkan, benarkah? Kita sudah berada di jam 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi perayaan bagi anak-anak. Karena peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa anak itu merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan, kasih sayang, pendidikan, layanan kesehatan, juga lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi ada pertanyaan juga, mengapa berbeda dengan Hari Anak Sedunia? Karena Indonesia memiliki Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli, sedangkan secara internasional itu dilaksanakan atau diperingati setiap tanggal 20 November ya. Jadi Hari Anak Sedunia ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1954 sebagai momentum untuk mendorong persaudaraan internasional, meningkatkan kesejahteraan anak, juga mempromosikan hak-hak anak di seluruh dunia ya. Tanggal 20 November juga bertepatan dengan diadopsinya konvensi hak anak ya oleh Majelis Umum PBB di tahun 1989, dan kini menjadi salah satu instrumen internasional terpenting dalam perlindungan hak anak. Jadi sahabat budaya, meski memiliki tanggal peringatan yang berbeda, Hari Anak Nasional dan Hari Anak Sedunia itu sama-sama mengusung semangat untuk memastikan setiap anak dapat hidup, tumbuh, belajar, bermain, dan berkembang tanpa diskriminasi maupun kekerasan. Audito sahabat budaya, jadi makna Hari Anak Nasional bagi orang tua, Hari Anak Nasional dapat menjadi pengingat untuk meluangkan waktu bersama anak, mendengarkan cerita mereka, juga menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. Jadi bagi sekolah dan masyarakat, peringatan ini menjadi kesempatan untuk menumbuhkan budaya yang menghormati hak anak, juga mencegah perundungan, serta mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Jadi Hari Anak Nasional bukan hanya tentang seremoni tahunan, melainkan ajakan bagi seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap anak Indonesia memperoleh haknya dan memiliki kesempatan yang sama dalam meraih masa depan yang lebih baik. Oke, selamat Hari Anak Nasional di tahun 2026 yang akan diperingati besok di tanggal 23 Juli 2026. Kalau begitu kita lanjut lagi nih sahabat budaya. Kita mau ke lagu berikutnya untuk menemani semua yang lagi pada bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Setelah itu Tienga juga sedia satu drama nantinya di jam 21 ya. Sahabat budaya bisa mendengarkan satu cerita dan buat adik-adik sayang, anak-anakku sayang yang lagi di rumah.

Tahukah Anda, wali kota perempuan pertama di Indonesia berasal dari Kepulauan Sangihe? Dikutip dari wikipedia.org, Charlotte Salawati Daud, lahir pada 20 Maret 1909 di Tariang Baru, Kepulauan Sangihe, adalah sosok perempuan tangguh yang menorehkan sejarah penting bagi Indonesia. Ia dikenal sebagai politisi, aktivis, penulis, sekaligus pejuang yang berperan besar sebelum dan sesudah kemerdekaan. Di masa perjuangan, Salawati aktif menyuarakan semangat kemerdekaan melalui tulisan. Ia menerbitkan majalah perempuan di Makassar pada tahun 1945 dengan oplah ribuan eksemplar, sebuah langkah berani di tengah situasi yang penuh tekanan. Tak hanya itu, ia juga memimpin majalah Bersatu sebagai media perjuangan rakyat. Pasca proklamasi 17 Agustus 1945, kondisi Makassar memanas akibat kehadiran Sekutu dan Nika. Bersama para pemuda, Salawati turut menggerakkan perlawanan. Ia bahkan ikut memanggul senjata, bertempur melawan penjajah, dan memimpin aksi penyerbuan, menjadikannya sosok disegani di kalangan pejuang. Ia menjadi wali kota Makassar pada tahun 1949, sekaligus wali kota pertama di bawah pemerintahan Republik Indonesia di kota tersebut. Tak berhenti di situ, Salawati juga aktif dalam gerakan perempuan nasional. Ia turut mendirikan gerakan wanita Sedar yang kemudian berkembang menjadi gerakan wanita Indonesia. Melalui berbagai peran, ia terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan keadilan sosial. Namun, perjalanan hidupnya tak lepas dari ujian. Pasca peristiwa 1965, ia ditangkap dan dipenjara. Meski berada di balik jeruji, semangatnya tak padam. Ia tetap membela sesama tahanan dan memperjuangkan kemanusiaan. Salawati Daud adalah cerminan keberanian, keteguhan, dan dedikasi perempuan Indonesia. Namanya mungkin tak selalu disebut, namun jejak perjuangannya tetap hidup dalam sejarah bangsa.

Baik, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan juga di 95,9 MHz Suawuto AM 1008 kHz. Malam ini sahabat budaya, satu cerita legenda Gorontalo yang akan hadirkan, bukan legenda ya, tapi malam ini spesial Tengah Fani mau hadirkan satu drama Tiga Serumpun ya. Judulnya Kulamar Engkau di Depan Ka'bah ya. Tapi nantikan cerita baru lagi yang nantinya kami akan tayangkan untuk sahabat budaya, cerita baru ya, karena kemarin kan lebih banyak putar yang itu. Kali ini Tengah sudah siapkan satu cerita yang nantinya berikutnya itu ada cerita-cerita baru lagi, cerita Gorontalo. Tapi kali ini kita akan sama-sama dengarkan drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya, Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci?

0: Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
1: InsyaAllah ya, nanti semua Ram diaturkan dan semua dipermudahkan lah. Kita doakan.
0: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita batalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel semula, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapa yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik. Jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel.
1: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Welcome.
1: Yosof
2: Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
3: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
3: Ya, ya, ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
1: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ni biniku. Namanya Salmi.
0: Assalamualaikum Kak Salmi.
4: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
1: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
0: Kau ni kau gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
1: Benar kejun ni. Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh. InsyaAllah.
4: Mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Mekah ni.
1: Benar tu.
0: InsyaAllah.
1: Amin.
0: Terima kasihlah sama-sama doakan

0: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
1: Kenapa air-air ini? Badan Ibu sering lemes, Nak. Kepala Ibu juga sering pusing.
0: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Air-air ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
1: Apa iya, Yayun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
1: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah, dapat juga aku cium Kaabah tercinta. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi, macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi? Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak Yuni untuk jadi isteri abang?
2: Hah? Gimana, Bang? Maaf, Yuni enggak paham.
1: Betul, Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
2: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
1: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni.
2: MasyaAllah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
1: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
2: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi isteri abang.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini, ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli, akad nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akad nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Oh, si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah, Ramli. Ayah doakan semuanya dipermudahkan. InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya berjumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan Yuni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mu ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu Kam.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh 3 negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli, sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warahmah. Amin.
2: Tahniah Ramli, tahniah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak.

0: Yuni.
1: Iya, Bu. Ibu.
0: Rasanya. Ibu. Udah gak kuat lagi, nak. Untuk pulang ke tanah air.
1: Ibu. Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
0: Yuni, sekarang sudah tenang, nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, nak. Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu sudah gak kuat lagi, Ramli.
2: Iya, Bu.
0: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: Insya Allah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajiban saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. Insya Allah, Bu.
0: Alhamdulillah. Kini ibu bisa pergi dengan tenang.
2: Dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah hajinya ini.
1: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pa. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pa.
2: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ini. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni, ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
1: Ya, abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
2: InsyaAllah. Doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.

0: Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena.
1: FM 95,1 MHz.

Baik, sahabat budaya, kita sudah sama-sama dengan satu lagu dari Halim Rashid. Kita akan lanjut ke lagu Ambon. Setelah itu ada beberapa informasi kembali lagi Kak Tia yang akan hadirkan untuk semuanya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, muat atau mengudulah, terima kasih masih tetap terus dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Nantinya di jam 22 kita akan bersama lewat apresiasi budaya. Dan tentunya ada, ya, kita akan bersama dengan Wungguli ya. Nanti ada Wungguli Li Pakuni di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Baik, Tienga lanjut lagi malam hari ini, sahabat budaya, muta temu dulaam, masih dengan lagu-lagu Nusantara untuk menemani muta temu dulaam yang sementara dengan suasana malam di rumah, sembari istirahat malam, mungkin lagi duduk-duduk di depan rumah sambil dengar Pro 4 RRI Gorontalo, terus ada pisang goreng, ada kopi, pas kan dengan cuaca. Aduh, kalau begitu sahabat budaya, kita lanjut lagi ya. Sekarang mau dengar lagu, ada lagu Sunda yang dihadirkan malam ini.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya Mengutato Modula A, satu lagu Gorontalo yang dihadirkan untuk Mengutato Modula A. Dan setelah itu nantinya kita semuanya akan ditemani sama Tipa Kuni, Lewat Wungguli Le Apulo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuru ite donggolo oto dua umuru, usukuru hiango donggolo oto dua. Insyaallah ite wau amiatia debohi sehatia, hi orijikia tadulah hebotia tunggulo mula akhiria. Amin ya rabbal alamin. Mengulama ngodato, watia taju bo mohubuta mola ungguli le apulu ta mo oherani u tiruladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mengulama ngodato, to uilalu itu ju le dengu miambo le huli to u tala ngota lo putir lo owabu mai le tola sabu polipi iyo weti tilu iyo lo talo lai mula ipanggola a raksasa itu i wololo mula umbutio enten tak mau butal.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: Mengulama ngotato, talang ngotalo tale tolama obetiju, ma tete ao tete ao, ma heila pita lo raksasa beti. Iju, ma iluito, iti dio pemalo odunguhe iili lo raksasa. Ufla-fla bio potia suara lo raksasa ju. Polo ua lo raksasa mao. Aboli tumete ao de utonui o. Debo mao wa upau. Wau maa pohutu uhialu ui o. Iko dito raksasa mao he upa mola. Olo tadu lahu beti. Inte wolo ju. Te apulu ju debo mai lu mualai wau ma lo ilo iya. Oh, de lo pemikir lagi. Dila tu udio ila pita omong omua. De petalu amai walau hati ya. Alihu de lo mau otawa ma pitua uwalu. Weh, de walau ju. Raksasa putih aju debo mai lo ingo sapu mati lo roso le apulu. Bolo ua lo raksasa mao. O dia mai o. Malu momo o umai toh tulalumu. Bolo tetameta ole apulu ju. Hih. Wanu ila olo bo itu talu momo umai lo wati atu tulalo. I raksasa putih aju mamo he upa ole apulu. Hinte wolo ju. Aowa upaliota ma delo lanti otendelenya. Wo budi bohe hantia dia putia raksasa mohe upaoli. Woi apa? Walau bahasa masa tia itu ju. Woi apa? Ila mohe upao nanti. I raksasa putia ju ma bolo dangkangamo tak dangkangai. Lebo dila owa upalio. Ju. Wanu tingga owa upalio olo ju. Hinte. Ibu heli otungko apolo lu obu ju otutu damo lapat ida bo hetungko oli lo lu obu labo ju dila otungko alio hi odika moli tilungko iyo mola lu obu hende wol ile tangalio lu obu raksasa buti tunggulo julo atano wau lo pahuta obuti alu obu hende lu obu ulo pahuta ju. Inde bolo pikilannya dolo ju wololong ngoti ende otutu da oma hulungo walolo iya itu ju ide bo malo rasa ngomoto putih raksasa sabu bilin lehelio malalu obo putih malo pahuto boli mahitolo heduhu inde ju raksasa putih malo mahutawa milo iju tingga wololo mau damangio lo wamila beti wau tadi dihubuti aju da raksas inte bolo tolang tolo ju umum ikilang i mengulama ngotato te apulu boti aju ma timadelio i odituti lima delio mola inte wolo boi lanti alio mau boti wamilo. Tunggulo bo ayu ayu alo ulele bahu u ilo timadeli hi oleh apulu bahe po opalato liyo. Wohi apa? Bahe mo limbalato. Ma opatuju mo hutu ileng. Ide po tia raksasa ju. Wanu ode lolo iya itu ju. Lolo bula lo wato hiyo po tuju ma malipo muta kopi. Apo liliyo mao itu ju ma palapalatara. Ide po mati lima dele po tia te apulu. Tu udu te apulu lola mewa mila uma laya laya ngai ite apulu botia juti lumayango tunggu lo ilodoh wada butu pomo tak bilo lontongan talu irak sasa botia ju wanu ode lolo iya masa hatia ita ju sodeng daging umo limadu tebot nila otimade liya. Ite aku lu buat dia juga bu mata huhu peta tu odo di dulu mau upokolio alele aku lu ide bu malo mahuto baladu u anu anu ngaolio odito raksasa lo montok dei mati lah melio lo baladu buti inte wala wamilo lo raksasa botia lo putih dulu iju iti nggak boleh to olan tolo ju uamilo raksasa umalot damango boti luwalia lio lo baladu hingga boleh pikilang yang tolo ju utang gula lio baladu tiali ju di duma oin tua ju ti raksasa botia ju udah boi lohea botia wamilio ilo putu tu udu di duma solo akaib. Boleh malu hama potu botia raksasa. Uau mai lentu de liolo potu botia de apul. Hinte wolo ju. Botu bode boi lima liolo baladu. Hinte wolo. Lalu mau botia potu ante. Iti raksasa botia de bo maherani. Woyana olo ma baladu olo udih-udih ole bola botih. Namun tu udu khawatir lio bolo ma oa hua le apulu botia tipu tiri. Amo ngolola itia licu. Amala patu ilau de mai lo atia olo uti. Didu mali pahulo. Iju debo ma wa upole botia te apulu. Namun tu udu te apulu botia debo odelo bilu bilulu. Inte wanu bawa wa upalio o. Ti raksasa botia ju hepo palatulio woi buheni po ma tu polo amil untuk buti ente tangkula leo tu polo amil ju wanu dila buti ma botula mango malo odie polo da mango lo ilangango po dila mo otuli se dolo potata po ito ente wala ju ti raksasa botia. Wuh, bodu mangka huto, umoh upa oleh apulu. Ane bodi la awa upa liho. Iti apulu bati aju, lo titu ato ilam bangan liho lo raksasa. Mahe lo lo hulio magialu. Bolo uale apulu ma'u. Woi, bohe bilo hela odak bodu. Ilo wa upa ma lo raksasa ju te apulu buti buta ilang bangalio. Inte wolo ju. Bu mengobla mongo tato. Uma le tente ngowati ya bisa-bisa la buti. Wow ito lo ma ilo sanangi la lo dungo-dungo. De, bolo tapu ma ilo wati ya ngope. De wong buta lo ju.

0: ada Lomongo Panggola
1: Wanu Tatalua Mabolo Poponua Bomeulea Mota Lo Ia Didumota.
2: Kalau berhadapan betapa baiknya, tapi begitu yang bersangkutan pergi, tak henti-hentinya membicarakan kejelekan. Artinya munafik.

0: tiga, lomongo panggola. Wano ito helumo, bolihu idu motimbungo.
1: Jika kita bersatu, gunung pun akan rata. Artinya, memelihara persatuan dan kesatuan.
2: Perilaku yang harus dijauhkan dari diri kita. Yang pertama, nenek olo, tingkah laku yang menjengkelkan. Kedua, wete tolo, berbicara tidak pada tempatnya atau asal bunyi. Yang ketiga, kekengolo, tingkah laku yang sengaja dibuat-buat untuk mencari perhatian. Yang keempat, kureketolo, berbicara dan bertingkah sembarangan. Kelima, paingolo, suka membantah dengan kasar. Keenam, bulabolo, membual atau berbicara yang tidak bermakna. Biasanya disebut bisala dilaotu maaninalio atau berbicara omong kosong. Dan yang ketujuh, hutatingolo, berbicara dan bertingkah kasar atau disebut bangganga atau kurang ajar.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Mengulang mau tahu. Tipu tiribotia dilakabala tani uma pohutule apulu kialio. Bolo tetameta oli putiri wano bolo tituani opatuju muhile tolowati ya umalihialo. Imo tatolo balangilo totalu lomongo udula aloatia monato oabu. Bolo tetameta ale apulu iwan mo dito wa umbu ima mota motolo balang dabo wololo butia umo na ode oab wa ubotia mbo idila o polipio bolo to tameta oli putiri wan mo dito ma to duolo tituani moti ombi tolo mai tolo watia tema potong-potong mai lo watia ode oab. Iti putir boti aju ma lopongolabu polipi iyo wa umati lumomboto ode oabu. Ite apulu boti aju de bohe-wohe uhe mo ohawatiria ole apulu boti wanu bolo modehu hinde oduhu-duhu mo pota ima dihu-duhu mo toto heto boti ate apulu. I odito juile tunga mola ode oabu bo ilo hea lo ondo la mahio lo oabu buti ma polo lingela elengela olo matelio mo milohe wito poli utia iju tipu tiribotia mama olo lele olia molio uma wolo talo la imai itia mali putiribotia ju da olo mia lo oabu. Iti olongnya botia cuma kuto-kuto lo onto oleh apul. Ua lolo iya itu ju ma mo de huto kuta la kulo olongnya buti. Atia muli putiri. Dapo odi temati lomba ngama oli putiri de ute apulu botita lo tulungi olio. Itia muli putiri botia ju de lo ma ilimio ma mola. Wau ma ilo tanggula ma oli putiri odelia molio aba te apulu botia aba ma opa tuju motolo bala motolo watia uma pohutulio ilelio
5: lumba-lumba yo to anto
4: bolo to tameta olia molio li putiri tu odotio ma lopo osala mati olem ima tolimo upatu julio wo apul ma tolimo ulohila wasanangi uma motolo palanga wala uku labo bo tua usara tilio lolohe olemu tonu timandahio lotani kamu boti iju opitu lo mengodulahu botia
5: tutu wawa jula mahio, tutu wawa lakulio. Iwanu odelo bahasa lo komputer tiali juda kopi paste. Juda kopi paste mau dulu beti. Ida malah susah jumpa nantu timantahio malota atau notahani kali. Bolo walia molo mau dulu beti. Beti bolo tulau tamulo olem. Tono timandahio lo taanikam uanu tiluhata ta tilunggo umu wema poponika labo uanu tilala ipoh walingo alamu iyo iti apulu botiaju mamo aing bulula topi kilangi sabutu tua wala kulomongo lahu boti. Hite apulu boti aja udah boma otot-otot tongnya tu mengoblah boti. Lebo nila otawa liot ti mandahio lo tani kali boti. Lebo masuk sukali te apulu boti aja. Dah boti enggak odi tu ju. Uanu ualo bahasa itu ju. Jodoh takkan lari kemana. Wah, te utiti. Bolo boti ju wali popo mamai lo titampe to bulonga le apulu wau malo polo humo matulungia umai o po obilo olemu tonuta ilo ombita uto pungutio ima tata boito lo tadulah hutani kamu. Ite apulu boti aju ma obi obi lohi to wali popo boti. Odi to wali popo boti lo titambe to punguto lo tala ngotalio lo ta pitu lo ta boti. Hinde wolo ju tilunggo iyo le apulu boti ati putiri. Bolo wali putiri ma tu udu ma ukuru ito ulota. Padahal obilohe umai odelo mo aing bulula topi kilangi umelantu. Dapo ma ukuru. Iju. Ma to uboi tolo mola juma ila kajilio. Ho apulu. Wau tiamu liputiri. Uma mo ponika olemu. Waliputiri. Bla bla bla bla. Matali mo munika lio. Hinde wa. Bodia uti upang wate e apu. Bulu wale apu. Matal mo ni kayo. Belum wati iyo anto. Ipi iyo po ito ju. Hungkuli buti lo wali to ube ito. Hinde wanu tinggal lo wali masa botia. Hinde otutu ju damali piral akaji buti. Hinde bolo wala udila posting niyo lo ta. Amo iimbu ompong imangolio juan ila mo oposti. Ati udu jamani ju. Mengerti lo mengerti apa? Ah, dia mau bangun lo coba tiap unggul-ungguli. Wanu me-me raji ma bilang ngano. Kopi juma huah-huatai. Labu unggul-ungguli buat tiap ju. Ma uita lo ju. Lo kok polo tapu mei lo hati ya.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Baik, sahabat budaya, Mutato Mengudula'a, tadi kita sudah sama-sama lewat Hunggulu Leapulu bersama Tipakuni. Dan selanjutnya malam ini, sahabat budaya, sembari kita menikmati malam, terus juga lagi dengan suasana mau istirahat, tinggal temani dari Pro 4 RRI Gorontalo.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

kamu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, di hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami, terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Untuk saat ini kami mengajak Anda semuanya dalam pelaksanaan religi pagi dan juga penyampaian warta pagi di Pro 1 Gorontalo. Kita menantikan dengan nuansa religi.

0: pendengar, Anda masih bersama kami di Prof. 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 5 lebih 14 menit ya. Kami sampaikan untuk Anda sebelumnya jadwal sholat untuk hari Kamis tanggal 23 Juli 2026 waktu subuh di pukul 4 lebih 30 menit, kemudian duha 6 lebih 15 menit, zuhur hari ini pukul 11 lebih 58 menit, kemudian asar 15 lebih 21 menit, maghrib 18 lebih 2 menit, dan isya 19 lebih 14 menit. Kita akan nantikan untuk program religi pagi hari ini dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa langsung berikan pertanyaan ya di line WhatsApp dan juga telepon nantinya 0821-9664-8664.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertobatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda tobat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta

0: Dimanapun Anda berada, kita akan ikuti untuk program religi pagi hari ini live dari studio RRI Net Gorontalo ya, dengan topik ekonomi syariah dan zakat. Anda bisa dengarkan juga di RRI Programa 4 Gorontalo.
1: Terhadap

Sambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Allah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini masih diberikan kesempatan bertemu dalam siaran religi pagi Radio Republik Indonesia Gorontalo mengudara di frekuensi 101,8 MHz dan 95,1 MHz kanal YouTube RRI Gorontalo dan juga di streaming kami RRI Digital. Di pagi ini setiap hari Kamis dalam sepekan kita diberi kesempatan untuk pencerahan dalam ilmu fikih, ekonomi syariah dan zakat dan nantinya ke depan akan dicerahkan narasumber kami Ustadz Dr. Haji Rulianto Podungge LC MHI. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat insyaallah Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya alhamdulillah. Ini persiapan mau jogging Ustaz, pakai jaket. Ba'da religi. Tidak ya?
1: Sebenarnya saya lagi di ini
0: di luar di daerah.
1: Kos anak saya di Bandung, di udara cukup dingin.
0: Dingin. Oh iya. Ya.
1: Masih jam 4 di sini.
0: Iya, masya Allah, sehat selalu Ustaz. Dan minta didoakan terlebih dahulu untuk kita semua sebelum menerima pertanyaan di program acara kami pagi ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilalamin walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman sentosa di tempat kita, di negeri kita, di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan pagi ini dapat kita maksimalkan sepanjang hari dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing dan juga terutama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah topik setiap hari Kamis, yaitu tentang fikih muamalat, tentang ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Mbak Ida sebagai operator.
0: Iya, baik Ustaz. Terima kasih sudah mendoakan dan kita langsung saja ada telepon ini dari Telaga Biru, Ibu Halimah. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Ibu.
2: Iya, begini Pak Ustaz. Ini pinjaman di koperasi pegawai negeri. Kebetulan koperasi ini sudah bangkrut karena anggota sudah tidak ada lagi yang menyetor. Karena gajinya sudah di ATM masing-masing, jadi pada akhirnya koperasi ini bangkrut. Nah, kemudian anggota ini banyak yang berhutang atau pinjamannya sampai puluhan juta, dan ada anggota yang tidak kembali pinjaman. Nah, pertanyaan saya, pinjaman itu apakah kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Halimah. Pertanyaan Ibu Halimah ini langsung dijawab atau diterima lagi satu penelpon, Ustaz?
1: Satu lagi.
0: Baik. Kita terima satu penelpon lagi dan sudah disampaikan topiknya adalah ekonomi syariah dan juga zakat. Halo, penelpon. Penelpon sudah terhubung ini, halo. Oh, oke, okay. Baik, satu lagi penelpon. Assalamualaikum, halo. Iya, tidak ada. Ustadz, bisa dijawab dulu tadi pertanyaan dari Ibu Halimah?
1: Baik, koperasi itu kan pada dasarnya adalah persyarikatan, tetapi dalam rangka mengumpulkan modal. Kemudian modal tersebut diusahakan untuk bisa menghasilkan, jadi dijalankan usaha, kemudian modal-modal tersebut menghasilkan, kemudian dia bersifat simpan pinjam. Jadi pada dasarnya orang yang berhutang kepada koperasi itu memang memiliki hutang yang memang harus dibayar, karena dia kan bersifat materi dalam artian bahwa apa yang materi atau dana yang dipinjam itu bercampur dengan milik orang lain. Yang semestinya itu ketika koperasi itu akan tutup atau koperasi tersebut bermaksud untuk menutup operasionalnya, maka semestinya diadakan terlebih dahulu kesepakatan atau rapat anggota. Kemudian disitulah disepakati beberapa hal, misalnya apakah pinjaman-pinjaman yang berada di anggota koperasi tersebut, bagaimana mekanisme pelunasannya, dan kemudian setelah dilunasi kemudian bagaimana pengembalian dana-dana tersebut yang juga disertai dengan hasil usaha yang diusahakan oleh koperasi tersebut. Tapi ketika ternyata tidak ada yang, artinya tidak ada gerakan, tidak ada rapat, kemudian tidak ada musyawarah, tidak ada koordinasi, maka berarti tidak ada satu perjanjian atau satu kesepakatan yang mengikat, yang disepakati bersama, yang menjadi akad bersama bahwa bagaimana mekanisme pelunasannya, atau bagaimana misalnya apakah apa istilahnya penelusuran akad hutang-hutang tersebut, apakah akan dikumpulkan kembali oleh ketua, atau bagaimana kesepakatannya, itu kan tidak ada. Maka itu tetap dihitung sebagai hutang. Jadi hutang kepada koperasi pada dasarnya itu juga hutang kepada orang-orang yang menanam saham atau bersyarikat di dalam koperasi tersebut. Maka dia harus dikembalikan. Nah, jika tidak dikembalikan, maka berarti dana tersebut menjadi hutang yang dibawa mati. Ya, kita harus ingat bahwa salah satu dosa mu'amalat yang tidak terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hutang. Maka hutang tersebut harus dilunasi sebelum orang tersebut hilang kekuatannya. Dan kalau hilang kekuatannya atau dia misalnya meninggal dunia, maka hutang tersebut akan jatuh kepada ahli waris. Nah, sebenarnya yang akan bertanggung jawab penuh terhadap hal ini adalah para pengurus koperasi. Jadi pengurus koperasi itu akan menanggung juga beban pertanggungjawaban terhadap uang-uang tersebut atau terhadap jalannya koperasi tersebut. Jadi Rasulullah itu kan pernah mengatakan bahwa, atau Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin, jadi pengurus-pengurus yang ada di koperasi tersebut, mas'ulun 'an ra'iyatihi, akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Jadi pengurus koperasi juga akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap pengurusan koperasi tersebut.
0: Baik.
1: Jadi kita harus perlu berhati-hati.
0: Iya.
1: Saya kira demikian jawaban.
0: Iya, Ibu Halimah sudah dicerahkan oleh Ustadz. Mudah-mudahan Ibu Halimah juga sudah dengar ya, biar tidak rugi batanya. Buat batanya berarti tidak ada padengar. Ada Pak Anies di lain telepon. Pak Anies.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Todolo Pak Anies.
3: Ya. Ini menyangkut zakat. Pikir Pak Ustadz, bahwa zakat itu diberikan kepada 8 golongan, antara lain badan amilin. Pertanyaan, bagaimana hukumnya bagian daripada badan amilin lebih banyak daripada bagian yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum dari bagian di badan amilin zakat lebih banyak dari apa tadi Ustaz?
1: Dari hak fakir miskin.
0: Oh ya. Okay.
1: Dari hak yang 8 asnaf itu.
0: Iya, oke. Okay. Kita terima dulu penelpon. So ada. Halo, penelpon.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa ini, Pak?
4: Pak Sulaiman.
0: Pak Sulaiman, di mana, Pak?
4: Di BTN Purbala.
0: Oh iya iya iya. Oke, silakan.
4: Pak Ustadz, setiap hari selama ini saya mengirim pahala sedekah subuh buat kedua orang tua saya ditambah istri saya. Pertanyaan saya, Pak, apa bisa tembus? Kalau saya, bagaimana nasib saya?
0: Baik, baik Pak Sulaiman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ruli, tafadol.
1: Baik, jadi yang pertanyaan pertama itu tentang zakat fitrah. Jadi begini, di dalam macam-macam daripada zakat itu diantaranya adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini punya kekhususan. Dia punya kekhususan harus dibayarkan oleh semua orang. Kemudian dia berada pada bulan Ramadan. Dan ketika pada bulan Ramadan tersebut, Rasulullah memang secara spesifik menyampaikan bahwa zakat fitrah itu adalah untuk tu'matul lil masakin, untuk jatah daripada fakir miskin. Kemudian juga untuk mengeluarkan atau membebaskan mereka dari penderitaan mereka ketika akan jelang hari raya atau pada hari-hari di bulan Ramadan. Di dalam pendapat para ulama itu mengatakan bahwa zakat fitrah itu tidak dibagi kepada 8 asnaf. Ya, jadi zakat fitrah itu tidak dibagikan kepada 8 asnaf, tetapi dia khusus memang untuk fakir miskin. Jadi kalau dia spesifikasi daripada zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin, berarti amil zakat itu tidak berhak di situ. Kan ada delapannya, ada golimin, ada ibnu sabil, ya, kemudian ada mu'allafatul qulubuhum. Nah, secara spesifik zakat fitrah itu dengan karakteristik yang diuraikan, diantaranya yang saya sebutkan tadi, dan Rasulullah sudah mengucapkan bahwa tu'matul lil masakin menjadi bahan makanan fakir miskin, kemudian juga untuk membebaskan mereka dari meminta-minta selama bulan Ramadan sampai dengan hari raya nanti, maka di situ ada yang disebut dalam hukum Islam adalah perkhususan taksis. Jadi secara umum itu ada 8 asnaf. Ya, secara umum itu ada 8 asnaf. Tetapi ketika Rasulullah mengatakan bahwa itu untuk fakir miskin selama bulan Ramadan, maka di situ ada taksis. Di situ ada spesialisasi yang dikeluarkan dari kaum muslimin itu selama bulan Ramadan berupa zakat fitrah itu khusus hanya untuk fakir dan miskin. Maka demikian, maka berarti 6 golongan yang lainnya itu tidak berhak atas zakat fitrah. Jadi dia hanya fakir dan miskin saja. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua tentang sedekah subuh, memang subuh itu dia memiliki kekhususan yang luar biasa. Jadi ada banyak dalil-dalilnya, tetapi yang diantaranya yang berhubungan dengan sedekah itu, jadi setiap pagi itu kan malaikat itu akan turun. Kemudian ada dua malaikat yang turun. Di malaikat pertama itu berdoa Allahumma ati munfikun khulafa. Kemudian malaikat yang satu lagi akan berdoa Allahumma ati mumsikan khulafa. Nah, ya Allah, orang-orang yang bersedekah, yang munfik itu diberikan ganti yang lebih baik. Nah, di situ memang ada keberkahan yang berlipat ganda. Selain sedekah itu 700 kali lipat dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memang salah satu amal yang bisa kita amalkan kemudian dia sampai kepada orang-orang yang kita niatkan itu diantaranya adalah amal jariah, ya, sedekah jariah. Jadi ada sedekah jariah. Kemudian juga jika kita niatkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, ya, berdasarkan hadis Rasul itu akan sampai. Jadi apa yang diniatkan tadi itu oleh Pak Sulaiman, itu akan sampai kepada orang-orang yang diniatkan. Dan jika itu berupa harta wakaf, ya, berupa harta wakaf yang terus menerus dimanfaatkan, misalnya dia menjadi sedekah jariah, maka dia akan terus-menerus mendapatkan pahala tersebut. Atau bisa jadi juga sewaktu-waktu misalnya Pak Sulaiman itu mengeluarkan sedekahnya di waktu subuh tersebut, dia menjadi amal yang besar, kemudian itu menjadi sarana untuk dia berdoa. Jadi setelah dia bersedekah, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pengampunan kepada orang-orang yang dia doakan tadi, kemudian dimasukkan kepada surga yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di menjadi sarana yang digunakan itu adalah amal besar, yaitu sedekah subuh tersebut.
0: Saya kira ini kan jawaban. Jadi jangan khawatir Pak Sulaiman ya, bisa tembus kok. Tadi sudah ada penjelasan dari Ustaz Ruli. Insya Allah yang terpenting ini keikhlasan niat karena Allah Subhanahu Wa Taala dan juga konsistensinya ya. Sedekah subuh Allah itu boleh kasih makan kucing kan Ustaz?
1: Iya betul. Jadi kalau sedekah itu bukan hanya berbentuk materi uang, tetapi setiap kebaikan yang memberikan manfaat kepada makhluk hidup itu dia akan menjadi sedekah.
0: Iya, kasih makan operator yang bertugas juga boleh. Dari KMB dan TMB. Soalnya dong sudah suara Ustaz. Lanjut. Lanjut ini. Oh, kita sudah di menit ke-40, mau break dulu insya Allah, nanti setelah break kita lanjut lagi. Masih ada pertanyaan di WhatsApp dan channel YouTube RRI Gorontalo, tetaplah bersama kami.
5: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari An-Nas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
6: Masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita lanjut lagi, semoga sisa waktu ini bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di WhatsApp kami. Saya awali dulu dengan pertanyaan dari ini nih, Bilawal ya. Ustadz, alhamdulillah setiap bulan kami berpenghasilan 8 juta, mengeluarkan zakat Rp250.000 karena kalau menunggu haul, kami tidak pernah bisa berzakat. Zakat dijemput petugas yang resmi setiap tanggal 5. Sekarang ini banyak media, medsos yang peduli Gaza, Palestina dengan program open donasi pembelian gandum Rp50.000 per kilo, per 4 kilogram. Pertanyaannya, andai zakat kami dialihkan ke program Gaza, apakah masih terhitung zakat atau sedekah Ustaz?
1: Baik, jadi begini, memang saya sering menyampaikan bahwa zakat tersebut itu tidak harus menunggu haul dan tidak harus menunggu misal. Jadi para ulama sepakat bahwa menyegerakan bayar zakat itu adalah merupakan ihsan, ya, merupakan bentuk terbaik amal muzaki yang sangat baik. Ya. Jadi, jadi kalau misalnya sudah disegerakan zakat itu, kemudian zakat tersebut memang diperuntukkan untuk yang mustahik. Jadi orang yang mustahik itu ada banyak, ya. Anak orang-orang di Palestina itu dia memang masuk pada kategori fakir dan miskin. Jadi lil fuqara wal masakin. Ini baru masuk azan di sini, mungkin terdengar di sini. Jadi masuk fakir dan miskin. Mereka bukan hanya miskin ya, tetapi mereka sudah fakir ya, karena memang sangat membutuhkan. Bahkan rumah, harta mereka itu kan tidak ada. Sebagian mereka hanya tidur di tenda-tenda penampungan. Kemudian mereka juga masuk pada kategori Ibnu Sabil. Mereka masuk pada kategori Isabilillah. Mereka masuk pada kategori Al-Ghurimin. Jadi ketika dialihkan zakat itu kepada santunan untuk Palestina, maka itu sudah pas. Dia ketika diniatkan zakat, maka dia akan jatuh kepada amal zakat. Jadi itu hanya, jadi sedekah dengan zakat itu dia dibedakan berdasarkan niat. Ya, jadi kalau misalnya kita menghitung, misalnya kita dapat penghasilan, kemudian kita niatkan 2,5% atau lebih daripada penerimaan kita untuk zakat, maka dia akan jatuh kepada zakat. Tapi kalau misalnya kita sudah berniat zakat, kemudian tiba-tiba kita ingin bersedekah lagi, kita ingin mengeluarkan zakat lagi untuk orang-orang Palestina tersebut, maka dia akan jatuh kepada, maka yang diniatkan adalah niat sedekah, karena zakat sudah selesai. Jadi intinya adalah menyegerakan bayar zakat dalam bentuk ihsan, kemudian ketika diniatkan, maka dia akan jatuh kepada zakat. Nah, pengalihannya kepada Palestina itu sudah sangat pas, karena mereka merupakan 4 atau 5 kategori mustahil zakat yang memang diperuntukkan zakat tersebut untuk mereka.
0: Iya. Baik, lanjut ke pertanyaan berikut. Ini juga bagus untuk dicerahkan. Saya pekerja ingin mengajukan pembiayaan rumah melalui perbankan, tapi tidak bisa difasilitasi oleh bank karena tidak memenuhi syarat. Apa saya bisa meminjam dalam bentuk uang saja, Ustadz, dan uang itu digunakan untuk membangun rumah?
1: Dalam bentuk uang apa tadi, Mbak Indah? Tadi tidak terlihat, terdengar jelas.
0: Apakah boleh saya meminjam dalam bentuk uang saja, baru uang itu dipakai untuk membangun rumah? Karena kalau mengajukan pembiayaan rumah, itu masih tertolak, tidak memenuhi syarat.
1: Oke, baik. Peminjamannya kemana? Tidak disebutkan di situ ya?
0: Di bank.
1: Oh iya, baik. Jadi begini, kita sering menyampaikan bahwa memang bahwa para ulama itu kan tidak sepakat bahwa bank itu dia masuk pada kategori riba. Jadi ulama sepakat bahwa praktik rentenir ya, jadi rentenir pribadi atau rentenir berkedok koperasi, itu dia merupakan bentuk daripada riba. Tetapi kalau dia perbankan resmi, jadi perbankan yang memang resmi milik negara atau milik swasta yang diakui oleh negara, maka dia adalah praktik daripada muamalat yang berbeda dengan karakteristik riba. Jadi kalau misalnya yang dimaksud adalah pinjam uang kepada perbankan untuk membangun rumah, berarti ada celah untuk bisa kita mafhum bahwa dia bukan merupakan bagian daripada riba. Tapi memang yang paling aman itu memang dia dalam hal ini diakad dengan akad murabahah, ya. Jadi kan yang dibutuhkan itu kan semestinya kan adalah berupa materi, berupa barang, ya, entah itu bahan-bahan bangunan atau misalnya berupa rumah yang sudah jadi, ya, katakanlah misalnya KPR, sehingga terjadi transaksi murabahah. Nah, namun demikian, ya, jadi rumah itu kan merupakan kebutuhan doruri. Jadi kebutuhan doruri itu adalah kebutuhan yang niscaya, kebutuhan primer, karena di situ ada penjagaan terhadap agama, ada penjagaan terhadap jiwa, penjagaan terhadap keturunan, keseluruhan daripada hidup kita dijaga ketika kita memiliki rumah tersebut. Jadi ketika ini dia mengajukan ternyata tidak bisa, tapi mudah-mudahan ini memang sudah diajukan terlebih dahulu, misalnya di perbankan syariah. Nah, perbankan syariah itu biasanya dia akan mempelajari nasabah butuhnya apa, apakah dia berupa pembiayaan jasa atau pembiayaan berupa materi. Nah, kalau misalnya dia pembiayaan berupa materi, maka akan diakad dengan akad-akad jual beli. Nah, tapi kalau misalnya memang sudah dicoba kemudian dia tidak mendapatkan, dan dia jadi kan darurat itu atau primer yang daruri dalam maslahat itu, dia harus terlebih dahulu berusaha. Nah, kalau tadi misalnya dia sudah jelaskan dia berusaha kemudian dia tidak mendapatkan pembiayaan tersebut, maka dia bisa beralih kepada pilihan yang kedua tadi. Ya, pilihan yang kedua tadi, karena hal yang mendesak yang harus dia lakukan, yang harus dia adakan dalam hidupnya, atau hidupnya akan tidak nyaman, akan terancam kesehatannya kalau dia tidak punya rumah, maka dia bisa menempuh tadi, jadi pinjam uang kepada pihak perbankan. Nanti perbankan tadi saya sudah jelaskan kedudukannya, maka apa yang dia lakukan itu sudah mubah dalam artian bisa dia lakukan untuk mendapatkan rumah tersebut.
0: Iya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Raflin Pakaya. Bagaimana wujud penerapan ekonomi syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program Koperasi Desa Merah Putih?
1: Koperasi Merah Putih, setahu saya dia tidak ini ya, dia bukan merupakan koperasi syariah. Tapi kalau memang dia koperasi murni, maka berarti dia dalam rangka ta'awun. Nah, kalau dalam rangka ta'awun itu bisa kita jadi kan Koperasi Merah Putih itu saya belum mengetahui persis secara pasti dari mana dana tersebut. Tetapi kalau yang kita lihat bahwa dana itu berasal dari pemerintah, kemudian disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk koperasi. Nah, kalau misalnya memang dia bergerak meskipun tidak ada label-label syariahnya ya, misalnya dia pembiayaan apa, pembiayaan mudoroba atau pembiayaan musyarakah misalnya, tetapi kalau misalnya bentuknya adalah bentuk pembiayaan yang memang berkesuai dengan syariat, maka dia tidak perlu label syar'i tersebut. Nah, kalau misalnya memang berusaha untuk memberikan modal kepada masyarakat, kemudian masyarakat berdaya, ya dia pembiayaannya adalah pembiayaan dalam rangka membantu permodalan masyarakat, masyarakat kemudian mengambil keuntungan dari hal tersebut dan mengembalikannya kepada koperasi, maka ini merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan sesuai dengan syariat Islam. Nah, tujuan daripada ekonomi syariah itu adalah tabaru itu artinya dia untuk mencapai falah. Jadi keuntungannya itu semata-mata bukan keuntungan individual, ya jangan sangat berbeda dengan tujuan daripada ekonomi kapitalis atau ekonomi yang konvensional. Jadi ekonomi kapitalis itu atau ekonomi yang umum itu dia memang individu atau kelompok tertentu yang menikmati kekayaan tersebut. Tetapi kalau dalam ekonomi Islam itu kailata kuna dulatan bainal aghnia minkum. Jadi harta itu harus terdistribusi juga kepada orang-orang lain. Jadi pusat-pusat kekayaan itu tidak terkonsentrasi kepada orang-orang tertentu. Jadi kalau misalnya itu adalah tujuan daripada Koperasi Merah Putih, maka dia sudah merupakan bagian daripada misi daripada ekonomi syariah. Nah, kita lihat bahwa tujuan daripada ekonomi syariah, Koperasi Merah Putih itu adalah dalam rangka penyebaran dana tersebut agar bisa masyarakat ini mendapatkan modal yang cukup, kemudian mendapatkan keuntungan, dan kemudian keseluruhan dari masyarakat bisa sejahtera. Sehingga demikian
0: penjelasan. Baik, Ustaz. Ada lagi ini pertanyaan dari Pak Halim di Tilongkabila. Apa boleh Ustaz memberi zakat infak sedekah itu dari uang yang bercampur riba?
1: Jadi di dalam ayat itu ya, jadi ada takhsis bisifah. Jadi ada spesialisasi hukum itu, spesialisnya itu di atau pengkhususannya itu diberikan kata sifat di situ. Makanya di dalam ayat tentang zakat infak dan sedekah tersebut itu disebutkan min toyibat, jadi dari hal-hal yang baik, ya dari hal-hal yang baik yang diberikan rezeki kepada kita berupa rezeki hasil bumi atau daripada pertanian, itu diikat memang dari min toyibat, dari yang baik-baik. Jadi kalau misalnya memang kita tahu bahwa ini hasil daripada riba, kita tahu ini hasil daripada menipu orang, ya kita tahu ini bahwa dari hasil jual beli yang tidak berkah, maka itu tidak bisa kita keluarkan zakat infak dan sedekah darinya. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya kita tidak tahu atau bukan itu profesi kita, kita hanya ragu-ragu. Misalnya memang kita berinteraksi dengan pemakan riba, bermuamalat, itu tidak bisa kita hindari sama sekali. Misalnya terjadi percampuran harta di kita, ya misalnya kita juga pergi ke pasar, kemudian kita tahu bahwa penjual ini menggunakan segala cara, ya misalnya dia mengurangi timbangan, kemudian merekayasa liter, kemudian uang itu tercampur dengan uang kita. Nah, cara untuk mensucikannya itu adalah dengan cara zakat, infak, dan sedekah. Tapi kalau misalnya memang profesi kita, ya memang artinya memang kita mendapatkan uang tersebut dengan tipu daya dari kita sendiri, dengan hal yang tidak syar'i, maka itu tidak akan mampu untuk mensucikan daripada harta kita. Ya. Kecuali seperti yang saya jelaskan yang tadi, dari luar daripada kuasaan kita.
0: Baik, kita sudah di penghujung waktu Ustadz, sudah di menit ke-55 dari jam 5 pagi. Alhamdulillah pagi ini sudah mendapatkan pencerahan tentang ilmu syariah, ekonomi syariah dan juga zakat. Apa yang sudah ditanyakan tidak habis aja ditanyakan, tapi insya Allah bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak Ustadz Ruli dalam kesempatan pagi ini. Kami tahu narasumber religi pagi ini kegiatannya banyak ya, belum dengan kegiatan keluarga. Insya Allah dimanapun berada, semua narasumber RRI Gorontalo khususnya di religi pagi dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala diberikan sehat. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik itu yang sudah memberi pertanyaan maupun yang belum terlayani atau yang hanya mendengarkan saja. Terima kasih untuk Basnas Provinsi Gorontalo. Tafadhal Ustaz, kita didoakan kembali di akhir jumpa kita.
1: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Marilah sama-sama kita tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqo haqqo wal yubna tiba wa rinul batila batila wa rinul sinaba wa rinul zidna ilman wa rinul fahman. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Dukungan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian listrik, kemudian juga untuk perhubungan laut. Dilihat dari lokasi yang ada, itu dari infrastruktur jalan itu memang sudah ada.
2: Kami ada mobil tangki satu unit yang memang karena mobil tangki ini umurnya sudah 2 dekade lebih. Memang untuk pelayanan kami tetap stand.

0: Pendengar, program hilirisasi ayam terintegrasi di Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara terus dipersiapkan melalui penguatan infrastruktur pendukung. Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara menilai kesiapan infrastruktur menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran investasi dan operasional kawasan. Akses jalan menuju lokasi program disebut telah tersedia karena berada di jalur Trans Sulawesi. Kebutuhan pasokan listrik juga menjadi perhatian agar aktivitas perusahaan dapat berjalan optimal. Selain itu, pendengar, dukungan sektor transportasi laut terus diperkuat untuk menunjang distribusi logistik. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Suleman Lakoro, mengatakan pemerintah daerah juga berkomitmen memberikan kemudahan perizinan sesuai aturan yang berlaku.
1: Dukungan infrastruktur, baik itu jalan, kemudian listrik, kemudian juga untuk perhubungan laut, dilihat dari lokasi yang ada, itu dari infrastruktur jalan itu memang sudah ada, karena itu di Jalan Trans Sulawesi. Cuma ada dua hal yang perlu kita support lagi, yaitu terkait dengan listrik ya. Listrik itu kan di Gorontalo Utara, alhamdulillah, itu surplus ya listriknya, karena di sini ada pembagi tenaga listrik 2x25 dan 2x50 yang ada di Anggrek dengan ada di Tomilito. Sehingga untuk persoalan listrik itu merupakan syarat utama juga bagi sebuah perusahaan bisa jalan lancar, itu pasokan ketersediaan tenaga listrik itu sudah memadai. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi pihak perusahaan dengan PLN. Yang kedua, juga dari sektor transportasi. Alhamdulillah di Gorontalo Utara ini, itu Pelabuhan Anggrek itu sementara dikembangkan melalui kerjasama KPBU, ya, badan usaha dengan pemerintah. Dan sekarang sudah jalan sudah 1 tahun lebih ini pengembangannya, ya. Oleh karena itu juga kami pemerintah daerah tentunya akan mendukung dalam hal-hal yang lain yang dibutuhkan. Ya, dalam segi administrasi perizinan tentunya kami akan mempermudah, yang juga notabene harus kita tetap merujuk pada aturan yang ada.
0: Suleman Lakoro juga mengatakan infrastruktur jalan menuju lokasi program telah tersedia sehingga dapat mendukung akses kawasan hilirisasi. Ia menjelaskan kebutuhan yang masih perlu diperkuat adalah fasilitasi penyediaan layanan kelistrikan melalui koordinasi dengan PLN. Menurutnya, kapasitas pasokan listrik di wilayah Anggrek sudah memadai untuk menunjang operasional perusahaan. Dari sisi transportasi, pengembangan Pelabuhan Anggrek juga terus berjalan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan terhadap kebutuhan lain yang diperlukan dalam pengembangan kawasan. Kemudahan administrasi perizinan juga diberikan dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pendengar, sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan. Hindari intimidasi, kekerasan fisik dan verbal. Perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak terhadap mental, prestasi pelajar hingga masa depan generasi muda.
2: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengingatkan agar memperkuat pengawasan terhadap siswa selama berada di lingkungan sekolah. Menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan bebas dari tindakan bullying maupun kekerasan antar siswa. Gubernur menegaskan kasus perundungan dan kekerasan di kalangan pelajar berdampak serius terhadap mental, prestasi belajar, hingga masa depan generasi muda. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, hindari intimidasi, baik kekerasan fisik maupun verbal.
3: Cegah terjadinya bullying, terjadinya kekerasan di setiap sekolah. Saya ingatkan ini, sekolah adalah cermin daripada nilai martabat. Nilai kebersamaan, dan itu semua tidak bisa dicederai dengan kekerasan ataupun bullying. Oleh sebab itu, saya mintakan kepada semua sekolah untuk memperhatikan ini.
2: Selain itu, orang tua juga diminta aktif membangun komunikasi dengan pihak sekolah termasuk siswa agar potensi bullying dapat dijaga sejak dini. Gusdar menekankan pentingnya peran seluruh komponen mulai dari tenaga pendidik, keluarga, hingga masyarakat dalam membentuk perilaku positif generasi muda yang berkarakter. Sekolah tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan akhlak dan empati antar siswa. Selain itu, setiap sekolah agar menyediakan ruang pengaduan bagi siswa yang mengalami perundungan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, momentum peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 dimanfaatkan para pendidik untuk mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Berikut laporan Desriansa.
4: Peringatan Hari Anak Nasional 2026 menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan. Salah seorang guru Taman Kanak-kanak di Kota Gorontalo, Muammar Jakaria, mengatakan seluruh pihak terutama orang tua memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang bagi

0: di anak. Menurutnya, anak harus dipastikan terbebas dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, hingga berbagai ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembang mereka. Muammar juga mengingatkan sekolah harus menjadi ruang belajar yang ramah anak melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan sesuai kebutuhan perkembangan anak.
1: Orang tua perlu sekali ikut mengambil bagian dalam terus menumbuhkan rasa sayang terhadap anak. Anak itu harus mendapatkan perlindungan agar mereka bisa dipastikan terbebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, atau perkawinan anak, perundungan, maupun ancaman lainnya. Dan ancaman-ancaman terhadap anak itu sangat terkait dengan orang-orang terdekat dengan lingkungannya.
0: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, yang mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama memenuhi hak dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.
2: Pendengar, masih terjadinya kekerasan terhadap peserta didik harus mendapat perhatian dari semua komponen, dalam hal ini pemerintah, kemudian pihak sekolah dan orang tua. Seiring kemajuan teknologi informasi, dewasa ini diharapkan orang tua agar dapat menjaga anaknya dengan baik. Untuk menyikapi seperti apa upaya yang harus dilakukan menekan angka kekerasan terhadap anak, berikut kita ikuti wawancara bersama anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Winra Lagarusu.
3: Sampaikan terkait dengan tupoksi Bapak sebagai di bidang pendidikan dan kesehatan. Kira-kira apa yang menjadi pesan-pesan kepada masyarakat ini, Pak? Silakan, Pak.
4: Kami terus dorong kepala dinas dan seluruh stakeholder untuk bisa menjalankan kegiatan belajar-mengajar ini sesuai dengan amanah undang-undang. Dan yang paling pokok, praktek-praktek kekerasan seksual, kemudian pelecehan seksual yang selama ini terjadi di lingkungan pendidikan itu bisa ditekan, bisa diminimalisir. Perlu ada kerjasama dari seluruh pihak.
3: Ya, Pak Windra, bisa ditambahkan statement sedikit terkait dengan kasus-kasus pelecehan bagi anak-anak yang di bawah umur, khususnya yang menduduki dunia pendidikan ini, Pak Windra. Di Gorontalo Utara ini kan dikatakan masih cukup tinggi. Silakan, Pak.
4: Jadi kami ini kebetulan juga berada di komisi yang bermitra dengan dinas Badan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Dinas Pendidikan juga. Jadi memang Gorontalo Utara ini masih menempati peringkat tertinggi di Gorontalo soal angka kekerasan seksual dan pelecehan terhadap anak. Memang ini perlu kerjasama dari orang tua, dari tokoh agama, pemangku adat, untuk bisa menyampaikan, terus mensosialisasikan ini. Karena yang pertama, guru itu tidak mengawasi sepenuhnya aktivitas daripada anak didik. Mereka lebih banyak di rumah, maka orang tua harus memaksimalkan. Yang harus dipantau adalah pertama tontonan daripada anak-anak itu. Jangan dibebaskan mereka mengakses situs-situs yang tidak boleh mereka tonton melalui handphone. Kemudian game-game yang ada muatan-muatan kekerasannya itu juga harus terus dipantau. Game-game yang ada muatan seksualnya juga, sebenarnya ini perlu ada kerjasama dengan orang tua, menurut saya. Kami dari Komisi 3 terus berupaya agar pemerintah dan seluruh komponen masyarakat bisa bekerja sama dalam hal ini. Terutama juga soal maraknya kegiatan-kegiatan LGBT ya, ini sudah masuk juga ke Gorontalo Utara. Kami terus menyuarakan ini, jangan sampai ada penambahan populasi daripada orang-orang yang terpapar dengan LGBT ini. Karena di Gorontalo Utara itu ada beberapa desa yang pertumbuhan LGBT-nya itu luar biasa. Nah, ini yang perlu kita minimalisir. Sudah kompleks masalah pendidikan ini, sudah masalah kekerasan seksual, kemudian LGBT.
3: Ya, baik, terima kasih Pak atas waktunya ini, Pak.
4: Ya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar Perumda Tirta Bualemo siagakan satu unit mobil tangki air untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan selama musim kemarau saat ini.
2: Perusahaan Umum Daerah Perumda Tirta Bualemo menyiapkan langkah antisipasi untuk menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiagakan satu unit mobil tangki air untuk melayani kebutuhan masyarakat apabila terjadi gangguan pasokan. Direktur Perumda Tirta Bualemo, Haryono Bokingo, mengatakan kesiapsiagaan tersebut merupakan bagian dari langkah mitigasi agar pelayanan air bersih kepada pelanggan tetap berjalan meski debit air baku berpotensi menurun akibat musim kemarau. Selain mengoptimalkan armada milik Perumda, pihaknya juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bualemo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD. Langkah tersebut dilakukan agar distribusi air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
3: Kami ada mobil tangki satu unit yang memang karena mobil tangki ini umurnya sudah dua dekade lebih, yang memang untuk pelayanan kami tetap standby, namun untuk wilayah Pagiaman Pantai ini kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah karena di BPBD di BPBD itu ada satu mobil tangki juga yang insya Allah kami akan berkoordinasi untuk mengantisipasi wilayah-wilayah nanti yang akan berdampak kekeringan. Pada prinsipnya mobil tangki kami standby untuk mengantisipasi nantinya ada wilayah-wilayah yang kekurangan.
2: Haryono menjelaskan musim kemarau berpotensi menyebabkan penurunan debit sumber air baku yang menjadi bahan utama produksi air bersih. Sehingga itu Perumda terus memantau kondisi sumber air serta melakukan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga kontinuitas pelayanan kepada pelanggan melalui kesiapsiagaan armada tangki air dan dukungan pemerintah daerah serta BPBD. Diharapkan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama menghadapi musim kemarau. Rusdianita melaporkan.
1: Para penyuluh Kabupaten Gorontalo dilarang keras mencatatkan menikahkan pasangan suami istri di bawah umur. Secara administratif, pasutri yang dapat melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan harus cukup umur. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Untuk meningkatkan kinerja para penghulu ke depan di Kabupaten Gorontalo, pemerintah daerah melalui Kementerian Agama melaksanakan uji kompetensi bagi para penghulu yang berada di kecamatan se-Kabupaten Gorontalo. Seperti diketahui bersama bahwa peran penyuluh tersebut sangat strategis dalam melakukan pembimbingan sekaligus pencatatan kepada pasangan suami istri. Terkait dengan hal itu, Kepala Seksi Bimas Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan faktor umur merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasutri. Menurutnya, pernikahan di bawah umur dapat menyebabkan terjadinya angka perceraian di tengah masyarakat selama ini. Secara administratif, bagi masyarakat khususnya pasangan suami istri yang dapat melaksanakan pernikahan berdasarkan ketentuan harus sudah cukup umur.
5: Seorang yang pasangan nikah yang nanti secara legal formalnya akan dicatatkan itu dia mesti memenuhi syarat-syarat, baik syarat administratif ataupun syarat teknisnya, misalnya bagi calon pengantin itu sudah harus cukup umur. Kalau tidak bisa tidak cukup umur, misalnya 19 tahun tidak cukup umurnya, maka kita dari Kementerian Agama sangat dilarang dan memang tidak boleh untuk dilakukan pencatatan. Artinya pasangan itu tidak akan mendapatkan buku nikah. Dan kita penghulu pun sangat dilarang untuk melakukan, baik dia bertugas sebagai pegawai pencatat nikah atau secara kelembagaan Kementerian Agama, tidak bisa melakukan pencatatan atau menikahkan calon pengantin itu.
4: Irfan Ismail menambahkan apabila pasutri berumur di bawah 19 tahun, dengan sendirinya Kementerian Agama melalui penghulu dilarang keras untuk melakukan pencatatan terhadap pasangan tersebut. Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat mendukung program pemerintah dengan menaati berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dini guna menekan angka perceraian ke depan.
1: Pendengar, UMKM salah satu sektor unggulan di Kota Gorontalo yang terus berkembang dalam menggerakkan perekonomian daerah. Bobby Riawan melaporkan.
6: Kota Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Berbagai produk unggulan yang dihasilkan masyarakat, seperti kuliner khas, kerajinan tangan, hingga produk olahan lokal baik makanan maupun minuman. Untuk menggairahkan pelaku UMKM, pemerintah daerah terus melakukan upaya, salah satunya dengan menggelar street food di kawasan pusat kota Gorontalo. Salah satu pelaku UMKM Prayoga mengungkapkan, produk lokal memiliki daya saing yang tinggi apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, kegiatan street food ini sangat strategis dalam membangkitkan semangat sekaligus menghidupkan UMKM di kota Gorontalo.
7: Ya, kalau untuk ini bagus sih, merangkul UMKM kan. Pendapatan untuk sekarang tetap stabil sih, Pertama, pertama lebih cepat, cuman sekarang ya langganan-langganan sih. Semoga ke depan makin maju nih UMKM-UMKM sini.
6: Ia menambahkan dukungan masyarakat untuk membeli produk lokal, salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan UMKM di kota Gorontalo. Dengan potensi yang dimiliki, UMKM produk unggulan Gorontalo diharapkan terus berkembang menjadi kekuatan ekonomi daerah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkenalkan kekayaan lokal Gorontalo ke tingkat nasional hingga internasional.
1: Menjaga persatuan di tengah keberagaman menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat sebagai fondasi utama keutuhan bangsa Indonesia. Di tengah kemajemukan suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat, semangat persatuan dinilai menjadi modal utama dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan harmonis. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Gorontalo Rizan Ada mengatakan Indonesia sejak awal dibangun di atas fondasi persatuan. Sehingga itu keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia tidak boleh dipandang sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai kekuatan yang harus terus dirawat. Ia menegaskan sebagai pengurus FKUB, menjaga persatuan dalam keberagaman bukan hanya menjadi tugas sosial, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai agama dan amanat lembaga yang bertujuan memperkuat kerukunan antar umat beragama.
8: Memang untuk menjaga persatuan dalam keberagaman itu hal yang sangat penting bagi kita bangsa Indonesia, karena memang kita bangsa Indonesia ini dianugerahi keberagaman suku, ya banyak suku, agama, budaya, bahasa, dan adat istiadat. Karena memang Indonesia berdiri atas fondasi persatuan. Keberagaman bukan menjadi kelemahan, tetapi melainkan menjadi kekuatan yang harus dirawat dengan penuh tanggung jawab. Maka sebagai pengurus FKUB, saya memandang bahwa menjaga persatuan dalam keberagaman itu merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai agama, juga sekaligus sebagai amanat konstitusi. Sementara dalam agama itu sendiri kan kita diminta untuk menjaga persaudaraan, bahwa semua agama mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perdamaian, penghormatan terhadap sesama manusia. Bineka Tunggal Ika itu harus kita maknai bahwa meskipun kita berbeda-beda ya agama, suku, budaya dan seluruhnya itu, tetapi kita tetap satu bangsa dengan tujuan yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang alim, masyarakat yang makmur dan bermartabat.
1: Menurut Rizan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus dimaknai sebagai komitmen untuk tetap bersatu meskipun masyarakat Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda. Perbedaan agama, suku, budaya, dan adat istiadat tidak boleh menjadi alasan untuk saling menjauh, tetapi justru menjadi kekayaan yang memperkuat sistem bangsa. Rizan juga seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus menanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan, serta memperkuat dialog antar umat beragama. Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama kami di program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Dan selanjutnya, sahabat budaya, kami mengajak Anda khusus di daerah Gorontalo menghadirkan irama musik gambus. Beberapa menit ke depan ini akan kita dengarkan memanjakan telinga Anda yang rindu akan kampung halamannya di Provinsi Gorontalo, yang sementara mendengarkan siaran kami melalui streaming RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

0: Dimanapun Anda berada, perempat dari Gorontalo hadir masih dengan irama musik gambus khas Gorontalo. Di posisi waktu saat ini sudah jam 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Suasana pagi yang mendung ini bisa menghadirkan kehangatan tersendiri meskipun cuacanya ya ada perbedaan dari hari-hari kemarin ya. Biasanya jam segini mentarinya sudah sangat-sangat menyinari bumi Lohulontalo, tapi ini lain, agak beda, dan ini menandakan mudah-mudahan semua suasana ini tidak akan mempengaruhi semangat kerja Anda, sahabat budaya yang sedang bersiap bekerja, mengantar anak ke sekolah, atau memulai aktivitas sambil memikirkan memikirkan kondisi keuangan menjelang pergantian bulan. Karena sekarang sudah di tanggal 23 Juli 2026. Oke, kami menyapa dengan hangat untuk Anda sahabat budaya. Semoga cuaca yang teduh ini kita lebih tenang memulai aktivitas. Dan jangan lupa juga sarapan dilalipata oleh musimukulu sahabat budaya. Sebabu umusimukulu boti uma mopo odata semangat ndo bekerja ya, muka raja. Nah sahabat budaya, cuaca juga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi siapa tahu ada di antara Anda yang mau melakukan perjalanan jauh, itu segala sesuatunya sudah disiapkan lebih awal. Dan apapun yang telah kita capai sampai di penghujung, jelang penghujung akhir bulan ini, semoga menjadi bekal ya untuk melangkah lebih baik di bulan berikutnya. Jadi yang belum tercapai bulan ini tidak berkecil hati, karena setiap hari itu akan ada kesempatan baru. Oke sahabat budaya, monggo dulu menguta atau mengutil mengutiamu. Amiati Allah apa hadiri mai informasi-informasi uresmi mondo rri.co.id. Wow, wulwo olong lagu-lagu daerah lainnya. Dabo amiatia mopo hunamai waku tu sampai tu jam 7 botia waluo gambusi li Risno Ahaya. Wow, ada banyak lagi versi-versi gambus lain. Tapi sebelumnya sahabat budaya, kita ikuti dulu yang satu ini.
1: Ya ampun, macet banget sih. Ah, gak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar, gak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar, sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh udah azan maghrib, sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
1: Gak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riwuh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Musik khas daerah Gambus tidak hanya sekedar hiburan sahabat budaya, ada makna dari setiap lirik tadi yang sudah dipantunkan di iringi petikan-petikan gambus khas Gorontalo. Di situ ada nilai kehidupannya, nasihatnya, sampai dengan ada identitas daerah Gorontalo ya. Jadi lagu-lagu daerah Gorontalo itu mengajarkan kita tentang rasa syukur, cinta pada kampung halaman, dan penghormatan kepada orang tua dan juga alam ya. Tapi kalau di era digital saat ini, sahabat budaya, kayaknya musik daerah itu sudah jarang dikonsumsi, sudah jarang didengar, apalagi oleh para orang muda ya. Mereka lebih mengupdate lagu-lagu, bahkan lagu-lagu luar negeri yang mereka update terus. Nah, kita sebagai masyarakat Gorontalo harus bangga sebenarnya dan wajib menjaga kekayaan lagu daerah, karena di setiap nada itu pengingat akan akar budaya yang diwariskan para leluhur. Jadi kita bangga dong ya menyanyikan, memutarnya di rumah, bahkan di sekolah maupun dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan pagi ini, pagi yang teduh, mari dimulai dengan satu tekad, yaitu bangga dengan budaya sendiri, bangga dengan musik daerah. Kalau kita cinta musik daerah, kita sedang menjaga suara, kita sedang menjaga cerita, dan sedang menjaga identitas supaya tetap bergema dari generasi ke generasi gitu. Oke sahabat budaya, kami akan terus menghadirkan info-info budaya dan lagu-lagu daerah Senusantara melalui siaran terestorial kami di 95,1 MHz, siaran streaming kami RRI Digital.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tidak usah terlalu keras, Yunus.

Sahabat budaya, angklung gubrek adalah kesenian tradisional yang berkembang di Kampung Cipining, Bogor. Kesenian ini didahului dalam upacara penghormatan kepada Dewi Padi sebagai ungkapan syukur atas hasil panen. Instrumen yang dimainkan terbuat dari bambu dengan ukuran yang beragam. Nah, sahabat budaya, pertunjukannya diiringi tabuhan ritmis dan dimainkan secara berkelompok. Saat ini, angklung gubrek juga dipentaskan dalam berbagai festival budaya. Kesenian ini menjadi bagian penting dari pelestarian tradisi masyarakat Sunda. Demikian pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Milo Putu Odito Baitolahu, astaga, iya. Sukses dimudahkan urusannya, ti engapani, ati Allah. Hati-hati engapani. Mamna opoli ti engapani. Hui poli tiyo, ngadi-ngadi, dungo dupo tiyo, walaupun. Pagi-pagi dia urusan keluarga, malam dia urusan akhirat, masya Allah. Sehat untuk kita semuanya. Nah, sahabat budaya, dumudupo buti walu oleh informasi, jabo uto huluntalo buti informasi wahia mailamiyati ya, monto rri.co.id, dabo walu oleh informasi monto daerah lain ya, dari daerah Bantul ini, sahabat budaya. Di sana itu masih musim kering juga, jadi selalu dihimbau tidak membakar sampah selama musim kemarau untuk mencegah terjadinya kebakaran di saat cuaca panas. Nah, ini juga disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Bantul, Mujahid Imron, dalam program Kentongan di Pro 3 RRI. Dan memang, sahabat budaya, ancaman kebakaran itu sering meningkat seiring cuaca kering yang berkepanjangan ya. Dan di wilayah Imogiri dan Delingo itu sudah mengalami beberapa kejadian kebakaran lahan. Untuk mengantisipasi kebakaran, BPBD sudah menyiapkan 7 mobil pemadam di 7 pos sektor dan ada sebanyak 110 personel yang disiagakan selama 24 jam. Nah, sahabat budaya, kalau kita ke mana ini, ke Gorontalo, di sini juga ada terus upaya dari pihak damkar yang terus mengedukasi di musim kemarau itu tidak sembarang membakar sampah. Meskipun itu dibakar hanya lahan, tetap aja ya harus waspada atau dijaga biar tidak nyebrang-nyebrang apinya. Oke, sahabat budaya, mengodula, menguta, atau mengutilo, mengutiamo. Informasi-informasi lain masih ada di kami dari rri.co.id. Dan nantinya juga akan kami jeda dengan lagu-lagu daerah lainnya.

Selamat budaya dimanapun Anda berada, jam 7 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Di beberapa wilayah daerah Gorontalo itu sudah diguyur hujan, seperti informasi dari sahabat budaya yang sementara memonitor Pro 4 RRI Gorontalo di Dilonyohu. Dilonyohu ya Ibu Salma Tahir, terima kasih banyak informasinya. Oh, Bolyohuto, hujan dari tadi malam. Iya, kalau di Gorontalo ini masih DP mendung-mendung dulu ya, baru tipis-tipis sekali. Ada sih gerimis, tapi tidak berlangsung lama. Oke, alhamdulillah kalau hujan pertama setelah kemarau panjang memang menjadi kabar baik. Para petani ya berharap lahan kembali subur, terus juga persediaan air perlahan bertambah dan tentunya udara akan lebih sejuk. Tapi dibalik rasa syukur ini, ada beberapa hal juga yang harus kita waspadai. Karena saat hujan pertama turun itu, ada DP debu, ada DP polusi, ada DP kotoran yang selama musim kemarau batempel-tempel di udara, di atap, itu mutatetes kamari dengan air hujan, terbawa dengan air hujan. Karena itu, kalau misalnya tidak ada keperluan mendesak, ya sebaiknya hindari terlalu lama berada di bawah hujan saat hujan turun di pertama, di awal atau di awal setelah sekian musim kering. Ini terutama bagi anak-anak, lansia, dan mereka yang daya tahan tubuhnya sedang menurun. Ya, jadi di Bolyohuto ini sejak semalam hujannya sudah turun, alhamdulillah. Hujan turun setelah kemarau panjang ini juga saat yang tepat untuk membersihkan saluran air, selokan, lingkungan sekitar supaya aliran air itu tidak tersumbat. Dan bagi para petani tentunya hujan yang pertama turun setelah sekian lama musim kering penanda mulai mencermati kondisi lahan. Jadi soba hitung-hitung poli ini ti abatani, ti umitani, ti abatani. Oke, jadi terus mengikuti informasi-informasi perakiraan cuaca sebelum memulai masa tanam. Tapi kalau di Gorontalo ada ilmu apa itu yang digunakan untuk mencari yang terbaik menanam di waktu yang seperti apa begitu. Oke, sahabat budaya, mengodola mengutato, mengotilo mengotiamo. Torang lanjut lagi. Kita tuh akan terus menghadirkan lagu daerah Gorontalo ini lebih dominan karena kita ada di daerah Gorontalo dong ya. Jadi kalau kita tuh suka atau sering banget putar lagu daerah Gorontalo ya, memang harus diputar lagu-lagu daerah Gorontalo, tapi diselingi juga dengan lagu-lagu daerah lainnya.

0: Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.
1: Info cuaca.
2: Saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Kamis, 23 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Pinogu, Bone, dan sekitarnya. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Popayato, Taluditi, Buntulia, Dengilo, Manangu, Petumoito, Dulubi, Asparaga, Wonosari, Tolinggula, Biau, Sumalata Selatan, Suawa Tengah, Kabila Bone, Bone Pantai, Suawa Timur, Pinogu, Bulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Bulawa, Bone Raya, Bone, dan sekitarnya. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga hujan, dengan potensi hujan ringan di wilayah Dulupi, Paguyaman Pantai, Biluhu, Dungalio, Batu Daa Pantai, Bone Pantai, Bone, dan sekitarnya. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan, dengan arah angin dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 25 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Dari mendiang almarhum Irwan Hamsah, mulamahu lipu'u, artinya orang punya daerah ini cantik, bercahaya ya. Artinya menunjukkan keindahan fisik terpuji. Nah, kalau di Gorontalo ada olo DP Desa Mulamahu, Desa Mulamahu, Kecamatan Bulubala, Kabupaten Gorontalo. Iya. Oke, sahabat budaya mengodola mengutah atau mengutilo mengutiamo. Jadi lagu tadi dulolo mopo oberesi. Jadi harus kita tahu judul lagunya itu. Siapa tahu di request Nusantara ada. Jadi tidak lagi bertanya-tanya lagu li almarhum Irwan Hamsa DP lirik begini-begini. Ah, itu DP nama, DP judul dulolo mopo oberesi. Lamahu lipu'u hulontalo ya. Oke sahabat budaya, sudah jam 7 lebih 38 menit. Selamat pagi untuk kita semuanya yang masih terus di Pro 4 RRI Gorontalo. Tita tuh mau kasih tips. Pagi-pagi begini tips bagus ya Ibu Salma. Ibu Salma malosimu kuluwolo. Ada cucu-cucu, anak-anak, suami, dan keluarga yang ada di rumahnya Ibu Salma di Bulyohuto. Terus juga yang lagi mendengarkan perempat dari Gorontalo. Itu di mobil ada Pak Dr. Hasyim Mahmud Wantu ya. Kalau tidak salah beliau tuh di mobilnya. Di setel Radio Pro 4 baru saya tahu. Semoga Pak Dokter kalau lagi mobile bisa senyum-senyum. Tapi lebih fokus nyetir ya Pak Dokter. Jangan sampai udah senyum-senyum mau balik mau belok kiri sota terus. Oke. Ini ada beberapa informasi yang Tita tuh hadirkan di pagi ini. Ini tentang trik cerdas menata sudut bermain minimalis yang bikin anak betah. Wanutobele waluo pojok-pojok, sudut-sudut, uja otualio, bisa direnov sedemikian rupa menjadi sudut bermain minimalis untuk anak. Uti ta o wombu, ta o walaki kino, ta to belelio ambulati. Kalau somo tata di sudut DP tanpa bermain anak-anak itu tidak lagi ambulati rumah ya. Punya hunian yang selalu rapi sekaligus ramah anak itu memang menjadi impian bagi setiap orang, tapi tantangan sendiri juga bagi orang tua modern. Seringkali wala o kiki otobele o hilamui tohu boti mamalio nyongio to mo podulu huboito itohu lo wala oboito. Nah kalau di pojok sudah dibikin ruangan sendiri itu tidak akan, maksudnya tidak apa-apa, yang penting di pojok aja itu ya, nanti diatur lagi. Nah, ada yang namanya playroom. Playroom ini tempat bermain ya, atau sudut bermain yang ideal. Sebenarnya itu tidak selalu membutuhkan ruangan khusus yang luas. Ya, 1x2, 2x3 sudah besar ya kalau di pojok. 1x1 udah lumayan sih, daripada lumayun. Oke, kita menata dengan pendekatan desain minimalis. Kalau area kecil di sudut ruang keluarga, bisa aja disulap menjadi tempat bermain sekaligus belajar yang estetis. Wanu hetanggula lihapi saboti walo estetik. Nah itu dia mungkin yang dimaksud, estetis, aman dan fungsional. Ada DP nama rotasi mainan, metode toy rotation. Ini bisa diterapkan. Kunci utama konsep minimalis itu tidak mengeluarkan semua mainan sekaligus. Jadi dikeluarkan 4 atau 6 jenis mainan. Buku dalam satu waktu, lalu simpan dulu sisanya di tempat tertutup. Setiap 1-2 pekan sekali ditukar mainan yang dipajang dengan yang ada di penyimpanan. Begitu, biar anak tidak bosan. Alihu boti walao
Ja, walaupun Allah tangguliah bosan buti, dan nanti mau tanya sebentar, walau hulun talolo bosan. Oke, baru DP anak-anak Allah lebih fokus memainkan apa yang ada di depannya. Area bermain jauh lebih mudah dibersihkan kalau so seperti itu. Kalau tidak semua yang dikeluarkan itu permainan. Bos satu-satu, kalau hari ini main mobil atau mobil-mobilan, besok main tenda-tendaan atau hewan-hewanan. Jadi ada DP giliran begitu ya. Siapa tahu juga di situ ada rak lemari yang DP apa tidak terlalu tinggi, baru DP pintu sejajar dengan si kecil, dengan tingginya si kecil atau bagian dada si kecil. Pendekatan ini melatih kemandirian sahabat budaya atau independence supaya anak bisa mengambil dan mengembalikan mainan atau bukunya itu sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Oke, berikutnya sahabat budaya, ada wadah objek terbuka dan label bergambar. Pernah buat titik habis lo tapu patuluti, lapata ama gila risilio dingingo. Wolo da aduh helo. Lapata ama ingoma o, wala o. Jamo ingoma o, ada bodoi oh lebih tihu uhup uhepo cetia lebih tih dingin oh habis eh mahekan tukang tuluamu lo patuluti odia. Oke sahabat budaya, jadi kalau ada media terbuka, ada juga tempat gambar, anak-anak itu tidak bakal bergambar-gambar di dinding atau di spray atau di mana ya, pokoknya ditempelkan. Media bergambar itu di tempat bermain tadi, di pojok tadi. Nah, kalau seperti itu bisa diarahkan saja. Nanti kalau ngoni mau bergambar atau ayo anak-anak kalau mau gambar di sini tempatnya, begitu. Tinggal debo sakit hati olo am ada cat kasana warna putih ini rumah malah li belang-belang. Oke sahabat budaya, maksimalkan pencahayaan alami dan karpet yang lembut. Sekarang ini sudah banyak didapat, sudah bisa mudah didapat, yang penting odoilio. Karpet-karpet yang berbahan lembut, playmat ya, playmat warna-warna netral atau pastel itu nyaman untuk anak-anak melantai. Jadi sekaligus bisa menyatukan estetika ruangan dengan keseluruhan desain rumah. Di Ibu Salma Tahir P, rumah itu besar sekali, tinggal ada di ruangan yang warna merah muda, warna hijau, warna ungu, pastel. Kita tuh suka sekali itu warna ungu. Ungu ba peach-peach begitu, ba lembut-lembut. Ibu Salma ya. Mak iya mau pol Ibu Salma hati. Oke, apa kabar juga sahabat budaya untuk semuanya yang sementara mendengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Tima Rapi Wolinga bersama suami, bersama si kembar, bersama Teh Adit, Ti Tabia Woli Kabai, dan apa namanya, Ti Pak Hendrik Adam yang ada di Molopatodo. Insya Allah sehat selalu Pak Hendrik ya. Selama sekali Tita tuh ini tidak bersilaturahim, tapi insya Allah meskipun begitu Tipa Hendrik masih tetap ingat Tita tuh. Oke, kita orang lanjut lagi nih sahabat budaya. Mopo bibi poolo, mopo bibi lolahu, walau poolo tanggul ya, walau teobi CS menyanyi goyang mopo bibi tio ti berarti uodie.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

sahabat budaya, talempong merupakan alat musik pukul tradisional masyarakat Minangkabau yang terbuat dari logam. Instrumen ini dimainkan secara berkelompok dengan menghasilkan susunan nada yang harmonis. Talempong mengiringi berbagai upacara adat, tari, dan penyambutan tamu. Permainannya memerlukan kekompakan antar penabuh. Musik talempong menjadi bagian penting dalam kehidupan budaya Minangkabau. Hingga kini, kesenian tersebut masih diwariskan kepada generasi muda. Demikian Pas Jam 8, Waktu Indonesia Tengah.